Setelah informasi cuaca, kita beralih ke informasi lalu lintas sih, teman Pro 2. Di kawasan Dr. Insinyur Soekarno atau MER ya, ini terpantau sangat padat, kecepatan rata-rata 12 km per jam dengan waktu tempuh 5 menit. Kita bergeser lagi di Manyar, Surabaya dengan kecepatan rata-rata 8 km per jam dengan waktu tempuh 3 menit. Di Jalan Raya Ngagel, Surabaya juga terpantau sangat padat dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam dengan waktu tempuh 8 menit. Di Jalan Raya Menganti Babatan, Surabaya juga terpantau padat dengan kecepatan rata-rata 13 km per jam dengan waktu tempuh 3 menit. Lalu kita bergeser lagi di kawasan Jalan Raya di Ponegoro. Kecepatan rata-ratanya 10 km per jam dengan waktu tempuh 4 menit. Lalu ada di Mejen Yonosowoyo di Surabaya dengan kecepatan rata-rata 9 km per jam dengan waktu tempuh 7 menit. Lalu bergeser lagi di Jalan Gayung Kebonsari, Surabaya terpantau sangat padat merayap dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam dengan waktu tempuh 4 menit. Lalu bergeser lagi di Jalan Raya Kendang Sari Industri, Surabaya dengan kecepatan rata-rata 9 km per jam dengan waktu tempuh 2 menit. Buat kamu teman Pro 2 yang masih berada di jalan, ingin memberitahu informasi seputar lalu lintas, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja WA ke 081-908-9052 atau juga bisa melalui Instagramnya @pro2rrisby. Kita tungguin teman Pro 2.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Do dari Lil Mosey, spesial buat kamu semuanya teman Produa. Dan tentunya aku punya informasi menarik dan kali ini datang dari peringatan Hardi Bakti Adiaksa ke-66. Tepatnya kemarin ya teman Produa. Polresta Sidoarjo ini memberikan kejutan spesial kepada Kejaksaan Negeri Kejari Sidoarjo dengan mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo kemarin. Kunjungan silaturahmi ini sebagai wujud kebersamaan dan sinergitas antar lembaga penegak hukum di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Rombongan Polresta Sidoarjo dipimpin Wakapolresta Sidoarjo AKBP Muhammad Zainur Rofiq, didampingi para pejabat utama Polresta Sidoarjo. Kedatangan mereka ini disambut hangat oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Saidar Rasepta beserta jajaran pejabat utama Kejari Sidoarjo. Suasana pertemuan berlangsung akrab, hangat, dan penuh kekeluargaan. Momen itu jadi simbol eratnya hubungan kerjasama yang selama ini terjalin antara Polresta Sidoarjo dan Kejaksaan Negeri Sidoarjo dalam menjalankan tugas menegakkan hukum di Kabupaten Sidoarjo. Dan dalam kesempatan itu juga ya, Wakapolresta Sidoarjo ini menyerahkan tumpeng kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo sebagai bentuk ucapan selamat Hari Bakti Adiaksa ke-66. Sekaligus wujud penghormatan atas dedikasi Korps Adiaksa dalam mengawal proses penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan. Sinergitas yang telah terbangun antara Polresta Sidoarjo dan Kejari Sidoarjo ini diharapkan terus diperkuat melalui koordinasi yang intensif, kolaborasi, dan penanganan perkara serta pelayanan hukum yang semakin optimal bagi masyarakat.

sudah jadi tulang punggung ekonomi bangsa. Di era transformasi ini, semangat aja nggak cukup. UMKM butuh senjata digital untuk menaklukkan pasar yang lebih luas. Yuk terus dukung produk lokal. Pakai kekuatan digitalmu untuk belanja, berbagi, dan memajukan karya anak bangsa. Kita wujudkan UMKM yang cerdas, tangguh, dan go digital.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Flashback, flashback seru ala Pro 2.
1: Teman Pro 2 nggak kerasa ya, udah jam 7:30 pagi. Ini waktunya flashback. Kalian pasti penasaran ya, tanggal 23 Juli itu diperingati sebagai hari apa sih? Ternyata teman Pro 2, setiap tahun pada tanggal 23 Juli itu diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan ini tuh jadi momentum penting nih untuk merefleksikan kembali komitmen bangsa dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak Indonesia. Ide tentang peringatan Hari Anak di Indonesia ini berawal sejak era awal kemerdekaan melalui Kongres Wanita Indonesia KOWANI pada tahun 1952. Dan setelah mengalami beberapa perubahan tanggal, pemerintah akhirnya menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1984. Tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang menjadi tongkat hukum penting dalam perlindungan hak anak di tanah air. Peringatan ini pun sekaligus jadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat untuk memastikan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dan lebih dari sekedar perayaan seremonial ya, Hak Anak Nasional ini memiliki makna mendalam, yaitu seperti pengakuan hak anak, memastikan anak-anak itu mendapatkan hak dasarnya, seperti hak atas pendidikan yang layak, perlindungan, dan layanan kesehatan. Lalu juga perlindungan dari kekerasan, mendorong lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman agar anak terhindar dari perundungan, eksploitasi, dan juga kekerasan. Lalu Hari Anak Nasional ini memiliki makna mendalamnya persiapan generasi emas, menjadikan anak sebagai investasi terbaik bangsa dengan memberikan ruang partisipasi dan pengembangan bakat menuju Indonesia emas. Anak-anak ini bukanlah sekedar objek perlindungan, melainkan subjek penting dan penentu arah bangsa di masa yang akan datang. Momentum Hari Anak Nasional harus dimanfaatkan oleh pemerintah, orang tua, dan tenaga pendidik untuk bekerja sama menciptakan lingkungan yang ramah anak baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Dengan memberikan pendidikan yang berkualitas serta kasih sayang yang cukup, kita ini sedang membangun fondasi bangsa yang kuat dan tentunya berdaya saing tinggi.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Masih di Sepadang. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama aku Rianita yang bakal temenin kamu sampai jam 10 pagi nanti. Tentunya aku punya informasi yang menarik buat kamu. Kali ini datang dari Sidoarjo nih. Ternyata ya, di Sidoarjo ini ada upaya mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang sehat dan bebas dari ancaman penyakit terus dipacu hingga ke tingkat tapak. Perubahan pola hidup tak lagi sekedar imbauan di atas kertas, melainkan harus diuji dan dibuktikan secara nyata di lapangan. Komitmen Pemkab Sidoarjo dalam mentransformasikan kebiasaan hidup bersih warganya itu kembali diuji lagi lewat inspeksi ketat. Sebanyak 12 desa yang tersebar di 6 kecamatan didatangi langsung nih untuk memastikan penerapan 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Verifikasi lapangan oleh tim verifikator Provinsi Jatim digelar Rabu kemarin dan menyasar puluhan kepala keluarga serta fasilitas sekolah. Kecamatan Buduran, Waru, Sedati, Tanggulangin, Porong, dan Prambon ini jadi fokus uji sampling. Dan di setiap desa, petugas melakukan uji petik terhadap satu sekolah dan 25 kepala keluarga melalui observasi serta wawancara langsung. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati Yuwantina ini menegaskan bahwa verifikasi ini tuh bertujuan memastikan 5 pilar STBM. Stop BAB sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum atau makanan, pengelolaan sampah, dan pengelolaan air limbah yang benar-benar dijalankan. Ia pun juga menekankan bahwa keberhasilan gerakan hidup bersih ini membutuhkan kerjasama sinergis seluruh elemen dari tingkat keluarga hingga instansi pemerintah. Benar banget ya teman Pro 2 ya, nggak bisa nih kalau cuma dijalankan pemerintah aja. Semua elemen masyarakat harus terus berpartisipasi dengan baik juga. Jadi ini tuh bukan cuma cek surat aja, petugas gabungan masuk dapur juga hingga sekolah warga Sidoarjo soal sampah. Wah, berarti benar-benar perhatian sekali ya, sampai petugas gabungan tuh masuk loh ke dapur warga hingga sekolah warga Sidoarjo. Dan tentunya juga mempertanyakan soal sampah juga gitu teman Pro 2. Dan aku nanti bakal balik lagi ya jam 8 pagi nanti. Tentunya aku bakal puterin halu hanya satu lagu dari musisi Judika ya. Aku tadi udah spill 3 lagu dari musisi Judika. Kamu pilih salah satu, vote terbanyak bakal aku puterin jam 8 pagi nanti. Kamu bisa langsung cek di Instagramnya @pro2rrisby.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: satu lagu kamu di Halo, hanya satu lagu. Get ready.
1: Teman Pro 2, ini sudah jam 8 pagi. Saatnya aku umumin satu lagu yang bakal aku puterin di Halo, hanya satu lagu dengan musisi Judika. Aku sudah kasih 3 pilihan ya. Yang pertama judulnya Aku Yang Tersakiti, yang kedua Hilang Tapi Ada, dan yang ketiga Ku Sedang Sayang-Sayangnya. Dan vote terbanyak dimenangkan oleh lagu yang berjudul Aku Yang Tersakiti, teman Pro 2. Thank you yang sudah voting ya, lagu dari musisi Judika. Langsung aja aku puterin lagunya yang berjudul Aku Yang Tersakiti.

sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM.

Kalau tadi aku sudah umumin lagu yang terbanyak di-vote oleh kamu semua teman Pro2 adalah lagunya Judika Aku Yang Tersakiti, sudah aku puterin buat kamu ya teman Pro2. Dan selanjutnya obrolan menariknya adalah di Spada ini aku juga open topic. Open topiknya itu tentang sarapan favorit kamu di pagi hari ini apa sih teman Pro2? Kasih tahu ya. Karena memang sarapan itu bahan bakar untuk memulai hari. Tapi setiap orang itu punya menu andalan yang berbeda-beda. Ada yang merasa belum semangat kalau belum makan nasi. Ada juga yang cukup dengan roti, bubur, atau secangkir kopi. Menariknya, Indonesia punya begitu banyak pilihan sarapan khas dari berbagai daerah yang selalu bikin kangen. Nah, pagi ini mau ngobrol santai soal sarapan favorit orang Indonesia, apalagi spesialnya kamu itu kalau sarapan sukanya apa menu favoritnya? Kasih tahu ya, siapa tahu cerita teman-teman Pro2 jadi inspirasi menu sarapan buat pendengar lainnya juga. Wah, ini kalian langsung aja gabung di Instagramnya @pro2rrsby. Aku udah bikin question box di situ, kamu tinggal ketik aja menu favorit kamu saat sarapan itu apa. Kasih juga lagu favorit kamu, bakal aku puterin juga pokoknya ya, yang gabung di Spada kali ini di Ngopak Ngobrol Pagi. Jadi tunggu apa lagi? Langsung gabung sekarang juga.

0: pagi, kok udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Well, you know something? You are the rainbow in my cloud. You bring colors, oh yeah, to my life. The bigger the storm, the brighter.

0: Mau ikut gak?
1: Boleh, yuk. Eits, tunggu, mau lewat mana kamu?
0: Lewat sini lah kita, kan mau nyebrang ke sana, Dew.
1: Aduh, ini kan udah ada JPO, lewat JPO aja.
0: Kelamaan, Dew, capek tau naik tangganya.
1: Kan udah ada liftnya.
0: Kelamaan nunggunya, belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
1: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita, makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.
2: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Aku juga sudah open topik ya teman Pro 2 tentang menu sarapan favorit kamu itu apa sih. Dan tentunya bagi kamu yang join, aku kasih spesial bonus lagu. Ada dari Ken FM underscore bilangnya makanan favoritnya ayam, sama request lagunya Semesta dari Ken Riz. Oke, disiapin. Lalu ada dari Sylvia Putri 184, nasi goreng, wah mantap juga ini ya. Walaupun memang agak berat ya di pagi hari nasi goreng. Sama izin request lagunya Semesta dari Ken Riz. Oke, disiapin. Kenko 2840, nasgor plus telur mata sapi. Waduh, ini enak juga nih ya, ditambahin telur. Sama request lagunya Ken Riz yang Semesta. Oke, disiapin. Lalu ada dari Farisa underscore Naura 08, bubur ayam. Wah, ini juga favorit ya, banyak yang suka bubur ayam ini dibuat sarapan. Request lagunya Cegil Nabila Takia. Oke, disiapin. Lalu ada dari Zania E22A22 underscore, bubur ayam. Izin request lagu Cegil juga dari Nabila Takia dan Jagat Rasa Samuel Cipta. Oke, disiapin ya. Lalu ada dari siapa nih? Ada dari selination.fm, roti sama sosis. Wah, ini juga enak nih. Kayak sarapannya ala-ala barat gitu ya, makan roti ya. Sama izin request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Oke, disiapin ya buat kamu yang belum bergabung, segera bergabung karena aku kasih bonus spesial lagu favorit yang sudah kamu request. Yang pertama aku puterin lagu yang kamu request, ada dari Ken Riz dengan judulnya Semesta.

Masih di Sepada, selamat pagi teman Produa. Dan tentunya aku mau baca-bacain yang sudah bergabung di topik aku kali ini tentang menu favorit sarapan kamu itu apa sih teman Produa. Ini ada yang sudah gabung, ada dari Elok Farida, A-nya 4 ya, 4 kali. Nasi anget, ikan asin, sambal, sama tempe kemul. Wih, mantap sekali ya sarapannya si Elok Farida ini. Dia juga request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace, sudah aku puterin ya. Lalu ada dari myradio.fm, bubur ayam dan lontong sayur. Wah, ini juga mantap ini, ada lontong sayurnya nih ya. Sama izin request lagunya Liodra yang judulnya Pura-Pura. Oke, disiapin. Lalu ada LiQ23, buryam. Wah, mantap ini, bubur ayam nih, favorit nih ya. Sama izin request lagunya Cegil dari Nabila Takia, tadi udah aku puterin ya. Lalu ada Dendial underscore 66, request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati juga sudah aku puter. Lalu ada dari sals.fm, bubur ayam best banget. Wah, ini kayaknya jadi best seller sarapannya teman Pro 2 nih ya. Sarapannya pakai bubur ayam. Sama request lagunya Hacunya Salma Salsabil. Oke, disiapin. Lalu ada YR Life It's YRS, roti bakar. Wih, udah manis-manis aja ini di pagi hari ya. Izin request lagunya Cegil Nabila Takia, udah diputerin juga ya. Lalu Sita.Latifa, nasi uduk jadul. Wih, mantap nih nasi uduk. Izin request Cegil Nabila Takia. Oke, sudah diputerin ya lagunya Nabila Takia yang Cegil. Thank you so much buat kamu semuanya yang sudah bergabung di topik pada kali ini. Dan nanti jam 9 sampai jam 10 bakal ngobrol pagi bareng BNN Surabaya teman Bro 2. Jadi buat kamu yang penasaran bakal ada obrolan apa sih spesial Hari Anak ini, makanya pantengin terus, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Rudua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabarnya di Kamis yang cerah ini? Semoga bagi kamu penuh semangat dan selalu dalam keadaan sehat. Tentunya kembali lagi di program Ngopak Ngobrol Pagi hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tentunya di hari ini itu spesial banget karena memperingati Hari Anak Nasional. Dan tentunya setiap anak itu berhak tumbuh di lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu masa depannya, termasuk penyalahgunaan narkoba maupun persoalan kesehatan mental dan sosial. Karena itu pencegahan sejak dini menjadi langkah yang sangat penting agar setiap anak bisa mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang tepat. Masih dalam semangat memperingati Hari Anak Nasional 2026, pagi ini kita akan membahas sebuah program dari BNN Kota Surabaya, yaitu program Ananda Bersinar melalui salam atau screening anak dalam masalah. Program ini hadir sebagai upaya deteksi dini terhadap berbagai persoalan yang mungkin dihadapi anak, sehingga penanganannya pun dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan melibatkan berbagai pihak mulai dari keluarga, sekolah, hingga tenaga profesional. Untuk mengulas lebih dalam dari tema ini telah hadir di studio Pro 2 FM Kunti Mitasari SKM selaku konselor BNN Kota Surabaya. Halo Kak, selamat pagi.
1: Halo Kare, selamat pagi teman-teman Pro 2.
0: Wah, luar biasa, gimana keadaannya hari ini?
1: Keadaannya pasti luar biasa Kare. Gimana kalau Kare gimana?
0: Oh, baik dong, okay. Baik. Selalu luar biasa untuk menyapa teman-teman Pro 2 FM. Lalu ada dari Dr. Putri Damayanti selaku dokter ahli pertama BNN Kota Surabaya. Selamat pagi.
2: Pagi Kak Re.
0: Wah, gimana keadaannya hari ini, kabarnya hari ini?
2: Baik, baik banget, apalagi main langsung pagi-pagi ke Pro 2 RRI.
0: Wah, luar biasa ya. Pagi-pagi tetap harus semangat ya. Kalau kita membahas tentang tema ini ya, mungkin masih banyak yang belum tahu nih teman-teman Pro 2, apa sih yang dimaksud dengan program Ananda Bersinar melalui salam? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail.
2: Oke. Ya, jadi izin ya Kak Re, jadi kalau dari Kepala BNN RI Bapak Suyudi itu punya program khusus untuk adik-adik usia dini ya, namanya Ananda Bersinar. Apa kepanjangannya, Mbak Mita? Okay.
1: Jadi Ananda Bersinar ini maksudnya aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkoba gitu Kak. Jadi memang diharapkan dari mulai jenjang PAUD atau TK sampai SMA itu mereka, kita jangan sampai mereka menyalahgunakan gitu. Jadi Bapak Suyudi ini mempunyai program Ananda Bersinar yang kami dukung dengan program salam.
0: Ya. Oke, baik. Tapi mengapa ya anak SD itu juga perlu mendapatkan screening? Bukankah mereka juga masih kecil ya?
2: Jadi menjelaskan terkait salam ya Kak. Kalau salam itu kan merupakan program inovasi dari BNN Kota Surabaya yang memang ditujukan untuk mendukung program Ananda Bersinar. Nah, salam ini merupakan kegiatan screening di mana kita itu melakukan screening mulai dari anak usia SD sampai SMA. Nah, memang beberapa kali kita juga dapat pertanyaan ya, kok bisa ada anak SD juga di screening? Apa mungkin anak SD juga pakai narkoba atau gimana? Nah, nyatanya selama ini kita sudah melakukan screening beberapa kali. Salah satunya sudah pernah di SD juga, dan memang ada yang sudah mulai menyalahgunakan narkotika. Nah, tujuannya supaya memang kita mulai pencegahannya, kalaupun memang sudah menggunakan narkoba atau narkotika, itu dimulai dari usia semuda mungkin. Mungkin dari SD juga ada, seperti itu.
0: Oke, baik. Tapi screening ini berarti anak itu pasti menggunakan narkoba atau gimana?
1: Kalau screening enggak sih Kak. Jadi kalau screening ini kita tujuannya untuk melakukan, mencari tahu nih apakah dia ini ada penyalahgunaan atau tidak. Kalau misalkan dia tidak ada penyalahgunaan, paling tidak kita lakukan edukasi nih. kita intervensi supaya dia tidak sampai menyalahgunakan gitu. Tapi kalau sudah mulai ada yang coba pakai, ada yang sudah mulai atau bahkan dia sudah teratur pakai atau sudah penyalahgunaan, tingkatnya pecandu, kita melakukan intervensi sesuai dengan kebutuhannya. Kalau sudah pecandu ya kita lakukan rujukan rehabilitasi rawat inap gitu kak.
0: Oke, baik. Berarti memang masih belum tentu ya screening ini orang tersebut menggunakan narkoba ya. Betul. Masih istilahnya masih ini ya, masih langkah awal ya.
1: Oke. Deteksi dini gitu ya, Dok ya.
2: Filter di awal.
0: Oke. Tapi apa aja sih, Dok, tanda-tandanya yang perlu diwaspadai oleh orang tua sama guru?
2: Mungkin kalau untuk tanda-tanda sebenarnya tergantung dari jenis narkotika yang dipakai ya. Tapi rata-rata biasanya anak-anak yang menyalahgunakan narkotika atau narkoba itu pasti dia ada mulai menarik diri dari sosialnya, dari teman-temannya, dari keluarganya. Jadi misalnya yang tadinya mau kumpul nih sama mama papahnya, makan bareng dan lain sebagainya, lama-lama mereka mulai suka menyendiri gitu, suka tidak bisa komunikasi secara lancar seperti dulu lagi. Biasanya sih orang tua mulai bisa merasakan sih kalau ada perubahan di anaknya. Nah, biasanya yang datang ke kita itu rata-rata mereka dari instingnya itu merasakan ada perubahan nih, anaknya biasanya nggak seperti ini, terus akhirnya berubah, akhirnya datang ke kita untuk bisa nggak, Dok, coba di screening, diperiksa seperti itu.
0: Oke, baik. Tapi biasanya anaknya masih kecil kan nggak mau diperiksa ya, susah gitu. Gimana cara-caranya itu supaya anak ini mau gitu di screening gitu?
2: Kalau kita kan biasanya untuk screening itu kita sebenarnya ada panduannya, Kak Rey. Jadi kita itu pakai namanya form ASIS, Alcohol Smoking Substance Involvement Screening Test. Itu jadi panduan kita untuk melakukan screening ke teman-teman dari mulai usia SD sampai SMA atau SMK. Nah, tapi untuk pendekatannya yang gak mungkin kita samakan antara anak SMA sama anak SD. Nah, biasanya bentuknya dalam bentuk wawancara atau ngobrol-ngobrol ringan aja biasanya, yang akhirnya kita coba gali apakah memang ada misalnya ya gak cuma masalah narkotika aja ya, mungkin ada perubahan perilaku atau mungkin ada perubahan lingkungannya seperti apa gitu. Jadi gak, biasanya sih kita pendekatannya gak harus kaku sesuai dengan kita kalau wawancara dengan orang yang lebih dewasa gitu.
1: Jadi memang kita sesuaikan dengan kondisi yang akan kita sasar itu, Kak. Terus izin menambahkan yang dari Dokter Putri tadi, perubahannya selain bukan perubahan perilaku, kalau di anak pelajar tuh biasanya ada prestasi yang menurun. Jadi kalau misalkan sudah ada prestasi yang menurun diikuti dengan perubahan perilaku yang disampaikan oleh Dokter Putri tadi, mungkin bisa jadi kayak red alert gitu ya, Dok ya, langkah red awal, red flag bahwa harus nih kita lakukan screening gitu.
0: Oke, baik. Tapi proses screening sendiri itu dilakukan kepada anak itu kadang kan merasa takut ya kan. Tentunya kalau wawancara mungkin kalau ke anak sama orang dewasa itu kan beda ya, beda ya, Dok ya. Tapi kayak anak itu masih takut gitu, ngerasa untuk pengen di screening padahal orang tuanya itu pengen banget. Nah, mungkin ada tips-tips nggak, Dok, cara supaya mereka itu lebih gampang, lebih mudah mau di screening gitu. Karena kan memang untuk anak-anak itu apalagi masih di bawah umur tuh pasti sulit. Sulit banget karena mungkin mereka masih condong ke mungkin hanya bermain aja atau dan lain-lain sebagainya gitu. Gimana, Dok, untuk menyikapi hal ini?
2: Kalau kita biasanya kan permintaan screening misalnya dari sekolah ya, contohnya kayak dulu kita memang pernah screening ke SD. Selain dengan kita metodenya dengan membawa mbak-mbak yang unyu-unyu seperti
0: Lumita,
2: ini kita bawa yang, jadi jangan takut, kita datang ke sini bukan kayak bapak-bapak polisi. Kalau orang mungkin bayangannya kalau BNN kayak serem ya,
0: serem narkotika gitu ya,
2: narkoba serem gitu. Padahal sebenarnya tuh apalagi di tim rehab ya, kita kalau di tim rehab ini ibu-ibu yang unyu-unyu, itu kita datang. Jadi nggak, kita datang itu nggak pernah bilang kayak mau screening, kita mau cari anak siapa yang pakai narkoba, enggak. Biasanya dikemas dengan cara lain, jadi supaya anak-anak ini nggak merasa bahwa apakah guru curiga sama aku atau gimana gitu. Jadi selain dengan kita juga datangnya dengan apa, dengan friendly ya, kita juga ya wawancaranya kayak ngobrol biasa aja gitu. Jadi kadang harapannya sih mudah-mudahan anak-anak itu nggak berasa kayak diinterogasi ya, gitu. Jadi ya pendekatan lebih santai aja.
0: Iya, gitu. Berarti bukan guru BK ya.
2: Oh iya.
1: Kalau guru BK lebih ditakutin ya.
0: Iya, benar-benar. Oke, oke. Tapi hasil screening ini apakah bersifat rahasia ya atau gimana?
1: Oh iya pasti, karena kalau kita di awal kita informasikan ke, kalau di sekolah ke guru BK-nya atau kalau ke keluarga-keluarganya, bahwa semua hasilnya ini adalah sifatnya rahasia, jadi datanya tuh aman, yang bisa mengetahui hanya si klien dan juga orang yang walinya, kalau misalkan dari sekolah ya guru BK-nya gitu sih Kak. Jadi kita menjamin kerahasiaannya dari si klien. Terus untuk yang sama anak SD ini, kita pasti yang pertama tuh nggak bisa langsung bilangnya kita mau interview dan sebagainya, kita berikan rasa kenyamanan dulu nih sama mereka. Kita kadang ngajak main dulu, mereka mau giring omongan kemana dulu, kita ikutin mereka, alurnya mereka dulu aja biar mereka nyaman, kemudian kita bisa, baru bisa masuk.
0: Gitu. Oke, okay. Tapi kadang kan anak-anak tuh masih apa ya, masih nggak percaya gitu, masih takut-takut datanya bocor gitu. Itu juga jadi salah satu faktor alasan kenapa anak tuh nggak mau di screening. Nah, ini gimana dok untuk cara supaya mereka itu percaya bahwa data ini nggak bakal bocor gitu?
2: Ya kita ya selalu sampaikan sih memang bahwa toh memang pun screening ini kita menggali penggunaan narkotikanya, kemudian kita persuasif juga bahwa kalaupun memang kamu pakai narkoba atau narkotika, ya nggak apa-apa, kita obatin dari sekarang, kita sembuhin dari sekarang. Kita tuh tujuannya kesini tuh mau bantu. Jadi tujuannya itu bukan mau nanti kamu, kalau misalnya kamu memang pakai narkoba nanti kita hukum, enggak. Jadi kita datang kesini tuh kita bantu supaya kamu tuh jangan sampai jauh. Jadi ya mencoba pendekatannya lebih persuasif lah. Jadi supaya di mereka itu masuk akal bahwa kita itu datang bukan untuk menghukum, intinya tuh seperti itu. Jadi karena kan biasanya masih ada stigma ya bahwa kalau teman-teman yang menyalahgunakan narkotika itu sudah pasti jalurnya akan ke hukum. Padahal tuh sebenarnya enggak. Kalau misalnya dia melaporkan diri secara sukarela, misalnya nih ada orang menyalahgunakan narkoba, ini mau anak-anak maupun dewasa ya, menyalahgunakan narkoba dan dia secara sadar diri untuk sukarela lapor diri untuk dilakukan rehabilitasi, itu tidak akan diproses hukum. Jadi enggak melulu kalau masalahnya dengan narkoba atau narkotika pasti nanti endingnya ke jalur hukum. Biasanya kita jelaskan bahwa nanti ada loh opsi lain, yaitu direhabilitasi, seperti itu.
1: Karena rehabilitasi fungsinya kan untuk membantu supaya mereka pulih produktif ya dok ya, supaya, jadi kita bantu pendampingan mereka supaya bisa keluar dari masalah adiksinya gitu Kare.
0: Oke, tapi kadang ada stigma juga yang bilang rehabilitasi kayak di penjara gitu. Kayak apa ya, nggak bisa bebas gitu.
1: Nih gitu ya, kayak terkungkung di dalam penjara gitu. Ya kita kasih informasi dan edukasi sih Kare, bahwa memang kita melakukan rehabilitasinya itu dengan humanis gitu ya dok ya pendekatannya. Kemudian rehabilitasi kan juga ada dua nih Kare, tergantung penyalahgunaannya. Kalau yang masih coba pakai, yang masih ringan, kita lakukan rawat jalan. Kebetulan di klinik Pratama Bena Kota Surabaya kita juga melakukan rehabilitasi rawat jalan. Kemudian kalau yang sudah mulai menyalahgunakan, sudah edik, baru kita lakukan rujukan rawat inap. Di dalamnya pun bukan kayak kita di dalam penjara nih, tapi ada program-program atau treatmentnya. Kalau dia direhabilitasi medis, dia ada konsultasi dengan dokternya, pendampingan detoksifikasinya. Kalau yang direhabilitasi sosial, ada namanya pendampingan konseling individu, kelompok. Kalau ada masalah dengan keluarganya, kita bantu dengan konseling keluarga, seperti itu. Jadi memang di dalam rehab pun bukan tidak dilakuin, tidak ngapa-ngapain, tapi justru malah banyak program yang bisa dilakukan sama teman-teman penyalahguna gitu.
0: Oke. Tapi kadang teman-teman yang sudah addict banget ya, itu kadang kan takut ya masuk rehabilitasi gitu. Jadi mereka itu mau interogasi dulu, spill dulu ini programnya apa aja, yang dilakuin apa aja nih, terus ngapain aja selama rehabilitasi, terus jangka waktunya berapa lama nih gitu. Gimana untuk menanggapi pertanyaan seperti itu?
2: Kalau untuk ngapain aja ya rehabilitasi, kalau rehabilitasi rawat jalan ya seperti kita kalau kontrol ke rumah sakit aja ya, kayak bisa seminggu dua kali, seminggu sekali, biasanya gitu, datang kemudian konseling. Konselingnya itu bisa konseling individu, jadi antara konselor sama kliennya aja, bisa juga konseling kelompok. Konseling kelompok itu bisa dengan keluarga, bisa kalau misalnya sudah berkeluarga, bisa sudah punya suami atau istri, berarti sama suami atau istrinya, atau dengan orang tuanya. Jadi memang tujuan intinya adalah yang diobatin ya, dalam tanda kutip ya, yang dipulihkan ini bukan cuman kliennya aja, bahwa untuk pemulihan itu butuh kolaborasi dari berbagai pihak di sekitar klien tersebut. Nah, kalau rawat inap, rehabilitasi rawat inap itu juga jangan dianggap seperti apa ya, seperti nggak boleh kemana-mana, kemudian dilarang ini, dilarang itu. Bahwa sebenarnya rehabilitasi rawat inap itu seperti apa ya, pemulihan yang berbasis komunitas. Jadi nanti di situ mulai dari pagi kita dikasih kegiatan dan itu hampir nggak pernah kosong ya, nggak pernah kosong dari pagi kita kalau yang muslim sholat jamaah bersama, kemudian kita belajar untuk bersih-bersih, merapikan barang-barang sekitar kita, kemudian ada morning meeting, dikumpulin nih barang-barang, kemudian cerita. Jadi lebih apa ya, seperti ya seperti komunitas ya. Akhirnya nanti orang-orang yang bareng-bareng nih direhabilitasi rawat inap biasanya akan menemukan ya komunitasnya di situ. Jadi akhirnya mereka bisa sharing bahwa penyalahguna narkoba tuh kayak gini loh, kita tuh ternyata tuh manusia juga loh gitu. Jadi yang punya background cerita dan lain sebagainya gitu. Dan itu akhirnya saling bantulah mereka untuk menuju ke pemulihan dari adiksinya gitu.
0: Oke, tapi untuk berapa lamanya ini?
2: Berapa lama?
0: Sekitar berapa nih? Berapa lama? Ataukah sebulan kah atau gimana?
1: Kalau durasinya tergantung dari tingkat kecanduannya kak. Kalau yang direhabilitasi rawat jalan itu minimal 8 kali kita pertemuan konseling, nanti dilanjutkan dengan pasca rehabilitasi. Jadi yang namanya rehabilitasi berkelanjutan ini bukan hanya berhenti di rehabilitasi rawat jalan, tapi juga harus kita mengikuti pasca rehabilitasi. Fungsinya supaya nanti ketika selesai program ini tuh kita harapannya mereka tuh dapat pulih produktif nih. Lingkungan sosialnya support pemulihannya, entah itu keluarganya, entah itu lingkungan pertemanannya, lingkungan rumahnya, amankah buat dia untuk kembali ke lingkungan tersebut, seperti itu. Kalau untuk yang rawat inap itu biasanya 3-6 bulan, bahkan ada sampai 1 tahun ya dok. Kalau dia memang benar-benar sudah edik, kayak di Babes ya dok, kebetulan dokter Putri ini dulu lulusan Babes ya dok. Ya bukan lulusan kliennya maksudnya ya karya. Dulu dokter juga sempat berdinas di Babes Lido, punyanya BNN. Ada yang sampai 1 tahun ya dok ya, jadi tergantung dengan ketergantungannya si klien ini gitu kak. Dan ada progresnya ya dok ya. Kalau si kliennya menunjukkan progres ya berarti bisa lebih cepat dari itu gitu kak.
0: Oke. Tapi kalau setelah keluar dari rehab ternyata masih adik itu masuk lagi apa gimana? Kan kadang ada kliennya itu yang waktu rehab itu kayaknya udah gak adik gitu ya, pura-pura gak adik, nanti biar cepet selesai nih rehabnya. Ternyata keluar itu masih ketagihan lah. Gimana ini untuk menyikapi hal seperti ini?
2: Kalau itu sudah jadi rahasia umum ya, bahwa memang sesusah itu keluar dari narkoba. Jadi kita tuh selalu menggalakkan tuh kalau misalnya sosialisasi, kalau bisa jangan pernah coba sama sekali. Karena memang kalau sudah masuk itu keluarnya bakal susah banget. Dan kasus, kalau kita istilahnya kalau sudah selesai rehab kemudian pakai lagi itu namanya relapse kak Re. Jadi kalau dia relapse itu ya harus balik lagi ke rehabilitasi lagi. Jadi ini bukan kasus 1-2. Jadi memang cukup banyak yang sudah selesai nih 3 bulan, tapi biasanya sih nggak agak lama ya, ada yang sebentar, ada yang lama. Jadi sudah selesai nih misalnya rehab rawat inap 3 bulan, terus setelah dinilai oleh konselornya sudah oke, kemudian keluar, kemudian dalam hitungan beberapa bulan, ada juga yang sampai 5 tahun 10 tahun baru akhirnya relapse lagi, ya itu harus akhirnya balik lagi ke rehab lagi gitu, diulang dari awal lagi prosesnya kayak gitu. Berarti kan ada yang maksudnya dia kembali lagi ke

0: punya berbagai alasan untuk tidak di screening ya, karena dia nggak mau masuk rehab lagi. Nah, ini gimana nih cara BNN Kota Surabaya untuk menghadapi hal seperti ini? Karena kebanyakan mereka kan inginnya menutupi aja gitu. Jadi lingkungan sekitar itu nggak ada yang tahu gitu bahwa dia adik narkoba. Karena mungkin bagi dia juga itu adalah sebuah aib dan dia juga nggak mau rehab ulang lagi. Jadi orang-orang taunya dia sudah bersih gitu. Ini gimana untuk menyikapi hal ini? Karena kan memang hal seperti ini itu terus berulang, nah, dan nggak pernah selesai kayaknya sampai sekarang. Itu gimana caranya supaya memang keberulangan ini bisa berhenti gitu? Ini kan jadi PR juga untuk BNN Kota Surabaya.
1: Izin menjawab ya dok, kalau di tim kami, di tim rehabilitasi, kami mesti tekankan di awal sih kak, bahwa kami ini kalau di istilahnya adiksi itu tidak ada yang namanya sembuh kare. Jadi yang ada tuh namanya pulih. Beda kalau misalkan kita sakit batuk nih, kita pergi nih ke dokter Putri nih, kita mau obat nih dok, bisa sembuh ya kare ya. Tapi kalau yang namanya adiksi ini kan yang diserang otaknya nih dok, kare, sorry kok jadi dok. Jadi dia kita informasikan nih, yang bisa bikin kamu beneran gak pakai lagi ini dirimu sendiri, niat dari dirimu sendiri. Kalau misalkan kamunya gak kuat, pasti di suatu waktu nanti kedepannya kalau ada pemicu yang sama dengan yang kamu hadapi sekarang atau kamu menghadapi masalah yang lebih dari yang kamu hadapi sekarang, istilah relapse itu pasti akan ada gitu. Jadi kita tekankan di awal. Kalau yang dari tim BNN Kota Surabaya ini, kami lebih melakukan pendekatan masif dengan sosialisasi ya dok ya, entah itu di sosial media. Kalau yang sekarang kan memang semuanya serba di gadget nih kare, jadi kita lebih aktif di sosial media, kita sering mengingatkan supaya jangan sampai ada yang namanya relapse. Seperti itu sih Kare, mungkin Dokter Putri bisa menambahkan.
2: Kalau yang kasusnya dia gak mau ngaku itu juga termasuk banyak ya.
1: Iya,
2: Kak Mita ya, Kak Mita
1: denial kan dok, di awal-awal kan dia mesti denial. Iya. Enggak kok aku gak mau,
2: pasti gak mau ngaku. Karena banyak yang akhirnya harus mengorbankan kehidupan dia normalnya gitu. Contohnya misalnya dia sekolah, ya akhirnya harus rehab. Maksudnya rehab kan gak, memang kalau anak sekolah kan kita tidak menekankan untuk rehab rawat inap supaya sekolahnya tetap berjalan. Contohnya misalnya yang bekerja, bekerja biasanya kan kalau harus rehab rawat inap lagi terus pekerjaan saya gimana, biasanya kayak gitu. Jadi biasanya memang cenderung menutupi. Tapi seperti yang balik lagi ke tadi ya, ciri-cirinya itu pasti akan kelihatan. Biasanya sih keluarga itu pasti akan merasakan ada perubahan di anggota keluarganya itu, kayaknya make lagi deh nih orang gitu. Nah kalau sejauh ini sih kita ya selalu kita coba mulai awal dengan persuasif dulu, dengan pendekatan yang apa ya istilahnya, membujuk, mengajak lah bahwa ini loh niatnya baik, supaya kamu tuh gak berkepanjangan dengan penyalahgunaan narkobanya gitu ya. Kalau memang masih nggak mau laku lagi ya harus dengan tes urin berarti. Itu kan udah nggak bisa mengelak ya. Kalau dari tes urin kan hasilnya sudah pasti akan kelihatan gitu. Nah setelah sudah tes urinnya misalnya sudah positif dan lain sebagainya, ya dari situ biasanya sudah mulai ngaku sih bahwa oh ya memang pakai lagi gitu ya. Kemudian kita screening ulang, kita asesmen ulang, ya kita sarankan untuk rehabilitasi. Gitu.
0: Oke, gitu. Tapi gejala-gejala awalnya timbul kecurigaan gitu biasanya di lingkungan sekitar seperti keluarga gitu, apa nih dok yang harus diwaspadai bahwa wah ini harus tes urin. Nah ini apa gejala-gejala yang harus diwaspadai sama pihak keluarga gitu?
2: Kalau jenis narkotika itu kan banyak ya kak. Kalau misalnya biasanya penggunaannya, misalnya contohnya stimulan ya, stimulan itu salah satunya misalnya sabu ekstasi dan lain sebagainya. Itu biasanya kalau dia lagi proses pakai, lagi dalam kondisi pakai, biasanya ya cenderung lebih apa ya namanya, stimulan berarti menaik-naikkan. Biasanya mereka tuh bakal lebih agresif, kemudian kelihatan apa,
1: lebih hiperaktif.
2: Bisa ada yang sampai 2 hari, 3 hari enggak tidur sama sekali kayak gitu. Kemudian kalau misalnya sudah addict banget, sudah ketergantungan banget, ketika sudah berhenti pakai, misalnya mau nyari barangnya nih terus enggak ketemu, itu nanti jadi marah-marah, kemudian gelisah, cemas dan lain sebagainya. Kalau penggunaannya depresan atau yang istilahnya bikin-bikin tenang lah intinya gitu, bikin tenang, bikin ngantuk, itu biasanya ya cenderung tidur terus, kemudian
1: nafsu makannya nambah,
2: nafsu makannya bertambah gitu. Yang jelas pasti akan, biasanya sih keluarga pasti akan merasakan sih Kak Rey. Ya karena cukup ekstrim lah perubahan antara dia pas lagi pakai dan lagi nggak pakai. Kayak gitu. Kalau misalnya mau ditelaah lagi, masing-masing narkoba itu jenis efek

0: lain-lain lagi masing-masing lagi gitu.
1: Gitu Kak Rey. Jenisnya kan banyak ya. Ini apakah ada efek-efek yang berbeda? Kan efeknya pasti berbeda. Nah, efek-efeknya ini apa aja? Apakah ada yang benar-benar yang fatal banget sama yang gak terlalu fatal, itu mungkin ada bedanya apa gimana? Karena kan jenisnya banyak banget. Kalau boleh tahu jenisnya apa aja dan mungkin efeknya apa aja yang dirasakan sama pecandu narkoba itu?
2: Oke, jenisnya ada yang depresan dok ya, depresan, stimulan,
3: halusinogen. Ada lagi ke halusinogen itu yang dia kalau lagi konsumsi si halusinogen ini itu dia bakal kayak ya halu gitu. Jadi apa yang dia lihat itu tidak sesuai dengan realitanya gitu ya. Kalau kemarin itu aku ada yang dia testimoni bilang pas lagi dalam posisi pakai itu, dia tuh ngeliat kayak tembok itu tuh kayak ada daunnya gitu loh dok, katanya kayak aku tuh di dalam hutan gitu, teman-temanku berubah jadi pohon kayak gitu. Jadi ada yang sespesifik itu bilangnya, intinya apa yang dia lihat itu tidak sesuai dengan realitanya kalau jenis narkotika yang dikonsumsinya halusinogen gitu. Kalau depresan dan stimulan seperti tadi, kalau stimulan bikin kayak happy-happy, terus euforia yang berlebihan, terus dia jadi gak nafsu makan, gak tidur-tidur. Kalau depresan, dia jadi tidur terus, ngantuk terus, lebih rileks, lebih tenang. Kemudian nafsu makannya bertambah, kayak gitu.
2: Kalau yang ada gak yang gak berbahaya gitu ya kak? Ya semuanya berbahaya kak. Gak ada yang bisa dipilih kak narkoba ini kak.
1: Iya, benar. Ada maksudnya efeknya gak terlalu parah gitu, gak ada ya? Parah semua.
3: Malah ada yang baru kak sekarang. Jenis narkotika baru, namanya sebenarnya dia bukan narkotika awalnya ya, namanya etomidate. Etomidate itu sebenarnya obat yang dipakai untuk bius. Jadi kalau Kak Ray bayangin ya, kayak orang mau operasi nih, kita kasih etomidate sebelum dioperasi supaya untuk bius total. Jadi ya supaya nggak sadar gitulah kayak kalau kita mau operasi ya. Nah tapi si etomidate ini sekarang mulai disalahgunakan, dimasukkan ke dalam rokok elektrik.
2: Jadi liquidnya gitu loh kak, liquidnya
3: jadi kan dia bentuknya memang cair, kan, memang cair. Nah biasanya dimasukkannya itu lewat intravena atau lewat pembuluh darah. Nah yang harusnya lewat pembuluh darah kemudian dimasukkan ke dalam rokok elektrik, kemudian dihirup seperti rokok vape, seperti itu vape. Seperti vape itu gitu. Itu bahkan ada yang sampai, kalau mau kita ngomongin bahaya atau enggak, bahaya banget karena bisa ada yang sampai henti nafas gitu. Karena kan kita kalau logikanya, kalau kita mau dibius ya, biasanya kalau dibius tuh kan ada dokter anestesinya, ada dokter bedahnya, ada perawat anestesi, ada perawat bedahnya, terus kita harus pakai oksigen karena memang semua fungsi tubuh kan bakal di apa ya, bakal di off kan dulu lah gitu istilahnya. Nah ini orang pakai tanpa ada pengawasan dari medis sama sekali. Jadi ya bahaya banget, bisa jadi dalam satu kali pemakaian, dua kali pemakaian, kalau misalnya dosisnya sangat nggak sesuai, ya otomatis bakal bisa jadi fatal, bisa jadi sampai henti nafas dan lain sebagainya. Gitu, itu berbagai cara orang untuk meracuni generasi muda ya. Jadi macam-macam caranya gitu. Bahkan yang harusnya dipakai untuk obat medis, untuk keperluan medis, akhirnya digunakan untuk seperti itu. Gitu.
1: Oke. Tapi apakah terasa, karena kan liquid vape itu biasanya ada rasa-rasanya ya, rasa-rasa buah-buahan, ada rasa mungkin cookies, vanilla dan lain sebagainya. Bubble itu gum, banyak banget rasanya. Apakah ketika dimasukkan ke dalam liquid itu ada perbedaan kah? Karena kan kadang kita ada orang yang addict sama vape kan, nyoba punya temennya, kan gak tahu nih ada apa di dalam liquid itu. Dikiranya ya cuma liquid biasa. Bisakah untuk cara membedakannya gitu, yang benar-benar liquid biasa sama liquid ini memang ada campuran lainnya gitu? Gimana bedainnya?
2: Lebih ke harganya sih ya dok ya, lebih ke harganya sih kak. Kalau yang sudah ada campurannya tuh harganya pastinya lebih jauh dibanding dengan harga pasaran yang ada di toko-toko biasanya gitu.
3: Tapi ya secara umum bahkan BNN pun juga kita sempat agak kontroversial ya. Dulu itu memang kita ada apa ya, arahan dari pusat itu untuk rokok elektrik itu agar lebih ketat lah pengawasan untuk penggunaannya. Karena itu, karena toh pun kita bisa bedakan dari rasanya, ini si etomidate ini sudah kita konsumsi berarti kan, sudah masuk ke dalam sistem kita. Jadi kalau biasanya sih kita kalau sosialisasi ya, kalau bisa jangan pernah sampai coba sama sekali liquid apapun, karena benar-benar gak apa ya, kalau kita ngelihat toh itu gak bisa kan, karena dia bentuknya sudah di dalam si rokok elektrik itu. Kalau toh kita bisa merasakan dari rasanya, ya udah masuk duluan,
2: udah dipakai gitu, duluan berarti.
3: Nah itu yang bahaya. Jadi mendingan gak usah dicoba sama sekali. Toh memang pun memang sudah masih ngevape ya, ya berarti ya ngevape sendiri aja, jangan tukar-tukar sama teman-teman gitu. Biasanya sih gitu kak.
1: Oke. Seru banget ya tamu perdua, perbincangan kita barengan sama BNN Kota Surabaya. Tentunya buat kamu yang mau tanya-tanya tamu perdua, boleh banget. Kita live langsung di TikToknya Pro2 FM dan juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Kamu yang mungkin punya cerita, pengalaman, boleh banget juga cerita di WA di 081-908-9952 atau juga bisa melalui telepon di 031-534-2353 teman Pro2. Aku tungguin ya pertanyaan-pertanyaan dari kamu semuanya. Dan kita jeda dulu, ada lagu-lagu super enak juga dari Pro2 FM. Kali ini datang dari Jikustik dengan judulnya Puisi 2023 Version.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman Pro 2, kita kembali lagi ya di Ngobak Ngobrol Pagi. Ini bareng dengan BNN Kota Surabaya spesial Hari Anak Nasional 2026 dengan temanya tentang implementasi program Ananda Bersinar melalui salam screening anak dalam masalah. Dan juga kedua narasumber yang telah hadir di Pro 2 FM ada dari Konselor BNN Kota Surabaya Kunti Mita Sari SKM dan juga dokter ahli pertama BNN Kota Surabaya Dr. Putri Damayanti, teman Pro 2. Buat kamu yang tanya-tanya ke kedua narasumber ini, boleh banget teman Pro 2 bisa melalui Instagramnya @pro2rrisby ataupun WhatsApp di 081908952. Bisa juga melalui TikTok karena kita live juga langsung di TikToknya Pro 2 FM dan kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Dan ternyata sudah ada yang bergabung nih, sudah ada yang tanya-tanya. Ini kita bacain dulu ya dari WhatsApp. Selamat siang, saya Bayu dari Ben Filmen and the Stars Theory. Izin bertanya kak, apakah boleh saya mengirimkan press kit rilisan terbaru Ben? Boleh ya. Ini yang dibahas BNN Kota Surabaya ya. Oke, langsung aja selanjutnya dari Devita. Kak mau tanya, kenapa sih kok banyak banget pengguna narkoba itu anak di bawah umur? Langkah apa yang harus saya lakukan jika mengetahui atau mencurigai adanya peredaran gelap narkoba di lingkungan sekitarku? Gimana nih caranya, langkah apa yang harus dilakukan untuk mengetahui atau mencurigai adanya peredaran gelap narkoba di lingkungan sekitar?
5: Oke. Tadi pertanyaannya tentang apa? Kenapa banyak yang menyerangnya anak di bawah umur ya?
4: Iya, benar, itu juga pertanyaannya.
5: Bagus banget pertanyaannya. Jadi memang karena terutama remaja ya, biasanya usia-usia peralihan tuh Kak, dari mulai SD akhir sampai SMP ke SMA. Nah, itu karena memang pas usia-usia sebegitu itu rasa ingin tahunya lagi tinggi-tingginya. Biasanya rasa penasarannya tinggi banget. Beberapa anak yang sudah menjalani rehabilitasi di kita itu ada yang sampai ngomong gini, kenapa kok pakai? Kamu kan tahu bahwa pengaruhnya jelek. Kita udah beberapa kali sosialisasi, udah pernah ketemu juga kan sama BNN ngasih tahu bahwa narkoba itu gini. Dia tuh selalu jawabannya gini, saya nggak percaya bu kalau saya nggak coba sendiri. Biasanya kayak gitu. Jadi akhirnya memang yang diserang itu memang anak-anak yang usianya di bawah umur, rasa ingin tahunya tinggi tapi pengendaliannya masih belum mumpuni gitu dibandingkan dengan orang dewasa. Makanya biasanya yang diserang itu anak-anak usia di bawah umur. Kemudian kalau misalnya ketemu ada yang melakukan peredaran ya, peredaran narkotika di lingkungannya, terus ngapain ya? Memang karena ini sesuatu yang bahaya ya, jadi jangan sampai ditangani sendiri. Jadi langsung dilaporkan saja, boleh ke kepolisian setempat, boleh ke BNN juga boleh, biar nanti kita yang meneruskan ke bagaimana cara untuk penanganannya atau pemberantasannya, seperti lanjutinya itu, menindak gitu lanjutinya, ya, ya betul.
6: Okay. Izin menambahkan, Karek, mungkin selain dia rasa ingin tahunya tinggi, kepo gitu ya, mereka kan juga pastinya FOMO nih, fear of missing out gitu ya, takut ketinggalan. Nah, Pak, itu juga jadi salah satu faktor kenapa remaja banyak menyalahgunakan. Terus ada juga yang namanya tekanan sebaya, Kare. Jadi biasanya tuh kalau di klien kami, kenapa sih kamu pakai? Ya karena komunitasku, teman-temanku tuh menganggap aku gaul kalau aku pakai nih, Kak. Kalau aku enggak pakai aku dikucilkan. Ada kalau yang klien perempuan, ya karena pacarku pakai, Kak. Kalau enggak gitu aku diputus. Ya apa, Kak, aku lak pedot. Nah, kayak gitu. Jadi kita lebih tekankan kalau ke sosialisasi itu bahwa kita harus punya ketahanan diri nih, khususnya para remaja. Harus tegas bilang enggak, harus tegas bilang tidak kalau mau dikasih sama barang seperti itu. Gitu, Kare.
4: Oke. Terus ini ada yang tanya lagi. Ita ini, ciri-ciri tingkah laku pemakai narkoba dan berapa lama narkoba hilang di badan?
5: Ciri-cirinya ya seperti yang tadi kita sebut ya. Karena narkotika itu sebenarnya jenisnya banyak, tapi kalau kita mau kotak-kotakin dari efek yang dirasakan itu dibagi jadi tiga. Jadi stimulan, depresan, sama halusinogen. Nah, tadi yang stimulan tadi itu yang bikin biasanya happy-happy yang berlebihan, terus kemudian jadinya ada yang sampai lebih agresif, ada yang jadi lebih pemarah, kemudian enggak tidur berhari-hari gitu, terus enggak makan juga bisa enggak makan sama sekali karena rasa laparnya enggak ada. Nah, kemudian ada juga yang jenisnya depresan. Depresan itu yang bikin tenang-tenang, bikin ngantuk-ngantuk. Jadi kelihatannya kayak kok ini orang tidur terus, padahal semalam kayaknya tidurnya normal-normal aja, terus tapi kok pagi ngantuk juga terus, kemudian makannya jadi tambah banyak. Nah, kalau yang halusinogen yang tadi yang jenisnya dia bahwa seperti berhalusinasi, jadi ngelihat ngelihat sesuatu yang tidak sesuai dengan realitanya. Biasanya itu kelihatan banget sih ya. Jadi ya kalau misalnya halusinasinya serem ya bakal dia jadi kayak lebih takut paranoid, kayak ketakutan parno gitu, ya. Gitu. Nah, terus berapa lama dia hilang di tubuh itu juga tergantung dari jenis narkotika yang dikonsumsi. Misalnya stimulan, contohnya seperti sabu dan ekstasi, itu biasanya ya hilangnya dalam hitungan hari, 3 hari paling lama, selama-lamanya 7 hari, tapi itu pun jarang banget. Biasanya ya 4 hari, 5 hari udah enggak. Itu nggak kedeteksinya di urin ya? Oh ya, itu nggak kedeteksinya di urin. Kalau misalnya jenis narkotika lain, contohnya misalnya ganja, itu bisa lebih lama, bisa sekitar 2 minggu baru nggak kedeteksi di urin. Tapi kalau ngomongin di tubuh, itu bisa lebih, bisa jadi bisa lebih lama dari itu gitu, karena ada juga yang pemeriksaan dengan rambut, pemeriksaan dengan darah itu bisa hasil positif bisa jadi lebih lama gitu.
6: Sama tergantung ini kan, Dok, efek pemakaian apa? Frekuensinya, frekuensi dan dosisnya. Kalau dia frekuensinya lebih sering digunakan, lebih lama juga dia pakainya, otomatis di dalam tubuhnya juga lebih lama hilangnya dengan yang baru sekali pakai, coba pakai gitu.
4: Oke. Sudah terjawab ya Ita ya pertanyaannya. Terima kasih sudah bergabung di Ngopak Ngobrol Pagi kali ini. Terus ini aku beralih ke Instagram, ada yang tanya lagi nih. Untuk narasumber kita dari BNN Kota Surabaya, ada dari Bastian, apakah sekolah dan orang tua di sekitar itu udah cukup bekerja sama dalam jaga kesehatan dan masa depan anak? Wah, ini berarti maksudnya kadang gurunya aja juga pakai, orang tuanya aja juga pakai. Gimana caranya untuk supaya keluar ya kan dari hal-hal negatif seperti narkoba, padahal lingkungan sekitar pun juga pakai? Ini gimana menyikapi hal seperti ini?
6: Berarti kita lebih melakukan konseling keluarga ya, Dok, ya. Jadi seperti yang tadi Dokter Putri di awal bilang bahwa kita kalau mau melakukan rehabilitasi itu bukan hanya kepada si kliennya ini, tapi juga kepada lingkungan yang seharusnya menjadi support sistemnya mereka untuk bisa pulih gitu, Kak. Kalau lingkungannya seperti itu ya kita harapkan semua yang di dalam lingkungan itu juga ikut melakukan konseling bersama dengan si kliennya itu. Gitu. Mungkin bisa tambahin, Dokter?
5: kalau ke sekolah juga kita kita balik lagi ke salamnya ya, screening anak dalam masalah itu kan kita juga, kalau itu program yang kita mulai dari tahun 2025. Nah, dari mulai tahun 2025 sampai sekarang ini kurang lebih sudah ada sekitar 19 sekolah lah yang kita lakukan screening. Nah, itu salah satu bentuk kerjasama kita sama sekolah untuk
6: mendeteksi ini
5: ke anak-anaknya juga. Nah, kalau ke gurunya, kita juga kalau dari tim P2M ya, dari tim pencegahan dan pemberdayaan masyarakat itu juga sudah sering melakukan sosialisasi. Kemarin kita juga pernah melakukan workshop langsung ke guru-guru. Jadi benar pertanyaannya pas banget sih. Jadi gimana kita kalau mau menangani anaknya kalau orang sekitarnya pun juga ternyata pakai juga? Karena memang beberapa kali kita melakukan rehabilitasi juga ada juga yang bahkan dia itu orang tuanya juga pakai ya Mbak Mita ya. Jadi dia orang tuanya pakai. Gimana caranya kita udah cuap-cuap nih di sini rehabilitasi tapi terus dia balik ke keluarganya ternyata keluarganya juga seperti itu gitu. Jadi ya makanya kita selalu tidak pernah melibatkan hanya anaknya aja atau kita kalau ngomongin anak ya kita nggak pernah melibatkan anaknya aja tapi juga semua lingkungan yang akan jadi pengaruh ke pemulihannya dia termasuk sekolah dan keluarga gitu.
4: Oke, baik. Dan nggak kerasa ya Taman Pro 2 udah mau jam 10 nih. Ini kata-kata closing mungkin yang ingin disampaikan kesan-kesannya dari Dr. Putri dan juga Kak Mita boleh banget yang mau disampaikan untuk teman-teman Pro 2 silakan.
5: Ya, mungkin karena kita di sini mewakili dari tim rehabilitasi ya. Jadi kita memang fokusnya di rehabilitasi lah, pemulihan dari yang sudah menyalahgunakan narkotika. Mungkin closingnya untuk teman-teman, adik-adik yang sudah menyalahgunakan narkotika misalnya terjebak dalam lingkaran setan tersebut, jangan takut, jangan malu, jangan merasa itu sebuah aib. Kalau kalian mau melaporkan diri atau kalian mau pulih, itu justru merupakan langkah yang lebih hebat atau lebih kuat ketimbang kalian tahan sendiri kemudian akhirnya selamanya terjebak di lingkaran setan tersebut. Jadi ketika sudah terjebak dalam narkoba, jangan takut untuk melakukan rehabilitasi.
6: Sama menambahkan mungkin jangan tunggu kalian pakai dulu, kalau bisa kalian harus kenali dulu nih efek kalau mau menggunakan narkoba apa. Jadi kalau misalkan kalian ditawarin atau kalian ada rasa ingin coba pakai, kalian sudah tahu nih bahayanya dampaknya apa kalau menggunakan narkoba gitu. Karena lebih baik kita mencegah daripada nanti kita harus membantu memulihkan gitu. Gitu sih Kak.
4: Oke, baik. Wah, Teman Pro 2, dari perbincangan kita pagi ini kita bisa belajar ya bahwa menjaga masa depan anak bukan hanya jadi tanggung jawab keluarga aja, tetapi juga sekolah, lingkungan, tenaga kesehatan, dan seluruh elemen masyarakat. Melalui program Ananda Bersinar dan Salam, diharapkan setiap anak juga menghadapi berbagai persoalan dapat dikenali sejak dini, sehingga mendapatkan pendampingan yang tepat sebelum masalah berkembang lebih besar lagi. Terima kasih kepada Kunti Mita Sari SKM dan Dr. Putri Damayanti dari BNN Kota Surabaya atas ilmu dan informasi yang telah dibagikan pagi ini.
5: Terima kasih juga Kak Re.
6: Terima kasih Kak Re.
5: Terima kasih teman-teman Pro 2 Surabaya.
4: Baik, dan tentunya enggak kerasa sudah hampir jam 10 ya, ini saatnya ngobrol pagi hari ini tanggal 23 Juli 2026 harus usai dulu dan sampai jumpa lagi di ngopak berikutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Info Pro 2 bersama aku, Eca Jayanti. Federasi Business and Professional Women BPWM Indonesia menyatakan momentum Hari Anak Nasional jatuh pada 23 Juli menjadi pengingat bahwa anak merupakan prioritas pembangunan guna menentukan arah masa depan Indonesia. Gio Rudibianto, Presiden Federasi BPWM Indonesia, mengatakan hak anak nasional bukan sekedar peringatan tahunan, tapi menjadi pengingat bahwa anak-anak hari ini adalah generasi yang akan menentukan arah Indonesia di masa depan. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pada 8 komoditas pangan strategis meliputi beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula, konsumsi, daging, ayam, telur, ayam, dan bawang merah. Menurut Amran, capaian tersebut membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada impor untuk komoditas-komoditas tersebut dan sebagian diantaranya telah memasuki pasar ekspor. Informasi dari dunia entertainment, aksi Matt Damon dalam The Odyssey banyak menuai pujian. Namun menurutnya pemain penggantinya atau stunt double dalam film tersebut juga patut mendapatkan pujian. Salah satu stunt double yang dimaksud Damon adalah seorang perempuan yang berperan menggantikan dirinya untuk syuting dengan adegan Odysseus melawan raksasa Laestrygonian. Dan dalam kisah, Odysseus dan pasukannya bertemu dengan klan Laestrygonian yang memiliki tinggi jauh melebihi mereka. Klan raksasa itu kemudian menyerang dan memakan pasukan Odysseus. Demikian Info Pro 2, aku Cici.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

jadi seorang penyiar, atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

Oke, teman Pro 2 kali ini aja langsung aja menyapa siapakah di sana. Sebentar. Ada lah. Kok enggak ada? Ada Dami yang Petnin dan Teddy Aditya. Jack Sombar, terus ada The One by Nona yang kali ini dipengenin sama Jesse. Oke. Jesse J bukan. Jesse yang dari Korea juga bukan. Ini Jesse siapa? Pokoknya Jesse lah pokoknya. Oke, ya udah langsung aja kita puterin bareng-bareng ya sambil nungguin ya requestan yang lain teman Pro 2. Masih ada banyak waktu kita lumayan di 08198952 atau di @pro2rrisby langsung ikutan sekarang juga.

0: Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Wow, siang-siang gini emang butuh suntikan semangat ya. Lagunya bikin semangat banget. Melihat hiruk-pikuk yang sekarang lagi entah ngerjain apa gitu, lagi ngapain aja, sibuk gitu kan, terus panas, kayaknya letoy, lemes gitu, butuh suntikan semangat banget, udah di boosting ya barengan sama Shana Saraswati dengan lagu kebangsaan gitu kan. Oke, baiklah, kita geser ke siapa tadi yang minta Noah ya, suara dalam kepala. Oke, Saris ya, Syarisha katanya Noah suara dalam kepala. Terus tapi sebelumnya ada Selena Gomez ya yang dipengenin sama sebentar. Ya kok malah aku tutup sih. Evan Blair katanya. Oke, okay, in the dark. Baiklah, langsung aja kita putar ya. Masih ada waktu, kita tenang aja. Yang pengen diputar lagu enaknya langsung gabungan aja di Pretty Hit List.

pinjol terus. Apa-apa pinjol? Ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya nanti menjadi ketergantungan.

Arek Surabaya karo Pro 2 FM. Kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

0: Gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu gak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia gak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita bangga dengan buatan Indonesia.

0: kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke
1: 081 90 8952.
2: Teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
2: Produced by the colleagues, take one.

Oke, udah banyak yang pengen Roni Parlian, tenang. Udah Eca pilihin tanda ujungnya karena banyak banget yang pengen Roni Parlian ya. Ya udah, abis ini Eca puterin dan setelahnya ada ini juga banyak banget Enggi Carvalho yang remuk. Eca pilihin yang remuk aja ya. Aduh banyak, ada Sivian, ada

cara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Kali ini next aja bakalan puterin Wishlist ya dari Taylor Swift yang kali ini sudah dipengenin sama Lin Mulia. Oke, terus juga ada siapakah di sana? Ada Hafiza yang katanya pengen Arsy Widianto ya. Oke, baiklah. Ini Echa puterin yang bareng sama Tia Randini, okay? Ada terindah di dunia. Baiklah, langsung aja kita puterin bareng-bareng di sisa waktu kita untuk hari ini hanya di Produ Hitlist.

Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

0: kabar terbaru tentang dunia hiburan, musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, gawe awak, sing mageran.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Masih di Prodi Radio Surabaya, kita udah di jam 12 itu artinya kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu anak muda yang punya usaha alias bisnis gitu ya, yang sekarang ini lagi dengerin, bisa dengerin, yang pengen apa namanya ngelihat visual boleh live TikTok kita juga ada. Nanti yang pengen tanya-tanya boleh ke 08158952 atau di @prodi_rsp juga boleh banget, pokoknya bebas. Dan kali ini siapakah tamunya kita? Ada, kita langsung aja kenalan deh sama adik cantik yang kita nanti tanya deh, ini masih sekolah, kuliah atau apa gitu ya. Ada Ageni Rohmatin Al-Makfira. Yeah. Selamat siang. Panggilannya apa?
1: Alma.
0: Oh, panggilannya yeah. Alma. Kirain Ageni, ternyata Alma ya.
1: Yeah.
0: Ya, Alma ini adalah boleh dibilang owner dari heybox.id.
1: Iya, yeah, betul sekali.
0: Oke. Okay. Alma, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kamu masih sekolah, kuliah atau kayak gimana? Atau udah lulus?
1: Kebetulan aku masih sekolah, masih ada di kelas 12 SMK.
0: Kelas 12, makanya tadi ketemuan sama anak magang di sini ya. Yeah. Ternyata satu temenan gitu kan, satu temennya gitu. Yeah. Salah satu temennya gitu. Dan ini kelas 12, bela-belain jam 12 hadir di sini, ternyata izin ya.
1: Iya, yeah, izin.
0: Ya Bapak Ibu guru, ini beneran kok anaknya enggak main kemana-mana kok. Ini emang kamu sekolahnya di mana, Alma?
1: Di SMK 12 Surabaya di Siwalankerto.
0: Oh, yeah. SMK 12 Surabaya, guys, di Siwalankerto yang hari ini. Sebenarnya kalau hari ini kamu sekolah harusnya pulang jam berapa?
1: Kalau pulangnya sih 3:30, Kak.
0: Karena udah jam 12, udah kelas 12 juga ya.
1: Yeah.
0: Jadi sore banget gitu ya. Oke, tapi karena ada siaran di sini, minta izin dulu sama Bapak Ibu gurunya, akhirnya bisa mampir ngobrol-ngobrol di sini ya.
1: Iya, yeah, betul sekali.
0: Nah, ini heybox.id. Ini betul. Boleh diceritain, ini apa gitu? Alma.
1: Kalau heybox sendiri tuh kayak awalnya tuh gara-gara snack box ini, Kak.
0: Awalnya. Oh, awalnya ya, heybox itu dari snack box.
1: Iya.
0: Terus?
1: Nah, setelah itu saya kan kayak cari-cari tuh ya nama brand apa ya yang kira-kira itu bisa ngebuat anak-anak muda itu familiar gitu, yang gampang buat diingat.
0: Oh, gitu. Terus?
1: Terus akhirnya saya buatlah itu namanya heybox, yang awalnya tuh hey itu buat sapaan gitu.
0: Jadi kan sapaan akrab-akrab gitu ya.
1: Oh iya. Berawal dari heybox ini akhirnya saya bisa merintis usaha buat berkembang lagi. Akhirnya bisa ada snack tower. Lalu kemudian ada
0: aksesoris ya, aksesoris sampai
1: juga,
0: ke aksesoris
1: seperti ini. Okay. Ini homemade, Kak.
0: Wow.
1: Ya, terus bikin sendiri juga. Terus setelah itu juga ada scrunchie.
0: Nah, scrunchie.
1: Iya.
0: Ini kalau scrunchie-nya kayak gimana?
1: Bentar ya, Kak, aku buka ini.
0: Boleh yang lihat di live kita bisa boleh lihat. Oh, gitu ya. Ya. Oh, baiklah. Ini bikin atau gimana?
1: Kalau scrunchie sendiri tuh ada yang bikin, ada yang ambil gitu.
0: Oke. Wah,
1: Kak,
0: keren ya. Ya ampun, lucu. Unyu sekali, guys. lucu. Dan awalnya snack box.
1: Iya.
0: Terus itu kapan? Tahun kapan?
1: Dari 2024 heybox tuh udah ada.
0: Berarti pas kamu kelas 1 apa gimana?
1: Iya.
0: Tapi ini Alma, kamu apa ya, maksudnya ngide bikin usaha kayak gini tuh karena background kamu mungkin orang tua juga usaha, atau mungkin kakak usaha lebih dulu terus kamu kepengen apa kayak gimana, atau dari pemikiran kamu sendiri sebenarnya?
1: Kalau heybox ini tuh sebenarnya dari kecil, dari saya SD itu emang udah suka buat usaha gitu. Dari saya SD itu tuh saya jualan kertas gambar gitu buat di teman-teman SD gitu. Dan itu banyak banget lakunya, Kak. Alhamdulillah.
0: Oh, jadi jiwa-jiwa apa ya? Jiwa-jiwa berdagang atau bisnisnya tuh udah ada dari kecil gitu ya.
1: Iya.
0: Terus?
1: Kebetulan juga saya tuh orangnya suka kan buat kreasi-kreasi gitu. Jadi kalau lagi bosen tuh enaknya ngapain ya? Jadi kayak buat-buat gitu, atau kayak mau gambar-gambar, atau bikin kreasi dari origami, melukis, dan lain-lain gitu.
0: Oh, memang aktif banget ya kamu? Maksudnya aktif berkarya gitu?
1: Iya, alhamdulillah. Karena emang kalau bikin DIY itu menurut saya tuh kayak ngobatin rasa sepi gitu. Jadi kayak seru gitu. Jadi capek tuh bisa hilang buat bikin DIY.
0: Oh, iya. Jadi apa namanya, Alma tuh kalau misalnya lagi bengong apa enggak tahu mau ngapain, itu bukan lari ke mau apa ya, belanja, ngabisin duit apa segala macam gitu enggak ya, tapi enggak, bikin karya gitu ya.
1: Iya.
0: Keren. Patut dicontoh, guys. Dan dari 2024.
1: Ya.
0: Terus itu berawal dari snack box. Terus ini merambah ke snack tower, terus aksesoris-aksesoris itu. Setelah snack box-nya berjalan berapa lama? Jadi akhirnya kayak nambah ini gitu.
1: Setelah berjalan kurang lebih hampir 1 tahun.
0: Baru kayak nambahin deh gitu.
1: Karena kan dari snack box-nya sendiri itu saya buat tuh karena kan di era sekarang tuh ya banyak anak muda tuh yang suka bingung kan mau kasih gift atau mau bikin hampers tuh yang lucu tuh kayak gimana gitu. Akhirnya terbitlah ini.
0: Gitu.
1: Yeah.
0: Awalnya begitu ya. Kamu dibantuin siapa ngerjain ini semua gitu?
1: Ngerjain sendiri.
0: Buset. Ternyata ngerjain sendiri ya.
1: Yeah.
0: Aku kira kayak dibantuin orang tua apa, kamu tinggal terima jadi gitu, enggak ya?
1: Kita proses sendiri, Kak.
0: Aku sambil lihat-lihat ini loh, apa thread-nya kamu loh, enggak apa-apa. Sekarang kalau misalnya pengen tahu di mana, di thread aja atau ada lagi di tempat lain? Di IG mungkin atau di mana?
1: Di IG, ada di TikTok juga, sama di WhatsApp tuh lewat story-story gitu.
0: Oh, jadi yang pengen tahu snack box, snack tower dan teman-temannya, ada aksesoris juga. Kamu kepoin deh ya, heybox.id ya.
1: Iya.
0: H-E-Y-Y-Y-nya double ya.
1: Double
0: B-O-X-S.id gitu, teman Pro 2.
1: Aku mau ceritain sebentar tentang aksesorisnya.
0: Boleh.
1: Jadi awalnya tuh emang sebelum ada nama Heybox tuh saya kan udah pernah jualan. Tapi masih belum ada nama brand tuh. Jadi cuman ya udah sekedar teman-teman aja tuh yang tahu. Nah, saya juga sempat jualan gelang. Terus akhirnya di Heybox ini saya lanjutkan lagi. Jadi biasanya saya di sekolah tuh sambil bawa manik-maniknya. Jadi di sela-sela kekosongan jam pelajaran, biasanya teman-teman tuh pada request. Jadi di sela-sela itu saya bikinkan tuh requestan teman-teman semuanya.
0: Ya ampun. Ya. Jadi teman-teman kamu pada request ya, maksudnya kayak langsung custom gitu ya?
1: Iya, langsung custom.
0: Aduh, lucu sekali. Tapi ini ada yang tanya, ini kira-kira variannya apa aja, terus range harganya berapa, Kak, gitu kalau di Heybox.
1: Kalau untuk snack box-nya sendiri ini ada di harga 35.000
0: mulai ya.
1: Iya. Tapi juga bisa disesuaikan sesuai dengan budget kakak-kakak semuanya di sini, teman-teman Pro 2 lainnya.
0: Iya, cukup ekonomis loh kalau misalnya kamu ini maksudnya pengen ngasih gift atau apa gitu ya.
1: Iya, bisa. Buat hampers ulang tahun juga bisa banget nih, Kak. Dalamnya juga ada susunya, ciki-ciki lainnya atau coklat gitu, bisa disesuaikan sesuai keinginannya masing-masing.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Kalau untuk yang snack tower-nya ini yang ada di sebelah sini, ini ada di harga 22.000.
0: Wow.
1: Tapi juga bisa disesuaikan dengan budgetnya kakak-kakak teman-teman Pro 2 lainnya. Karena waktu kapan hari itu sempat ada yang pesen tuh bikin kayak apa ya, kayak istana gitu, bentuknya kayak istana. Itu tuh ada di harga 88.000. Gitu, Kak.
0: Dan ini semuanya kamu kerjain sendiri ya?
1: Iya, kerjain sendiri. biasanya dikerjain sepulang sekolah gitu. Kalau untuk gelangnya tuh bisa disambi waktu di sekolahnya gitu.
0: Oh iya. Wah, udah pulangnya hampir mau maghrib tapi masih sempet, nggak capek tuh Alma? Maksudnya kan sekolah sekarang tuh nggak sama dulu kayak zamannya Kak Eca ya. Mungkin dulu zamannya Kak Eca agak lebih siangan dikit ya, maksudnya nggak sampai yang sore banget gitu. Mungkin pas sampai sore banget tuh pas kelas-kelas terakhir yang mau mungkin naik ke kelas SMP atau SMA gitu ya.
1: Ada bimbel
0: gitu. Ada les-les gitu kan. Nah ini kamu ngerjain di saat sekolah kamu padat banget, gimana ngatur waktu atau apa ya? Bisa gitu tapi ya?
1: Bisa Kak, karena salah satunya tuh yang gelang tadi. Jadi di sela-sela waktu jam kosong atau entah itu jam istirahat atau gimana, pokoknya waktu jam kosong tuh bisa dipakai buat produksi gelang manik-maniknya ini. Terus juga biasanya saya kalau di jam-jam kosong tuh ada foto-foto produk gitu di sekolah, di Sambi gitu. Nah nanti setelah pulang sekolah kita tinggal ngerjain sisanya aja gitu Kak. Kalau dibilang capek sih sebenarnya capek ya, cuman gak tahu kenapa kalau ngerjain ini semua tuh kayak happy gitu rasanya. Jadi rasa capeknya tuh terbayarkan Kak gitu.
0: Karena emang kamu sukanya tuh kayak apa ya, kayak sesuatu hal yang kreatif gitu ya. Jadi mungkin capek gak capek karena kesukaan, jadi ya seneng aja gitu ya. Keren. Baiklah. Abis ini kita tanya ya, kita jeda dulu sebentar. Ada beberapa lagu. Abis ini kita tanya, kira-kira orang tuanya tuh bawel gak ya sama Alma? Karena, oh kamu gak capek, bla bla bla gitu ya. Abis ini ya, sambil kepo-kepoin mungkin IG, TikToknya juga ada ya.
1: Ada.
0: Dengan nama yang sama, Heybox juga?
1: Sama semua Kak.
0: Oke, bisa kamu kepoin di heybox.id. Tetap di sini aja, masih barengan sama Cada juga Alma.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama kerama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong Jawa. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek. Isok yo aku, Bapak Sare kulo siram.

0: Oke, teman Pro 2 masih barengan sama CJNT. Kamu lagi dengerin Higher Power Coming from Griffin sama Laverine Orko. Yaudah, kita ngobrol-ngobrol masih sama Alma. Alma ini adalah owner dari Heybox.id. Ternyata setelah dikepo-kepoin tadi, Alma tuh ternyata juga apa namanya punya background lah dikit-dikit ya dari yeah. orang tua ya. Kalau orang tua juga usaha gitu ya.
1: Yeah. Usaha F&B.
0: Gitu. Dan ini mungkin yang bikin dia dari SD ya tadi.
1: Iya, yeah, SD.
0: Itu apa ya? Semuanya dilihat sebagai peluang. Peluang untuk cuan gitu kan.
1: Iya, jadi enggak ada celah gitu.
0: Enggak ada celah apapun diembat selama itu halal gitu ya. Yeah. Baiklah, baiklah, baiklah. Nah, ini kamu paling cepat itu ngerjain entah tower entah apapun itu paling cepat berapa lama? Misalnya ada yang pesan gitu buat besok atau kak hari ini bikinin sore gitu bisa enggak? Kayak gitu-gitu sepengalaman kamu gimana?
1: Sebenarnya kalau buat gelang ataupun snack tower tuh nggak sampai satu hari kak. Jadi kalau dari gelang ini sendiri tuh biasanya cuman di mungkin ya sekitar 10 menit gitu udah jadi tuh. Kalau yang di snack tower kayak gini tuh tergantung ukurannya juga. Kalau yang kayak gini nih kan dia kan kecil ya. Jadi ini mungkin ya kurang lebih 30 menit sampai 1 jaman gitu.
0: Jadi tapi ya kalau orang-orang yang tidak terampil ya, ya lama gitu ya. Karena ini pasti wah kalau sama aja sih mungkin gini aduh repot ngelem, repot ngeselotip yeah, apa betul. Jadi berantakan gitu ya karena ini juga gak boleh sampai berantakan kan.
1: Iya yeah, soalnya ini juga butuh ketelitian juga kan kak.
0: Tapi orang berarti bisa ya misalnya pesan sekarang buat besok itu bisa ya.
1: Bisa.
0: Iya.
1: Jadi tapi juga tergantung ukurannya gitu.
0: Dadak mendadak gitu ya sebisa mungkin bisa lah kayaknya yeah. gitu. Tapi orang tua oke-oke aja ya Alma ya.
1: Oke aja ya dan orang tua juga nge-support gitu. Terus dari segi teman-temannya, teman-teman saya itu juga pada nge-support semuanya gitu.
0: Karena takutnya mungkin oh kamu kebanyakan main sekolah aja gitu enggak ya?
1: Enggak. Lagian saya juga jarang main kak. Jadi udah di rumah aja gitu bikin-bikin apa gitu terus nanti langsung dipublikasikan di story-story gitu. Kalau rame ya nanti alhamdulillah bisa dilanjut lagi gitu.
0: Tapi selama ini marketing atau pemasarannya lewat media sosial ya?
1: Iya media sosial.
0: Aku gitu. Dengar kamu juga ada di TikTok juga. Kamu ngonten juga nggak?
1: Kalau ngonten tuh masih belum ya, jadi cuman kayak video-video biasa gitu. Cuman lagi mau ini belajar buat ngonten juga. Sekarang lagi mikir-mikir buat cari intro yang bagus gitu buat Heybox-nya sendiri gitu kan.
0: Oh
1: kak.
0: Baik. Keren keren.
1: Ini masih
0: keren.
1: Proses. Gitu deh ya teman-teman Pro 2.
0: Iya, amin gitu kan. Tapi kalau misalnya ada yang pesan-pesan gitu sampai sejauh ini ada nggak? Request-request yang agak-agak ribet atau mungkin ketemu orang yang agak-agak cerewet mintanya ribet, riweh gitu ada gak sih?
1: Ya ada kak, ada. Jadi itu tuh lebih ke pesanan gelang sih kak gitu ya. Jadi awalnya dia tuh maunya tuh kayak misalnya seperti ini ya kak, misal seperti ini. Nah dia tuh maunya yang kupu-kupu ini diganti sama bintang gitu. Tapi bintangnya tuh bintang yang warnanya tuh bukan yang clear kayak gini, tapi yang gini nih.
0: Yang solid
1: gini.
0: Gitu ya.
1: Nah udah tuh ya, udah dibikinin tuh yang kayak gitu. Ternyata, aduh aku bingung deh. Aku nggak mau yang kayak gini, aku maunya yang clear gitu. Dia mintanya yang clear.
0: Kayak agak ada pelin-pelannya
1: iya,
0: ya.
1: jadi tuh yang clear, tapi dia nggak mau, maunya diganti tuh. Nggak mau yang bentuk bintang, maunya

0: Bunga, astaga.
1: Nah ini, pasti kita tanyain kepada orang-orang yang bergerak di bidang usaha ya. Kalau ketemu orang-orang yang mungkin agak-agak riweh atau rewel atau dalam tanda petik, aduh banyak maunya gitu ya. Itu kayak gimana kamu ngadepinnya, Alma?
0: Ya, sebenarnya juga kalau ngelihat orang yang sebenarnya ribet gitu ya kak ya, kalau dibilang tuh ya dia awalnya mau A ternyata udah dibikin dia maunya B gitu. Cuman ya namanya juga customer ya kak ya, jadi ya sebisa mungkin ya saya buatin sesuai kemauannya dia. Jadi ya yaudah gak apa-apa, sabar, sabar, sabar. Aduh. Pokoknya cuan gitu.
1: Iya, yang penting cuan ya, disabar-sabarin. Eca ucapin selamat siang dulu buat yang udah gabung di live kita. Ada Bu Ina, thank you. Bu Ina apa kabar? Main-main ke Surabaya. Terus juga miss you juga. Ada The Jari Kayu, katanya masih SMA. Kalau udah bisa, apa ini? Kalau udah bisa masih ngedapetin uang sendiri gini. Oh maksudnya gini mungkin, kalau udah bisa ngedapetin uang sendiri gini, apa masih minta uang jajan sama ortu lah? Itu masih kewajiban kali ya. Tapi nggak tahu, kita tanyain ke apa namanya, ke Alma aja deh. Kalau wah ini kan udah bisa apa menghasilkan cuan sendiri nih. Nah uang sakunya gimana?
0: Kalau uang saku sih kebetulan ya saya dari kelas 8 SMP tuh nggak dapat uang saku kak, ya jadi juga karena awalnya itu apa ya, orang tua tuh biasanya kan kayak suka kelupaan gitu ngasih uang saku, cuman sayanya sendiri tuh kayak nggak berani kalau minta itu karena kayak nggak enak gitu, kayak sungkan gitu kalau mau minta tuh. Terus juga kan saya orangnya kan ya seperti ini nih ya kak ya, jadi juga saya kan ada uang pribadi sendiri gitu. Kalau dapat uang pun ya saya tabung gitu. Jadi kalau di sekolah juga saya tuh nggak kebanyakan jajan gitu. Jadi kalau dari SMP kelas 8 tuh sampai sekarang tuh ya kalau uang saku itu dapat, cuman nggak selalu gitu. Jadi nggak setiap hari dapat gitu.
1: Tapi kalaupun nggak dapat itu Alma kayaknya nyantai ya karena udah ada uang. Beda mungkin nggak, bener. Aduh, ya. Dan sekarang ini kalau mesen, orang mesen sekarang ini lagi di mana? Di thread, di IG, di TikTok bisa, di WhatsApp bisa gitu ya?
0: Iya, ada yang dari thread juga, terus Instagram gitu, WA. Biasanya dipromosiin teman-teman juga, jadi ada tuh temannya teman saya tuh, jadi yang order gitu.
1: Oh, dari mulut ke mulut ya?
0: Gitu.
1: Tapi ini nggak apa namanya, sampai sejauh ini kamu bikin scrunchie, gelang dan snacks dan lain sebagainya, itu sempat kesulitan nggak nyari bahannya? Mungkin kalau snack banyak ya dijual ya. Tapi kalau misalnya kayak ini apa gelang atau apa gitu? Ini nggak susah nggak kadang?
0: Susah, apalagi kalau misalnya toko offline-nya tutup, atau kalau di toko offline tuh nggak ada ya, cari di online tuh juga lumayan susah gitu kak. Jadi ya agak kesusahan gitu biasanya, apalagi kalau ngelihat dari requestnya orang-orang maunya manik yang kayak gini, apalagi yang susah buat didapetin gitu. Cuman ya sebisa mungkin ya saya carikan sesuai dengan kemauannya mereka gitu.
1: Jadi usahain dulu lah ya.
0: Usahain dulu.
1: Walaupun ternyata tantangannya kalau mungkin di snack box sama tower enggak sebegitu berasa, tapi yang berasa tuh yang bikin ini ya, gelang ya. Tantangannya terberat, tantangan terberat seorang Alma tuh apa? Nyari bahan ini atau yang lain mungkin ada?
0: Kalau bikinnya tuh gampang ya kak sebenarnya ya, kalau bikin, cuman carinya itu ya, cari manik-maniknya, cari bahannya tuh yang agak susah gitu. Tapi kalau dibanding nyari sama bikin snack tower, kayaknya lebih susah snack tower deh menurut saya gitu.
1: Iya, karena ini mungkin harus melibatkan itu tadi, harus teliti, harus nggak boleh penyok, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus tetap indah gitu loh maksudnya.
0: Betul sekali. Gitu.
1: Iya. Jadi mungkin kalau bahan itu agak berusaha di gelang, tapi kalau kesulitan ngerangkai tower ya.
0: Jadi effortnya lebih besar buat dibikin snack towernya sendiri tuh.
1: Soalnya kan
0: harus diukur-ukur juga, dipasin gitu. Kalau misalnya mau lebarnya seberapa gitu. Terus kalau nggak pas tuh biasanya sampai nggak cukup gitu. Jadi kurang gitu kak.
1: Oke. Baiklah. Ini masih ada satu segmen, tenang aja. Nanti kita tanyain deh. Kira-kira setelah bikin snack box, snack tower, apa ini namanya gelang, terus crunchy, kira-kira nih Alma pengen bikin apa lagi buat memperluas, memperlebar jaringan usahanya. Nanti ya kita tanyain dulu, kita jeda sebentar, tetap di Prodo FM.
2: Inilah pilihan lagu terfavorit di minggu ini versinya Prodo FM. Naikin volumenya ya, dan nikmati lagunya sekarang juga.

0: Oke, teman berdua masih barengan sama Cejanti di sini, masih barengan sama Alma yang tadi juga banyak udah disemangatin sama yang lihat live ya, walaupun kita nggak tahu siapa. Kita lihat di sini katanya Alma semangat gitu. Thank you semuanya gitu kan. Oke. Dan ini kalau Heybox kan sebenarnya udah apa ya? Udah cukup lumayan banyak ya. Ada snack box, snack tower, terus gelang scrunchie dan lain sebagainya. Kira-kira Alma sendiri pengen apa lagi nih ada di Heybox nih?
1: Kalau untuk Heybox tuh ya, selain mau rilis crunchy series buah-buahan, saya ada rencana mau jual ini apa pudot, puding sedot. Tapi dia ini jualnya di CFD gitu, sama lewat story juga bisa. Gitu.
0: Akan meramaikan COD ya, COD, CFD. Yeah. Kemana otak kece ya? CFD sama ini apa ya dijual di online juga maksudnya online gitu. Oke.
1: Sosial media juga.
0: Itu kapan rencana emang? Dalam waktu dekat, dalam waktu kurang dekat, dalam waktu ya beberapa.
1: Karena juga apa plan buat Poda tuh udah dari kayaknya kurang lebih 1 bulan yang lalu deh gitu.
0: Jadi nanti akan ikut meramaikan CFD ya. Oke. Terus kalau ini kalau snacks box dan lain sebagainya ini mungkin dalam bayangan sih bisa enggak ini kan apa ya? Udah ada tower dan lain sebagainya. Kalau parcel-parcel gitu ngelayani enggak? Belum ya,
1: tapi ya diusahakan gitu. Karena juga sekarang masih mau belajar, masih dalam proses juga gitu. Tapi ini Kak, apa saya ada rencana mau rilis namanya tuh DIY box.
0: Iya. Yang penasaran apa itu DIY box? Apa Ma?
1: DIY box tuh jadi di situ tuh isinya ada full manik-manik kayak gini. Cuman bedanya dia tuh belum jadi gitu. Jadi masih pure manik-maniknya aja tuh. Nah, di situ tuh nanti akan ada perintilan-perintilan lainnya kayak misalnya ringnya, pengaitnya, dan talinya juga gitu.
0: Benar.
1: Nah, jadi nanti orang-orang tuh bisa berkreasi semaunya mereka sendiri gitu. Entah itu mau dijadiin gelang atau gantungan gitu. Jadi bisa tuh seperti itu.
0: Jadi konsep DIY ya.
1: Iya.
0: Ini buat apa namanya oleh-oleh juga bisa, apa surprise juga bisa,
1: buat kado juga bisa,
0: kado ulang tahun juga boleh gitu ya, karena orang bisa berkreasi sendiri gitu ya nantinya. Oke, nantinya bisa kayak sesuai selera gitu ya.
1: Bisa buat gantungan tas atau enggak buat gantungan handphone tuh biasanya. Jadi disesuaikan semaunya teman-teman aja gitu.
0: Itu kalau tadi mungkin dalam waktu dekat yang pudot ya. Kalau yang ini yang DIY box.
1: Sama dalam waktu dekat
0: juga. Iya. Ya biar nggak pusing juga di ini ya. Alma diburu-buruin sama. Soalnya tadi banyak yang ngeburu-buruin, maksudnya kayak ayo ini aku begini. Kamu pusing enggak harus menghadapi dan mengakomodir orang-orang yang minta diduluin, apa segala macem, minta ini itu gitu. Pusing enggak sebenarnya?
1: Enggak sih, Kak. Biasa aja.
0: Karena udah terbiasa kali ya.
1: Iya, mungkin ya.
0: Jadi ngadepin hal-hal yang kayak gitu udah
1: biasa aja gitu.
0: Baiklah. Tapi kalau ini, kalau yang mau beli bisa kemana atau ke rumah atau di bisa model kayak dikirim atau kayak gimana sebenarnya, Ma?
1: Kalau pesan tuh bisa dari sosial media online gitu. Kalau mau yang gampangnya gitu, jadi nggak perlu datang ke rumah gitu. Kalau untuk apa pengirimannya tuh ya bisa lewat gosen gitu kak. Kalau mau COD juga bisa, boleh. Ambil ke rumah juga bisa gitu. Jadi aman aja, semua bisa.
0: Semua bisa. Yang pengen sekalian jalan-jalan juga nggak boleh. juga nggak boleh, juga boleh. Maksudnya kesana-kesana gitu ya. Ada pertanyaan lagi nih. Thank you the Jerikayu Woodcraft katanya, pernah nggak bener-bener repot pas masa-masa ujian terus dapat orderan gitu katanya.
1: Kalau itu pernah sih.
0: Terus ya harus gimana? Muter otaknya gimana nu? Tuh.
1: Kalau saya pribadi ya, saya pribadi tuh kan pasti waktunya juga dibagi kan buat dari sekolah, terus belajar juga gitu, apalagi kan udah momen-momen ujian tuh. Nah, tapi biasanya kalau di sekolah saya tuh kalau mau momen-momen ujian atau waktu ujiannya itu pulangnya tuh nggak sore, jadi siang gitu kak. Nah itu tuh bisa lumayan tuh ya waktunya. Jadi sepulang sekolah itu saya maksimalin buat bikin ini apa jualan saya,
0: orderannya gitu, ya
1: orderannya. Nah nanti maksimal tuh ada di habis maghriban gitu. Terus nanti setelah isya saya belajar gitu.
0: Jadi harus ekstra pinter-pinter ngatur waktunya aja kali ya.
1: Jadi belajar itu juga mungkin kurang lebih ya sampai jam 8, jam 9. Setelah itu ya mungkin bisa disambi sama balesin chat-chat dari customer, teman-teman, dan lain-lain gitu.
0: Oke. Kalau ada yang ngechat, tanya-tanya, apa namanya, price list dan lain sebagainya, tenang aja pasti dibales ya.
1: Pasti dong.
0: Pasti dibales, teman-teman nggak usah khawatir gitu. Kepikiran nggak ya collab sharing dengan teman-teman untuk kerjasama bagi hasil atau apalah? Untuk sekarang belum, udah atau belum kepikiran? Misalnya kayak collab sama orang yang apa namanya bikin apa tuh buket misalnya atau apa gitu? Pernah kepikiran nggak?
1: Kalau kepikiran saya pernah, cuman lebih ke ini sih sama event gitu.
0: Sama biasanya. Acara ya. Gitu. Itu kepikirannya. Kalau collab kayaknya bisa menghubungi Alma. Alma bisa IG-nya apa?
1: IG saya IG pribadi saya.
0: Boleh itu, pribadi, boleh ini Heybox. Kalau bingung cari Alma, cari Heybox aja kayaknya. Ya,
1: kalau Heybox tuh ada di Heybox .id tapi H-nya Y-nya dua ya teman-teman gitu. Terus kalau IG pribadi saya tuh ada Agnira, I-nya 3, A-nya 2.
0: Oh, Agnira, I-nya 3, A-nya 2. Jangan keliru ya guys ya. Agninya pakai G ya, bukan pakai K G. Ya. Agnira. Oke. Enggak kerasa nih Alma udah hampir 1 jam kita ngobrol. Ini apa namanya, nyempet-nyempetin yang harusnya sekolah tapi nggak apa-apa. Ini mengisi waktu untuk memberikan apa ya, inspirasi buat yang lagi dengerin ya, bahwa yang namanya usaha itu menurut Echa nggak terbatas umur, gender, betul. Apapun ya. Kayak contohnya Alma ini masih SMA, SMK gitu kan, tapi udah punya mindset untuk berusaha gitu ya. Oke, baiklah. Ini Alma boleh deh sebelum berpisah, sebelum closing, boleh pesan-pesan mau promo juga boleh, pesan-pesan tentang bisnis juga boleh, bebas mau yang mana, bebas dua-duanya buat, juga gak apa-apa.
1: Buat teman-teman Pro 2 jangan lupa ya, kalau ada yang mau dipesan atau berminat bisa menghubungi IG-nya heybox.id. Terus juga saya mau kasih kata-kata nih buat teman-teman semuanya, teman-teman Pro 2 atau dan lain sebagainya itu ya. Gak ada ya yang namanya kesuksesan itu tanpa perjuangan, dan gak ada juga perjuangan tanpa rasa lelah. Jadi ya kita nikmatin gitu. Karena menurut saya itu yang penting tuh bukan hasilnya, tapi di mana kita lagi ngejalanin prosesnya gitu. Jadi gimana kita bisa mengambil makna, mengambil tanggung jawab dari apa yang sedang kita lakukan, seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau mau berkarya juga silahkan, dan karya itu kan tidak terbatas ya kak ya. Jadi kita bisa berkarya apa aja sesuai dengan dengan
0: apa ya, minat gitu ya.
1: Iya, minatnya teman-teman Produa lainnya seperti itu.
0: Harus digarisbawahi guys, di dunia ini tuh gak ada yang instan ya.
1: Yes.
0: Dan apa tadi, yang namanya sukses tuh butuh berjuang, dan berjuang tuh gak ada yang tanpa rasa lelah gitu ya. Oke, yang penting jangan patah semangat aja gitu ya.
1: Betul, kita harus semangat terus, apalagi in this economy.
0: Nah, harus positive thinking dan optimis tuh juga penting ya.
1: Betul sekali.
0: Betul banget. Ya udah, thank you banget ya Alma ya. Okay, udah ya, berbagi motivasi, inspirasi, inovasi juga, pokoknya semuanya di siang hari ini. Sukses terus,
1: amin,
0: buat usahanya. Ya ampun. Semoga selalu lancar gitu ya.
1: Amin ya Allah. Amin. Terima kasih Kak Echa.
0: Makasih juga, sama-sama.
1: Terima kasih buat teman-teman Produa lainnya yang sudah nonton.
0: Yes, thank you teman Produa. Itu tadi ngobrol-ngobrolnya Echa barengan sama Alma ya. Yeah. Semoga bermanfaat buat kamu semua. Amin. Tetap di sini aja di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Teman berdua, ada satu hal yang selalu bikin kota ini hidup dan punya jiwa. Ya, apalagi kalau bukan warna hijau khas tim baju hijau. 99 tahun lamanya, lambang di dada itu selalu jadi saksi bisu perjuangan kita. Ini bukan cuma tentang 11 pemain di lapangan, tetapi tentang mimpi dan juga estafet kebanggaan yang diturunkan ke kita, anak muda zaman sekarang. Semangat itu nggak boleh hilang, mesti tetap membara di dalam dada. Jadi, mari kita tiup lilin sama-sama sambil selipkan doa paling tinggi supaya tim kesayangan kita selalu jaya di papan atas. Selamat hari jadi sang legenda, panjang umur kejayaan, salam satu nyali, Wani.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, gawe awakmu.

gitu-gitu aja sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk dengan cara dengerin Sampai Siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kabar dari Timnas Voli Indonesia, teman Pro 2 jadi penghuni jajaran elit di kawasan Asia menurut ranking resmi dari Federasi Voli Internasional FIVB setelah kemenangan 3-0 atas Kamboja di laga pertama CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta Timur. Ini Timnas Voli Putra Indonesia ngeraih 2,49 poin dalam daftar ranking FIVB. Tambahan poinnya nggak banyak, tapi cukup membawa Indonesia naik ke posisi nyalip Bahrain dan juga India. Dan Indonesia kini menghuni peringkat ke-42 dengan 104,24 poin. Posisi 42, wow bagus tuh. Dan Indonesia sebenarnya menelan kekalahan dari Kamboja di laga final CV Cup 2026 leg pertama yang berlangsung akhir pekan kemarin. Tapi ternyata seluruh pertandingan yang berlangsung di Filipina itu nggak masuk tuh dalam pertandingan dalam perhitungan FIVB gitu. Wah, congratulations ya buat tim voli kita. Semoga semakin semakin naik lah ya prestasinya pasti.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Kiper timnas Cape Verde Fozinha yang viral itu ngalahin Unai Simon yang antarin Spanyol juara dalam tim impian Piala Dunia 2026 Dream Team ya. FIFA ngerilis daftar 11 pemain yang masuk ke dalam pemain terbaik Piala Dunia 2026 Kamis waktu Indonesia. Nama-nama itu sejatinya bukan pilihan tim pemantau dari FIFA, tapi asalnya dari penggemar sepak bola di seluruh dunia. Dari nama itu ada satu pemain yang jadi kejutan di tim impian di Piala Dunia 2026 FIFA, yaitu kiper Fozinha. Fozinha ini adalah kiper timnas Cape Verde yang cukup menyita perhatian selama Piala Dunia 2026. Cape Verde merupakan tim debutan yang lolos dalam babak 16 besar Piala Dunia, dan untuk ke babak gugur Cape Verde ngalahin dua tim langganan Piala Dunia, Uruguay sama Arab Saudi di babak grup. Dan ini viral banget dia karena permainannya bagus banget di saat dia udah untuk ukuran apa namanya atlet itu umurnya sudah senior gitu ya, 40 tahun, dan tapi penampilannya sangat amazing gitu ya. Dan dia salah satu bentuk keviralan lainnya adalah followersnya dia. Ini pasti teman Pro2 juga tahu, kemarin kan sempat rame banget dari followers yang berapa ribu jadi sekarang berjuta-juta. Berapa juta ya sekarang ya? 28 apa berapa gitu loh. Pokoknya wah gede banget followersnya. Tapi ya congratulations lah ya buat Fozinha karena memang permainannya bagus.

0: juga gaji bulan ini.
1: Lah terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih Bu nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Memang berat, melangkah seperti tak tahu arah, menyadari usia tak lagi muda, ditekan sana-sini dibandingkan dengan yang menang duluan. Tak apa, tiap orang punya jalannya masing-masing. Tidak usah ikut arus, majulah tanpa lupa bahwa dirimu juga perlu diurus.

Sebanyak 7 wakil Indonesia dari 5 sektor berhasil lolos ke babak 16 besar China Open. Jonathan Christie, Putri Kawit, jadi wakil merah putih di sektor tunggal putra putri ya. Terus di sektor ganda putra ada Fajar Fikri, Raman Indra, Nico Joachim, dan juga Sabar Reza. Rahel Alesha Rose sama Febis yang Setia Ningrum, wakil sektor ganda putri. Dan di sektor ganda campuran ada Rehan Noval, Kus Haryanto, dan juga Gloria Emmanuel Wijaya. Siap berjuang ya di 16 besar China Open 2026. Semoga dapat hasil yang bagus. Oke, yaudah gak usah kemana-mana teman Perdu. Abis ini Aca masih tetap nemenin kamu kok di mana lagi kalau bukan di Izone ya. Jadi Aca udah siap ngasih informasi seputar dunia entertainment pastinya di siang hari yang wow ini. Ya, diademin aja barengan sama Prodo FM.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Siang-siang gini paling enak santai sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat nemenin aktivitas.

Masih di periode dari Surabaya, Harry Styles yang ngebatarin konsernya di Brazil hari Selasa kemarin karena sakit, tanpa penjelasan lebih spesifik ya. Meski kayak gitu, konser tetap akan digelar Jumat besok. Dan penonton yang sudah ngebeli tiket konser Selasa akan dapat pengembalian dana alias refund gitu. Waduh, Harry Styles resmi ngejalani tour Together yang mendukung perilisan album terbarunya Kiss All The Time, Disco Occasionally 2026 yang rilis pada Maret 2026. Tour itu dibuka di Johan Cruyff Arena Amsterdam, Belanda 16 Mei kemarin dan rencananya berjalan dalam 67 konser dan selesai pada 13 Desember di Acres Stadium, Sydney, Australia. Waduh, belum apa-apa? Ya udah apa-apa sih. Tapi masih di awal-awal ya ini. Udah tumbang. Semoga cepat baik kan ya Bang Harry.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Masih di Pro 2 RRI Surabaya. Ini kan The Odyssey memang lagi tayang ya. Dan The Odyssey garapan Christopher Nolan jadi film yang menarik perhatian begitu banyak pecinta film di tengah tahun ini. Dan film ini udah ngumpulin lebih dari kurang lebih 4,71 triliun rupiah dari pakan debutnya secara global. Di tengah gegap gembita sambutan global, perhatian ikut terarah pada respon publik Yunani. Sebagai pemilik asal legenda karya Homer yang udah diajarin di sekolah-sekolah mereka hampir selama ya kurang lebih 3.000 tahun. Dan beda dengan perdebatan warganet, sejumlah negara yang sering menuntut kesetiaan mutlak pada teks asli, ini masyarakat Yunani pada umumnya memandang daya tahan karya epik Homer selama ribuan tahun bukan karena menolak perubahan. Dan ini publik Yunani berpendapat hal itu dikarenakan keberanian untuk terus nafsirin ulang cerita tadi kan. Dan salah satunya adalah adaptasi Philippos Manzaris yang merupakan seorang pelajar di audisi untuk siswa tingkat sekolah menengah Yunani. Dia ngejelasin kalau setiap rekreasi baru adalah sebuah karya seni yang mandiri ya. Dan di ruang-ruang kelas, para siswa terbiasa diskus tentang kritis lewat tentang dilema moral tokoh Odysseus yang ngebandingin kecerdasan dengan kekuatannya, hingga mempertanyakan aspek keadilan dalam tindakan sang raja. Dan memang kita tahu kalau misalnya Odysseus karyanya Christopher Nolan ini pro kontra ya, kontroversinya tuh banyak gitu. Pasti teman Pro 2 udah pada tahu deh gitu kan. Dan ini publik Yunani, it's okay kayaknya gitu. Ya, tiap orang sih beda-beda. Walaupun di sana juga pasti ada pro and cons ya. Apalagi di dunia. Ini gede banget pro and cons-nya. Dan gak tahu teman Pro 2 apakah termasuk yang pro or cons. Ya, itu balik lagi sih ke masing-masing orang ya guys.

UMKM udah jadi tulang punggung ekonomi bangsa. Di era transformasi ini, semangat aja nggak cukup. UMKM butuh senjata digital untuk menaklukkan pasar yang lebih luas. Yuk terus dukung produk lokal. Pakai kekuatan digitalmu untuk belanja, berbagi, dan memajukan karya anak bangsa. Kita wujudkan UMKM yang cerdas, tangguh, dan go digital.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

Masih di Prodi FM RRI Surabaya, film animasi kembali menguasai box office Cina tahun ini. Giliran All Wishes Come True yang mengebrak panggung bioskop setelah Neza 2 dan Nobody pada tahun 2025. All Wishes Come True tampil melampaui angka pendapatan fantastis 530,26 miliar di akhir pekan pembukaannya setelah rilis Sabtu kemarin. Dan ini film ini hanya berada di bawah Kung Fu Soccer. Nah, ini harus nonton sih kalau Kung Fu Soccer ya, karena my favorite gitu kan, Bapak Mahatma Chow yang Kung Fu Soccer masih bertahan di puncak di akhir pekan kemarin. Kung Fu Soccer di periode itu, di pekan keduanya berhasil ngumpulin 1,32 triliun. Wow, emang Mahatma Chow alias Steven Chow ini, wah, gak kaleng-kaleng gitu lah ya teman Pro 2. Sekali bikin film langsung menggebrak gitu kan. Netizen rame melayangkan pujian dan terpukau sama estetika visualnya gitu. Congratulations ya buat Kung Fu Soccer sama All Wishes Come True. Buat yang belum nonton, gak apa-apa, masih tayang, tenang aja. Ya udah, teman produkannya aja harus pamit ya, karena udah mau jam 3. Abis ini bakalan ada sore ceria, jadi di sini aja. Dan gak usah kemana-mana, tetap seru-seruan bareng Pro 2 FM. Just ending off the air, have a nice day, bye-bye.

0: Blue FM. 3, 2,
1: 1. Saatnya Info Pro 2.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli, Harita Nikal memperkuat komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan anak melalui pembangunan sejumlah rumah belajar di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Program yang merupakan bagian dari Program Pemberdayaan Masyarakat atau PPM di bidang pendidikan, ini bertujuan untuk menumbuhkan minat baca, meningkatkan kemampuan literasi, serta menciptakan ruang belajar yang mendukung tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa. Empat rumah belajar tersebut, yaitu Rumah Belajar Taman Ceria di Desa Kawasi, Rumah Belajar Simore di Desa Gambaru, Rumah Belajar Cahaya Ilmu di Desa Ocimaloleo, dan yang terbaru Rumah Belajar Nyinga Moi di Desa Fluk yang diresmikan pada 2 Mei lalu. Rumah belajar tersebut menjadi sarana bagi anak-anak untuk mendapatkan pelajaran tambahan literasi dan numerisasi dasar di luar jam sekolah yang dipandu oleh guru pendamping dengan metode belajar sambil bermain. Teman Pro 2 pengusaha teknologi Elon Musk menyebut teknologi kecerdasan artificial atau AI miliknya, Grok Image, akan membuat film layar lebar yaitu The Odyssey. Hal itu disampaikan Elon Musk melalui unggahannya di platform media sosial X bahwa versi AI film The Odyssey akan siap pada akhir 2026. Musk sebelumnya menjadi salah satu sosok paling vokal yang mengkritik pemilihan Lupita Nyong'o yang memerankan karakter Helen dari Troya. Terlepas dari berbagai kritik, Musk sebelum karya layar lebar Christopher Nolan, film The Odyssey ini juga justru menjadi kesuksesan bagi Universal Pictures dan diprediksi akan menjadi film dengan pendapatan tertinggi sepanjang karir Christopher Nolan. Informasi terakhir Teman Pro 2, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menyebut evaluasi standar bahan baku makan bergizi gratis atau MBG menjadi salah satu prioritas yang akan dilakukan untuk memperbaiki tata kelola program prioritas nasional tersebut. Ia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan agar BGN menajamkan sasaran sehingga tujuan utama peningkatan kualitas gizi anak dapat tercapai, sekaligus berdampak pada pertumbuhan perekonomian lokal. Ia juga menanggapi terkait masih adanya keterlibatan TNI dan Polri dalam program MBG. Keterlibatannya di awal perumusan program MBG dan jabatan sebelumnya sebagai Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan cukup memberikan pengalaman bagi Sudaryono bahwa jumlah Menteri Pertanian atau Wamentam juga mendapatkan aspirasi yang luar biasa di Indonesia. Sehingga peran TNI dan Polri sangat penting untuk keberlangsungan program, termasuk misalnya dalam pemberdayaan petani untuk memasok bahan baku. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: sore-sore kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Lagunya enak buat nemenin sore kamu.
1: 95,2 Pro 2 FM dari Surabaya.
2: Teman terbaik kamu semuanya, teman berdua.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Apa kabar teman berdua?
2: Iya.
1: Semoga sehat selalu ya.
2: Benar.
1: Kayak kita berdua yang alhamdulillah sehat.
2: Sehat selalu.
1: Iya kan?
2: Surabaya panas banget, tapi pantauannya buat sekarang lagi mendung banget deh.
1: Makanya aku sedikit shock sih, karena di Jalan Pemuda memang lagi mendung teman berdua. Tapi kalau siang tadi ya
2: panas banget.
1: Panas ya kan? Tapi alhamdulillah sore ini dikasih mendung ya. Biar yang dari tadi siang kayak ngerasa kepanasan, ini sekarang kerasanya kedinginan.
2: Mending kedinginan gak sih Del?
1: Bener, daripada kepanasan teman berdua ya. Apalagi panas melihat dia sama yang baru.
2: Iya, aduh panas kalungan radiator.
1: Anyway, di sore ceria kali ini ada aku Dewi Anora.
2: Dan ada Mas Anadi di sini, bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam.
1: Yes.
2: Dengan informasi seru dan banyak sekali lagu-lagu enak yang harus aku puterin buat kamu semuanya.
1: Makanya stay tune terus di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Teman Ru 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Masih di Suri Ciria Banan, aku Masan Hadi disokin
1: Dewi Anora juga tahu berdua ya
0: kak. Ngomongin soal pengaduan Dew, kadang-kadang kita tuh bingung gitu ya, harus mengadu atau misalkan ada sesuatu hal yang berhubungan dengan perkotaan, harus ngomong ke siapa?
1: Kalau aku sih ngadunya sama Tuhan Yang Maha Esa.
0: Iya, iya sih, penting sih. Jangan seolah-olah aku nggak ngadu deh, nggak gitu maksudnya. Yang iya lebih sih. Gampang aja di sini.
1: Ini juga melihat dari kemarin-kemarin Surabaya itu lagi rame banget perkara. Ada hotline yang memang dikhususkan masyarakat itu bisa ngadu ke Pak Wali langsung.
0: Oh,
1: gitu.
0: Ledem?
1: Enggak, ada WhatsApp. Oh, ada WhatsApp yang memang khusus untuk ke Pak Wali. Terus memang akhirnya tuh kayak ngerasa banyak masyarakat tuh kok aduannya mereka tuh kayak gak segera ditanggapi. Kalau menurut aku ya, menurut aku wong Surabaya kan wakeh ya.
0: Banyak
1: banget teman berdua.
0: Ada jadi, orang Benowo Pakis Aji.
1: Jadi pastinya itu kayak mungkin istilah bukan gak digubris, tapi memang sudah dibaca satu-satu, tapi dipilah-pilah dulu nih mana yang harus ditangani dulu.
0: Oh, kayak gitu. Urgensinya harus dilihat dulu nih.
1: Benar. Nah akhirnya juga ada permasalahan-permasalahan yang kayaknya harus juga ditangani sama kecamatan ataupun kelurahan, khususnya kecamatan gitu. Yang akhirnya pemerintah Kota Surabaya itu meluncurkan hotline untuk Kota Surabaya yang memang kita bisa menghubunginya per kecamatan.
0: Oh, per kecamatan.
1: Benar.
0: Jadi gak jadi satu gitu ya.
1: Iya, benar. Nah, ini juga akhirnya nanti satu kecamatan tuh ada nomor hotline gitu yang bisa kita sambati gitu kan ya. Kita bisa adu ke sana apapun yang mungkin pengen kita aduin gitu teman berdua.
0: Misalkan, Min, gak ada duit.
1: Cari admin nih, yo kerco,
0: bukan itu ya, maksudnya keluhan-keluhan
1: fasilitas umum, bener. Mungkin terus ada kejadian-kejadian yang terjadi saat itu,
0: jalan juga. Rusak apa,
1: jalan rusak, terus mungkin di kampungnya ada sesuatu yang tidak pasti, mungkin di kampungnya ternyata terjadi pungli, karena pungli juga sedang menjadi sorotan juga begitu ya, dan ini sedang diproses lah istilahnya untuk Surabaya bersih dari hal-hal seperti itu. Tempat produk, makanya ada yang namanya si hotline sak kecamatan ini tadi.
0: Oh,
1: gitu. Kamu kecamatan mana?
0: Coba. Aku jatuhnya Benowo.
1: Benowo?
0: Iya Benowo, jatuhnya Benowo.
1: Oh Surabaya Barat ya. Barat. Kecamatan Benowo ada di 0822-2892-7980.
0: Oh gitu. Itu.
1: Jadi setiap kecamatan benar-benar ada nomornya sendiri, hotlinenya sendiri. Tapi kalau dirasa pengennya ke RRI aja.
0: Nah, ada RRI.
1: Ada dong. Ada. RRI juga dimana? Punya hotline sendiri.
0: Di mana dong?
1: Ya di Halo RRI.
0: Halo RRI teman berdua.
1: Iya, adanya di Pro 1 RRI. Bener. Surabaya teman berdua. Iya, itu setiap hari Senin, Rabu, Jumat.
0: Infoin aja
1: ke Pro 1. Ya, apapun keluhan kamu nanti pasti akan ditanggapi teman berdua. Iya.
0: Keren banget. Keren, kita. Ya. Gini nih siaran.
1: Bahaya nih, jurang nih.
0: Ya pokoknya kalau misalkan mau ke RRI langsung aja di Halo
1: bisa,
0: RRI ya.
1: Kalau di Halo RRI untuk Pro 1 RRI Surabaya ya teman Pro 2. Kalaupun mau DM ke Instagramnya Pro 1
0: boleh
1: ya kan. Jadi enggak usah malu-malu teman Pro 2. Yang malu cukup Indahkus aja.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

0: Bilal Indrajaya.
1: Indrajaya. Dila harus. Enak banget. Enak banget, enak banget.
0: Enak banget ya, sore-sore dengerin lagunya Bilal gitu kan, sembari membayangkan wajahnya Bilal yang sangat tampan itu. Sangat kalem gitu ya. Bener. Cowok-cowok yang soft spoken, terus juga idaman
1: pake,
0: lah
1: istilahnya. Pakai kemeja mulu pokoknya hidupnya.
0: Ya enggak apa-apa dong. Itu stylenya Bilal berarti.
1: Iya, keren. Keren banget.
0: Daripada kamu, ya kan?
1: Iya, pakai seragam kan. namanya kerja umum di sini tuh pakai seragam.
0: Oh,
1: hari
0: gitu.
1: Ini hitam apa
0: oh, gitu.
1: Pakai seragam.
0: Kayaknya seragam enggak berbentuk gitu deh. tapi kamu pernah enggak sih kerja ketiduran?
1: Enggak pernah.
0: Sering kayaknya ya. Sering. Aku ngiranya sih sering ya.
1: Kenapa tuh?
0: Enggak, karena gini-gini, kalau seumpamanya kita kerja terus ketiduran ya kan. Kita lihat apa ya istilahnya resiko pekerjaan kita dulu nih. Karena ada pekerjaan-pekerjaan kalau kita tinggal tidur resikonya sangat besar, teman berdua.
1: Contoh
0: yaitu adalah penjaga perlintasan kereta api.
1: Benar.
0: Iya kan?
1: Itu juga boleh ketiduran.
0: Aku ngiranya
1: itu,
0: memang
1: itu sembrono enggak, banget.
0: Ini bukan mau bercanda atau gimana
1: iya,
0: ya,
1: bener.
0: Tapi kita benar-benar enggak tahu. Aku ngiranya memang orang palang kereta api itu, penjaga palang kereta Aha. api memang gak pernah ketiduran. Istilah dia akan terjaga terus gitu kan. Jadi makanya selalu yang jaga-jaga di palang kereta api itu benar-benar selamat gitu lah istilahnya gitu ya. Cuman kemarin ada yang gak gitu. Aku gini, kok bisa ya?
1: Di segala macam perlintasan orang-orang gak pada tidur satu perlintasan ini nih.
0: Iya, makanya itu viral. Viral banget teman-teman Dan ini bukan berarti menjadi sebuah hal yang dinormalisasikan ya.
1: Enggak jangan.
0: Tapi ternyata istilahnya ada gitu loh, penjaga perlintasan yang bisa tertidur juga gitu loh di saat dia menjaga perlintasan kereta api, teman pro 2.
1: Drill sembrono sih.
0: Iya, ini terjadi di perlintasan Mengkreng, Madiun, teman pro 2. Ya, yang mana akhirnya PT Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun meminta maaf ya setelah penjaga perlintasan Mengkrengnya ini ketiduran di saat kereta itu akan lewat, teman pro 2. Jadi dia ketidurannya itu pukul 1:48 waktu Indonesia Barat dini hari ya, di mana ada satu kereta yang di jam itu memang akan
1: lewat.
0: Ada lewat kereta api gitu. Itu di sekitaran Jalan Kertosono Papar.
1: Oh ya. Gitu.
0: Yang memang harusnya perlintasannya itu tertutup saat ada kereta api 152 berantas Pasar Senen Blitar, teman pro 2 yang melintas gitu. Tahu enggak akhirnya ketahuannya kenapa kok sampai untungnya tidak ada korban jiwa karena memang ada yang menyelamatkan, teman bro 2.
1: Oh, ada yang bangunin?
0: Bukan bangunin bahkan. Jadi ada penjual yang merasa dia tuh 24 jam lah gitu jualannya gitu.
1: Dan
0: kan.
1: Di situ.
0: Nah, dia itu feeling harusnya di jam segini penjualnya sampai hafal kalau di jam-jam itu si kereta harusnya lewat nih gitu, dan harusnya udah ada bunyi sirenenya
1: benar.
0: Nah, kok nggak bunyi, dia ngevideoin lah si bapak penjualan ini toko ini gitu loh. Nah, akhirnya karena kereta ternyata udah kelihatan ya, teman pro 2, bapak itu memberhentikan mobil atau kendaraan
1: langsung gini.
0: Iya, benar-benar nyuruh stop karena udah kelihatan dan bunyinya si apa sih, klakson.
1: Klaksonnya. Ini mau kemana sih arahnya?
0: Klaksonnya tuh udah kedengeran deket gitu loh. Nah, terus si dari video itu terlihat juga, wah ini kayaknya penjaganya ketiduran nih, kayaknya ketiduran gitu di saat kereta
1: Tapi di stop
0: lewat,
1: dulu.
0: Di stop dan benar-benar
1: manual gitu ya.
0: Iya, untungnya si para pengendara itu patuh.
1: Pinter
0: banget sih ini warga Indonesia ya. Patuh benar, disuruh stop.
1: Orang Indonesia mah patuh.
0: Iya benar. Nah, akhirnya pas dicek memang penjaga
1: tidur.
0: Ketiduran lebih tepatnya.
1: Gitu. Iya.
0: Akhirnya dibantu dibangunin. "Mas, hei palangmu."
1: dia pun
0: aku lihat videonya tuh agak sedikit sedikit takut istilahnya gitu kan, sedikit takut. Terus tapi ada lucunya waktu bapak
1: bener.
0: Itu bangunin si petugas.
1: Andai tidak ada bapak itu pasti akan kacau.
0: Itu bapak malaikat banget sih.
1: Iya.
0: Bersyukur,
1: tapi gitu. Solusi dari aku untuk PT KAI ya. DKI mending sediain sirine yang gede banget di kantor-kantor enggak, mereka.
0: Tapi setahu aku memang kalau palang pintunya si kereta api itu tuh ada yang manual, ada yang otomatis.
1: Oh.
0: Nah kemudian si di Mengkreng ini dia ya, masih
1: manual. Maksudnya gitu. Ada pencetan-pencetan yang
0: iya,
1: harus dipencet.
0: Gitu. Maksudnya dia kan ada tanda tuh,
1: iya.
0: Harus pencet kayak gitu. Nah itu kan manual masih ada gitu.
1: Pasti kan kalau setiap pos itu kan ada notifikasi.
0: Iya. Bener.
1: Nah itu tuh
0: kan ada sinyal-sinyalnya.
1: Iya, digedein aja volumenya.
0: Gitu ya.
1: Ampe bener-bener
0: mungkin itu udah gede. Soalnya kalau setahu aku, kalau sebelum
1: bapaknya headset pakai
0: iya,
1: headset
0: 5 menit atau 10 menit sebelum kereta akan lewat itu kayak ada lonceng gitu loh, ngerti gak sih? Iya kan? Kayak ada lonceng itu kan sebagai penanda bahwa 5 sampai 10 menit lagi akan ada kereta lewat. Jadi persiap-siap si penjaganya nih.
1: Tapi
0: gitu.
1: Kabarnya tuh dia ketiduran gara-gara muter lagunya lagu enak dari Pro 2 FM
0: oh,
1: katanya.
0: Oh gitu ya, bisa.

Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian sampe awakmu sing mageran.

0: kedua buat kamu yang mungkin lagi on the way buat pulang ataupun perjalanan kemana gitu ya. Harap hati-hati di jalan, teman pro 2. Terus juga hindari kayaknya sekitaran Simo Mulyo ya, Surabaya Barat, teman pro 2. Tadi dikabarkan mungkin sekitaran pukul 15 ada truk yang terguling.
1: Jadi,
0: di sekitaran Simo Mulyo
1: kemacetannya pasti sampai nanti.
0: Iya benar. Jadi yang mau melintasi Simo Mulyo masuk ke Tandes, Balong Sari, Tanjung Sari, terus ke Margo Mulyo, mungkin bisa cari alternatif lain.
1: Bener.
0: Ya, supaya tidak terjebak kepadatan.
1: Lihat Wiyung juga bisa. Lihat Wiyung
0: bisa, bisa, tapi muternya agak jauh.
1: Gak
0: ya.
1: Apa-apa daripada
0: gak
1: macet.
0: Bener. Waktu macet itu bisa dijadikan untuk kita muter ya.
1: Nah, gak apa-apa.
0: Walaupun agak jauh gak apa-apa, daripada kejebak macet lebih bete. Pagi tadi juga macet Margo Mulyo.
1: Jalan dengan segala kelancarannya itu.
0: Enggak, tadi ada pembenahan rel kereta api tadi pagi, makanya cukup padet gitu lalu lintas ya tempat pro 2. Tapi thank you banget loh kamu masih setia di sore ceria kali ini. Nanti di jam 4 kita bakal ngajakin kamu ke Sumenep ya. Loh, ngapain?
1: Ya,
0: ngapain?
1: Iya, iya, ada sore ceria.
0: Sore ceria apa? Sore ceria apa?
1: Ada dialog seru pokoknya dari...
0: Ada sore ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Itu maksudku. Teman Pro 2 bareng sama Pro 2 FM RRI Sumenep. Nanti bakal ada Sri Cici Handayani. Dia seorang koreografer, penari, dan juga salah satu founder dari Net Project, teman Pro 2. Seseru apa sih nanti obrolannya? Pokoknya kamu pantengin terus di Pro 2 FM RRI Surabaya.
1: Teman terbaik kamu.

0: kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: 94,6 dari Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2. Sore hari ini sore cerianya mampir ke Pro 2 RRI Sumenep ya, barengan sama Farida tentu aja. Ini masih halo RRI aja nih. Oke, barengan sama Farida dan tentu saja gak cuma di Pro 2 Sumenep, tapi kamu bisa menyimak juga siaran kita melalui Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Madiun. And sore hari ini aku mau ngobrol, menginspirasi sama teman aku yang asli Sumenep. Hanya saja dia belajarnya di luar Sumenep. Dan mungkin nanti kita cerita-cerita banyak sama dia. Dia lebih dikenal di luar sana daripada di Sumenep. Bisa jadi kayak gitu ya. Salah satu seniman tari yang kalau di Sumenep jarang. Emang ada ya Sumenep? Oh ada yang dari Sumenep, teman Pro 2. Tuh. Aku barengan sama Kak Sri Cici Handayani. Halo.
2: Halo, Farida.
1: Kamu tau gak sih teman Pro 2? Dia sekarang tuh lagi di Jogja apa Solo sih? Jogja, Solo.
2: Loh, aku di Solo hari ini.
1: Iya, iya, tadi berangkat dari Jogja ke Solo. Aku mau bilang gitu. But bukan cuman teman Pro 2 aja yang baru tahu sama Kak Cici, tapi Farida juga baru tahu gitu. Ternyata ada anak Sumenep yang itu berkarya di dunia seni. Tapi mungkin seperti aku bilang tadi, bahkan dia mungkin lebih dikenal di luar sana daripada di Sumenep. Makanya sekarang kenalan sama Sumenep Jawa Timur dulu.
2: Betul-betul, kayaknya betul sih itu.
1: Tuh kan, udah lama gak pulang kan?
2: Aku pulang sih, sebenarnya aku hampir kayaknya kalau setahun cukup sering. Karena risetku kan masih berbicara tentang Sumenep gitu. Dan sebagai riset artistik, aku harus hadir secara langsung dalam ruang risetnya gitu. Sorry aduh suara motor.
1: aman.
2: Ini jalanan banget ini. Jadi okay. Aku cukup sering, cuman kalau ngomongin ruang kreatifku atau lebih banyak aku berkarya memang tidak secara langsung di Sumenep. Tapi akhir bulan kemarin aku sempat berkarya di Sumenep dan bawa seluruh tim kolektifku ke sana sih.
1: Iya. Proyek besar kan?
2: Seperti itu sih begitu.
1: Ya kemarin nih kalau yang di Sumenep dan sekitarnya, kayak Kak Cici sempat ketemu sama teman-teman di Universitas Wiraraja.
2: Betul.
1: Terus
2: betul.
1: Sama teman-teman penggiat seni lainnya sih di Sumenep gitu. By the way, Kak Cici itu kan ada di foundernya Neat Project ya, beneran? Neat Project itu. Aku masih ngerasa sih Maduranya, Sumenepnya tuh ada. Karena namanya juga masih Neat kan.
2: Iya, saya malah dalam rangka memadrakan kolektif saya yang sebenarnya lintas disiplin. Dan latar belakang teman-teman di kolektif Neat Project itu kan macam-macam, dari Jawa Timur, dari luar Jawa. Nah, tapi saya membawa mereka ke dalam dimensi Madura sih. Lebih tepatnya Sumenep.
1: Ngaruh gak? Berhasil gak?
2: Berhasil, karena aku sering ajak mereka, menurut saya, personal ya. Berhasil, karena mereka sudah kayak, aku merasa Madura gitu. Aku merasa gesturku sudah Madura sekali gitu. Nah, karena aku sering ajak mereka juga secara langsung mempelajari. Karena risetku tentang gestur, kemudian bagaimana secara, tidak hanya keseniannya, secara karakteristik manusia Madura gitu kan. Jadi aku sering ajak mereka untuk mempelajari secara langsung gesturnya, bagaimana ketika ruang realitas Madura itu sendiri gitu. Jadi menurutku mereka akhirnya punya kepercayaan gitu, meskipun tidak sekarang asli Madura gitu.
1: Oke. Tapi gak ada yang kayak negatif impact gitu kan, kadang-kadang kalau kita bergaul sama orang luar, Madura ya, oh Madura yang kayak gitu ya, gitu. Gak ada yang berpikiran kayak itu.
2: Tapi karena aku Sumenep, kita Sumenep, itu udah kayak kalau aku bilang Sumenep gitu, akhirnya bertanya juga sih, ada-ada yang bertanya kayak Sumenep, Madura, oh itu yang keratonnya Madura itu gitu. Nah, jadi sebenarnya secara tidak langsung sejauh ini karena aku perempuan Madura dan terutamanya Sumenep, akhirnya mereka itu sudah tahu bahwa Madura sangatlah perspektifnya halus. Kemudian mereka juga sebenarnya kalau di Yogyakarta, di lingkunganku sendiri, seniman-seniman, kemudian kurator yang berasal dari Sumenep itu banyak. Madura itu banyak di dekat-dekat lingkunganku Jogja gitu. Nah, mereka sudah tahu bahwa Sumenep itu terkenalnya lembut dan dia bahasanya lebih tenang. Bahkan kayak lebih, kalau mereka diajak ke rumah gitu, eh mama kamu lebih halus ya, mbah kamu lebih halus ya, gitu akhirnya sih.
1: Oke, syukur deh.
2: Kayaknya Sumenep cukup baik pandangannya dan interpretasinya untuk orang-orang gitu.
1: Oke, syukur deh. Oke, Kak Cici, jarang, masih cukup jarang sih teman-teman di Sumenep, anak muridnya Sumenep itu yang setelah selesai SMA mereka itu memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke dunia seni, misalnya tari, musik dan lainnya. Banyak itu pendidikan lah, dokter lah, bidan lah dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau Kak Cici dulu apa pertimbangannya?
2: Sebenarnya kalau diceritain latar belakang kenapa sampai sejauh ini cukup panjang, tapi kalau disingkat sedikit, aku sejak umur 7 tahun itu sudah diajak bapakku untuk dalam ruang kesenian wayang topeng. Jadi aku kan aslinya di Dasu, ya, lebih tepatnya Bu Raja sih, tapi basisnya Dasu lah, orang-orang lebih kenal gitu kan. Nah, aku sejak umur 7 tahun sudah mengenal tari topeng, bahkan tubuhku sudah secara tidak langsung dikonstruksi oleh maskulinitas tari topeng Madura gitu. Nah, kemudian aku sudah keluar dari Madura semenjak lulus SMP karena aku merasa bahwa ketika lulus SMP, apa yang bisa lebih membawa Cici gitu. Kayak aku setelah lulus SMP nggak mungkin aku sekolah SMA atau SMK yang kalau di Sumenep lebih menjurus ke kedokteran gitu, itu sangat jauh dengan realitasku, keseharianku gitu. Nah, akhirnya sebenarnya cukup nekat karena aku sebagai perempuan lulusan SMP itu sebenarnya awalnya nggak dibolehin untuk sekolah SMK ke Surabaya, SMKI Surabaya, atau sekarang SMK 12, dia SMK seni memang. Mamaku cukup melarang, tapi aku bilang, gak apa-apa mama gak mau ngurus, biar aku yang daftar sendiri, ya aku bilang gitu. Karena aku sudah, ya perempuan Madura, sudah sering main kemana-mana gitu kan. Jadi kayaknya kalau daftar, kayaknya cuma daftar sekolah bisa lah.
1: Nah, yeah.
2: Aku di warnet pada saat itu, daftar sekolah SMK 12 itu. Dan singkat cerita, aku sekolah di SMK 12. Nah, setelah 3 tahun di SMK 12, tentu banyak sekali hal yang menggelisahkan. Aku yang merasa sejak 7 tahun di Sumenep, sudah merasa menguasai tari topeng Sumenep. Sudah merasa bahwa orang-orang tuh belajar tari topeng itu ke aku di rumah, ke bapak gitu. Tapi ternyata ketika sampai di Surabaya, aku nggak banyak tahu tentang seni ya. Aku tidak banyak tahu tentang tari, semesta tari itu luas banget gitu. Aku yang dulu hanya belajar tari topeng, muang sangkal, kemudian tari tongtong gitu, sekarang dipertemukan dengan banyak genre tari gitu. Nah, akhirnya dari situ aku merasa kayak, gak bisa ini, aku belum cukup ini untuk pulang ke Madura, untuk yang bapakku bercita-cita punya sanggar ini. Itu awalnya kan, kegelisahan itu. Terus kemudian aku lulus secara, aku belum UN tapi udah keterima di ISI Solo gitu, SNMPTN pada saat itu programnya. Jadi aku diperlancar, kayak tiba-tiba guruku punya relasi kesenian dan lain-lain. Aku belajar beberapa institut seni yang terdekat, Jogja, Solo. Aku lebih nyaman ke Solo akhirnya. Okay. Aku keterima di Solo, S1, gelisah lagi lah diriku. Ternyata bukan hanya tari tradisional, saudara, aku bilang gitu. Ternyata tari itu lebih luas lagi. Dosen-dosen seni di ISI Solo punya jenis yang biliar lagi. Dia mungkin hari ini sudah cukup famous gitu, bahasa istilah kontemporer gitu. Nah kemudian aku baru belajar di si Solo S1 itu, baru belajar kontemporer itu apa gitu. Kemudian aku singkat cerita lagi, aku belajar cukup panjang bagaimana akhirnya aku yang punya akar yang kuat, tradisi yang kuat, tapi tidak bisa juga apa, tidak bisa dijauhkan juga oleh hal-hal eksperimental gitu. Jadi ketika aku di si Solo, aku banyak dikenalkan oleh dosen-dosenku bahwa kita sebagai seniman, bukan hanya tari gitu, harus berani bereksperimen gitu. Dan eksperimen itu tidak membuat seniman berjarak dengan akar atau tradisinya gitu. Dari situ aku merasa S1 tuh tidak cukup ini. Lagi-lagi nih, kayaknya aku gak cukup nih. Dengan nekatnya aku setelah lulus S1 langsung mendaftar beasiswa, dan aku dapat beasiswa S2 aku di ISI Solo juga. Karena banyak yang masih kupertanyakan tentang apa yang kudapatkan di ISI Solo. Aku lulus beasiswa BPI, beasiswa buat seniman-seniman gitu. Terus setelah itu semua dari 2021 akhirnya, dari aku lulus S1, semua yang kupertanyakan tentang lokalitas, tentang eksperimental, tentang kontemporer, mediumnya, itu kejawab pelan-pelan dari 2021, dilanjutkan pada studi S2 aku. Dan puncaknya tugas akhir S2 aku merasa okay, aku sudah merasa ini yang aku cari, dan rasanya aku tidak akan kembali ke Sumenep hari ini. Itu keputusannya.
1: Aduh.
2: Bukan membuat aku terus pulang, membuat sanggar, enggak. Okay, aku udah benar ini, aku udah mencari semua kegelisahanku tentang lokalitas, tentang kesenian budaya lokalku, tentang diriku, dan eksperimen dalam tari kontemporer gitu. Dan akhirnya keputusannya aku membuat kolektif. Kemudian aku merasa bahwa aku bisa bahasaku hari ini gitu, aku bisa menyirami tumbuhan, sebut seni dan Sumenep itu, seni yang ada di Sumenep dan Sumenep itu tumbuhan gitu. Aku bisa menyiram tumbuhanku meskipun aku tidak ada di sana. Itulah cukup panjang. Aku hanya ingin kesimpulannya, aku ingin mencari hal yang terdekat dengan diriku, apa yang biasa kulakukan, yang tidak mengada-ada tentang realitasku gitu. Dan akhirnya aku menemukan banyak pertanyaan yang perlu ku jawab, hingga aku menemukan jawabannya, dan ini jawabannya. Aku hari ini tetap dengan seni dan lokalitasku gitu. Iya. Itu sih Mbak Farida, panjang ya.
1: Dengan seni dan lokalitasku, hanya saja tidak di Sumenep, belum di Sumenep.
2: Belum. Tentu aku kan masih muda ya, cukup panjang perjalanan ini.
1: Iya sih, belum. Kak, tari itu bisa mendarah daging di diri Kak Cici, tentu ada andil keluarga. Okay. Karena memang udah dari kecil udah diperkenalkan di situ. Tapi tadi lagi-lagi ketika memutuskan untuk sekolah di Surabaya, kemudian ngerasa bahwa wow, aku belum tahu apa-apa ternyata ya. Yang aku ngerasa di sini udah jago gitu. Di daerah sendiri udah jago, ternyata aku belum tahu apa-apa gitu. Nah, pada waktu itu tuh hal baru apa aja yang Kak Cici pelajari di situ pas di SMA tuh?
2: Iya, kelas 1 SMK itu seluruh teman-temanku, dan pelajaran pertama di SMK adalah semua genre tari remo. Itu kan basicnya Jawa Timuran, di Surabayaan, kemudian Jombang gitu, dan ludruk-ludruk di Jawa Timur, daerah di luar Madura gitu, itu adalah tari basicnya mereka. Kalau di Madura itu adalah tari topeng, kalau di Madura itu adalah basic sekali Muang Sangkal gitu. Tapi aku di sana kayak, loh, kok aku nggak tahu ini ya. Nah, jadi pertama kali yang kupelajari adalah tari remo, karena gengsi sekali kan sebagai manusia Madura tuh, masa teman-temanku udah tahu aku nggak tahu gitu kan. Itu yang pertama, tari remo. Kemudian itu kayak, kalau aku ingat-ingat, pada saat SMK pelajarannya itu dibagi menjadi Jatim, ada beberapa, karena itu mayornya ya, Jatim itu ada Jatim Malangan, kemudian dengan Beskalan, tari-tari topeng Malangan, kemudian Remoan Surabayanan, kemudian Gelipangan yang tapal kuda di sana, Madura yang swasta di sana, dia ada genrenya juga kan. Pokoknya ini yang Jawa Timur itu Banyuwangi, kemudian juga ada Bali, kemudian juga selebihnya paling bukan Jawa itu Bali kayaknya, karena baru di S1 aku belajar tentang tari Sumatera, kemudian kerana di luar Jawa Timur, Jawa Barat itu baru di S1. Nah, tapi kalau di Surabaya itu seluruh pada saat di SMK seluruh genre kesenian di Jawa Timur sampai ke Bali gitu.
1: Oke.
2: Jadi dari situ aku merasa kayak kayak langsung tubuhku tuh disirami banyak aduh ternyata seni itu sebanyak itu. Itu sih kalau di pada saat SMK seluruh genre Jawa Timur sampai ke Bali gitu.
1: Oke. Nah, teman Bro Dua, itu kenalkannya kita sore hari ini barengan sama Kak Cici ya. Kalau kamu notice nih teman-teman yang di Surabaya, di Malang, di Jember sama Madiun pernah nih bersentuhan dengan dia, nanti kita DM-DM-an ya. Boleh kasih komentar juga di live YouTube-nya kita ya. Boleh say hello, boleh sampaikan pertanyaan juga, atau barangkali kamu ingin menyampaikan kenangan-kenangan bareng dia. Bareng Kak Cici.
2: Kayaknya teman-temanku juga udah kayak ngediriin sanggar gitu, udah kayak jadi guru. Kalau dengan teman SMK-ku tuh aku banyak tidak terhubung ya, karena itu cukup berjarak waktunya gitu. Tapi semoga teman-teman ya masih ingat kita bareng-bareng di SMK 12 gitu.
1: Oke. Semoga aja nanti ada yang notice ya. We gonna break for a moment, teman Produa, jangan kemana-mana. Itu masih perkenalan aku sama Kak Cici, karena dia masih punya cerita yang banyak yang mungkin nanti bisa menginspirasi kamu untuk setidaknya berkarya, kalaupun tidak sama bidang, mungkin di bidang lainnya. Stay tune ya barengan sama Farida di Sore Ceria.
0: Sore Ceria.

0: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Sore ceria, ceriain soremu bareng Produa.
2: Teman Pro 2 masih barengan sama Kak Cici dan tentu aja banyak cerita dari dia loh. Setelah bertahun-tahun dia belum bisa pulang, paling pulangnya pas Idul Fitri, itu pun kalau iya. Oke, aku belum dengar suaramu, belum open mic-mu, Kak.
3: Betul sih, aku paling sering dan wajib pulang kalau Idul Fitri, Idul Adha.
2: Kan? Iya, dan FYI teman Pro 2, sejak 2021 Kak Cici itu sudah aktif ngeriset loh sampai sekarang gitu. Dan amazed banget sih riset-riset yang dia lakukan itu yang masih ada hubungannya sama Sumenep kan ya, Kak?
3: Betul, betul.
2: Sama apa ya? Tradisi seni yang masih ada di Sumenep tuh. Salah satunya itu ini tanda dalam Rokat Pangantan. Itu salah satu risetmu guys, Kak. Karyamu juga ya.
3: Iya, betul. Itu karya tugas akhir S2 aku.
2: Oke.
3: Coba merekonstruksi karena kalau bicara perempuan tanda, banyak pertanyaan. Jadi itu yang aku sebut tadi bahwa dari 2021 akhirnya aku mencoba menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dan kegelisahanku mengenai eksistensi perempuan tanda di Sumenep itu sendiri gitu. Nah, pertanyaannya kalau dari dulu bagaimana sih posisi perempuan tanda dalam ekosistem dan budaya kesenian tayub gitu yang ada di Sumenep gitu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya aku jawabannya adalah kita harus kembali kemana ke realitasnya dulu perempuan tanda itu ada untuk apa gitu. Jadi kayak perempuan tanda dalam tayub Madura itu awalnya ada di Sumenep karena apa gitu. Nah, dari situ perempuan tanda itu bukan awal, pada awalnya itu bukan satu hiburan, bukan satu kesenian, tapi mereka itu mengambil posisi penting sebagai medium rokat gitu, sebagai perokat. Nah, Sumenep sendiri sebenarnya kalau bicara rokat sangat banyak sekali medium rokatnya gitu. Dan aku meriset dan berfokus kepada perempuan tanda dan kenapa aku akhirnya menemukan esensi itu. Nah, karena ya kembali lagi pertanyaan-pertanyaan kepada bagaimana sebenarnya posisi perempuan tanda dalam ekosistem dan budaya tayub di Sumenep gitu. Itu sih, Kak.
2: Oke, kira-kira teman-teman di Jawa Timur paham nggak ya? Tanda itu kalau secara nasional kita nyebutnya sinden ya nggak sih? Sinden kan?
3: Kalau di KBBI itu tanda itu ya sinden, tapi tanda itu sudah ada ejaannya. Jadi tanda itu penyanyi, kalau di Jawa kan disebutnya tanda, bukan tanda gitu ya. Tanda itu penyanyi sekaligus penari dalam kesenian tayub gitu. Kalau nggak salah di KBBI itu.
2: Iya, dan itu teman Brodo lagi naik daun kan? Gara-gara siapa dia namanya dia itu yang masuk TV swasta kemarin yang bayarnya sampai ratusan juta sekali manggung. Iya, sinden itu. Oke. Dan dari riset yang dirimu lakukan itu terjawab semua hal-hal yang selama ini jadi pertanyaan baik oleh Kak Cici sendiri atau orang-orang di luar sana?
3: Mungkin bisa jadi, tapi aku tidak bisa menjawab secara spesifik sudah terjawab, mm-hmm. karena tidak ada satu dalam seni ataupun eksperimen itu yang akan baku atau akan terhenti di situ gitu. Hari ini mungkin terjawab gitu, tapi mungkin nanti ada pertanyaan lain. Nah, sebenarnya pertanyaan mengenai itu tadi, bagaimana esensinya atau makna perempuan tanda, aku secara personal dan kolektif sudah menjawab itu gitu. Kita harus melihat peristiwa lampaunya, memaknai ulang bagaimana tanda, dan sebenarnya memang tanda itu, kalau di Sumenep sendiri kan, kalau di Jawa tanda itu sindennya, kemudian tayub adalah keseniannya. Nah, kalau di Madura sendiri, di Sumenep sendiri, tanda itu penyebutan pada keseniannya sekaligus perempuan sinden sekaligus penarinya gitu. Nah, kedekatan itu, pertanyaan itu dulu aku tanyakan, nah kenapa kalau di Madura atau di Sumenep ya, karena kalau ngomongin Madura sebenarnya di Madura yang punya tayub itu hanya Sumenep. Nah, kalau di Bangkalan itu beda lagi, bukan tayub, bukan tanda, tapi beda lagi, sandur namanya gitu. Nah, jadi kalau aku pun menyebut Madura, tayub Madura itu hanya Sumenep yang punya gitu. Nah, kemudian kalau ngomongin kedekatan, kenapa sih orang Sumenep menyebut tanda itu keseniannya sekaligus perempuan seninya? Aku dulu bertanya itu. Nah, setelah mengulik beberapa data, kemudian data buku, data tutur gitu dari wawancara dan literasi gitu. Jadi dulu tayub itu atau perempuan tanda itu hanya perempuannya, tidak ada karawitannya gitu. Jadi kalau orang ngomong kayak aku pengen nonton tanda, aku pengen nangke tanda gitu, itu hanya perempuan seninya gitu, perempuan tanda itu. Nah, dulu ya karawitannya atau pengrawitnya itu disebut ya pengrawit, terpisah gitu. Sedangkan ketika orang ingin mengundang atau nonton tanda, itu hanya perempuan tandanya gitu. Baru setelah itu, tanda dan pengrawitnya bergabung atau berkolaborasi gitu.

0: hari ini tayub pun tidak dipanggil secara tayub sebenarnya orang-orang lokalitas yang menyebutnya ya tetap tande. Ini
1: Iya.
0: gue tande gitu.
1: Iya.
0: Kok nang tua tande Munakarja gitu. Jadi
1: Iya.
0: hal itu kedekatan bahasa-bahasa seperti itu yang mengidentifikasikan bahwa tande lebih awal dikenal oleh masyarakat Sumenep gitu.
1: Iya iya
0: Itu
1: benar
0: sih.
1: benar benar. Kalau aku nang ke tanda itu sudah sepaket. Jadi kita konotasinya nggak kayak zaman dulu yang dibilang sama Kak Cici kan, nggak cuman perempuannya aja nggak, tapi itu udah sepaket banget gitu, ya kan? Eh Kak, by the way, kamu bikin Korea juga kan? Korea yang kamu kasih nama tanda gitu kan? Bikin Korea juga kan?
0: Ya, jadi karya ada yang jadi karya pertamaku sampai hari ini aku bilang ada dua trilogi karya di luar dari karya-karya kecil yang basisnya eksperimen kecil gitu ya. Jadi tiga trilogi karyaku ini semuanya berbicara tentang kedekatan risetku terhadap tanda. Nah, jadi dua trilogi ini aku bagi jadi trilogi satu berbicara tentang kompleksitas kesenian tayub yang dihadiri perempuan tanda gitu. Nah, kalau trilogi yang kedua berbicara keutuhan perempuan tanda sebagai dia memang perempuan panggung, perempuan yang ada dalam ruang panggung. Nah, tapi dia secara langsung juga dia sebagai perempuan Madura. Jadi aku mengulik semua lapisan antara perempuan seni, perempuan secara sosial, kemudian bagaimana perempuan Madura di dalam rumah gitu. Jadi dua trilogi itu berbicara tentang perempuan tanda semuanya, tapi sudut pandangnya atau cara menguliknya itu cukup berbeda. Karya pertamaku itu judulnya Tanda, karena aku masih fokus kepada perempuan tanda yang hadir dalam tayub gitu. Dan itu berbicara tentang ekspresi sawer dalam kesenian tayub gitu. Nah, kalau sekalian aja kalau ngomongin karya-karyaku, jadi trilogi satu yang berbicara tentang kompleksitas tayub Madura itu ada karya pertamaku Tanda, kemudian Nanteng, kemudian Atanteng. Nah, itu semua berbicara tentang bagaimana keutuhan dalam konteks terop tayub Madura gitu. Nah, kalau yang trilogi kedua itu adalah elips, lingkar, dan yang terakhir neat. Itu karya neat itu yang baru saja aku ajak karyanya keliling-keliling dan
1: Iya.
0: berkenalan dengan ekosistem tayub lainnya gitu.
1: Oke okay, oke okay. Aku lebih suka yang pertama. Soalnya Sumenepnya kayaknya dapet ya. Tanda nanteng atanteng itu
0: Iya,
1: dapet
0: iya,
1: kan.
0: iya.
1: Kalau
0: Nah, itu kenapa yang trilogi kedua aku cukup pada saat fase proses kreatifnya trilogi kedua aku cukup terguncang kan. Itu prosesnya kan singkat panjang menurut menurut orang mungkin dari 2001, 2022, 2023, 2024, 2025, 5 tahun. Itu menurut orang mungkin itu ya itu udah panjang kok waktunya. Tapi untuk Cici, untuk seorang pengkarya, itu waktu yang pendek memproseskan proses kreatif yang secepat itu, sekonsisten itu, setiap tahun memproduksi kekaryaan, itu membuat si pengkarya kadang-kadang mengalami krisis dalam personalitinya gitu. Di luar di dalam ruang kreatif mungkin gaungan bahasa-bahasa simbolik semiotiknya itu banyak gitu. Tapi kenapa akhirnya karyanya aku mengambil keberjarakan sebentar dari istilah Madura meskipun pada akhirnya balik ke Neat gitu.
1: Iya.
0: Itu karena aku mengalami sedikit krisis jadi apa aku mempertanyakan ciri khasku adalah aku selalu mencurigai karyaku sendiri. Jadi itu yang membuat aku bertahan sampai hari ini. Pertanyaan, apakah betul karyaku berbicara tentang ini? Apakah betul data yang kuriset sudah itu mencurigai segala data dan karyaku sendiri? Sehingga aku harus mencari lagi gitu. Bertanya lagi, mencari lagi jawabannya. Nah, dua karyaku, elips yang sebelumnya aku juga ingin bicara lingkar, keutuhan yang tidak terputus gitu. Dan lingkar itu sendiri, karya lingkar itu sebenarnya aku cukup gelisah dengan diriku sendiri. Apakah aku hanya bertahan atas narasi-narasi kemaduraan itu mencurigai tentang pikiranku sendiri gitu. Nah, akhirnya aku banyak ngobrol lagi setelah karyaku yang lingkar dan karya tantungku dari trilogi pertama itu kan cukup banyak

0: keliling dari panggung ke panggung juga kan, ruang-ruang gitu. Nah, akhirnya dari banyak diskusi, kamu tidak perlu menyangkal lokalitasmu gitu.
1: Iya.
0: Akhirnya aku menemukan bahasa itu. Maksudnya kayak, kalau kamu gelisah hanya perkara diksi, kamu gelisah perkara bahasa gitu, itu tidak perlu. Jadi teman-teman banyak yang mengatakan begitu, bahwasanya pun kamu menggunakan bahasa-bahasa atau diksi-diksi di luar kemaduraanmu, secara utuh kamu itu udah Madura, nggak akan pergi jauh dari itu gitu. Jadi kalau kamu mengambil jarak dari berusaha mengambil jarak dari kemaduraanmu, dari segala hal, itu akan semakin membuat dirimu sendiri gelisah. Nah, dari situ aku kembali lagi ke niat gitu. Ya, agak cukup panjang setiap apa yang aku ambil keputusannya, panjang juga ceritanya gitu. Artinya,
1: Iya,
0: ya mungkin itu gitu.
1: tapi orang-orang yang berkarya di dunia seni, bukankah memang harus kayak gitu ya, Kak? Kita harus selalu mempertanyakan apa yang akan kita suguhkan ke orang lain, ya gak sih? Kalau
0: Iya,
1: nggak
0: iya.
1: kayak gitu kan kita ngerasa di atas awan terus ya, sombong terus karena ngerasa aku udah berhasil banget nih gitu.
0: Iya, mungkin tidak seharusnya, tapi mungkin itu bagian yang utuh gitu kan. Harus seharusnya bagian dari yang dirasakan seorang seniman, tapi kadang-kadang juga seniman punya caranya dan berpikirnya atau bagaimana mereka memproseskan kreatif. Haruskah santai atau intens gitu, itu juga punya caranya masing-masing. Nah, tapi aku ada di dengan seluruh pemikiranku yang selalu gelisah, kemudian selalu curiga pada apa yang kulakukan sendiri, itu yang membuatku hari ini tidak bisa berhenti berkarya gitu, tidak bisa berhenti mempertanyakan dan harus menjawab. Kalau kalau tidak sampai melakukan proses itu, rasanya tuh kayak gelisahnya kayak
1: Nggak selesai-selesai.
0: kalau kata apa salah satu diksi Madura itu peteng eterakna,
1: Petengnya Terana.
0: jadi merasa kayak bingung aja gitu kalau
1: Iya.
0: nggak melakukan proses itu gitu.
1: Iya, bagian dari cross check gitu kan kali ya. Cross check, cross check,
0: Betul,
1: cross check
0: betul.
1: terus. Oke. Teman Bro dua, abis ini kita kan udah ngomongin nih karya-karyanya Kak Cici gitu ya. Aku mau ngajakin kamu keliling Nusantara juga barengan dengan dia. Tapi dari cerita-ceritanya dia, karena nggak mungkin kan dia bawain kita semua gitu, ngebawa kita semua ikut dia terus kemana-mana nggak. Tapi selama beberapa tahun ini ternyata Kak Cici itu udah keliling juga, ngasih tahu ini karyanya aku loh, yang Kak Cici bilang tadi udah dari panggung ke panggung, bahkan mungkin udah dari Sabang sampai Merauke dia udah tahu rasanya. Nanti kita jalan-jalan bareng dia ya, bareng ceritanya dia tentu aja. Abis ini tetap sama Pro 2 Sumanap.
2: Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, apain sih, Pi? Ganggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar ready nilai.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

0: Kereta api pernah menjadi bagian dari denyut transportasi di Pulau Madura. Pada awal abad ke-20, jalur rel dibangun untuk mendukung mobilitas dan distribusi hasil bumi, terutama garam, yang menjadi komoditas utama pulau ini. Jaringan kereta api Madura menghubungkan wilayah Bangkalan hingga Sumenep. Stasiun-stasiun berdiri di pusat kota dan kawasan produksi, menjadi simpul pergerakan barang dan penumpang. Memasuki masa kemerdekaan, fungsi jalur kereta api di Madura perlahan menurun. Perubahan pola transportasi dan meningkatnya kendaraan darat membuat jalur ini tak lagi beroperasi. Hari ini yang tersisa adalah jejak bekas stasiun, potongan rel, dan nama tempat menjadi penanda bahwa kereta api pernah singgah di Pulau Madura, menjadi bagian dari sejarah transportasi yang kini tinggal dalam ingatan.
1: Sore ceria, ceriain soremu bareng Produa.
2: Terima kasih teman-teman di Jawa Timur masih barengan sama Farida di sore ceria berjaringan untuk sore hari ini. Dan nemenin Farida ada Kak Cici yang dia punya banyak banget cerita. Sekarang aku udah siap untuk cerita-cerita ketika Kak Cici itu keliling-keliling Nusantara. Dimulai dari mana dulu nih? Sebelum yang terakhir kemarin di Sumenep teman Pro 2, akhir bulan kemarin gitu. Dari proyek-proyek Kak Cici yang proyek-proyek yang sudah dilakukan itu kemana aja, terutama pas jadi kolaborator di pagelaran Sabang Merauke itu Kak, yang sangat terkenal ya kan, pagelaran Sabang Merauke itu kan. Oke, udah kemana aja?
3: Jadi kalau bercerita tentang programku yang kemarin mungkin akan terakhir gitu. Nah tapi kalau bicara karya-karyaku sebelumnya, nah, pagelaran Sabang Merauke itu sendiri itu adalah platform pementasan dan mempertemukan seluruh seniman Sabang Merauke, dan pementasannya sebenarnya di Jakarta gitu. Nah, kemudian meskipun pentasnya di Jakarta, dengan bertemu penari-penari dari Sabang sampai Merauke, akhirnya kerasa jalan-jalannya juga gitu kan. Nah, selain dari pagelaran Sabang Merauke, jadi rasanya aku 2 tahun bersama pagelaran Sabang Merauke, dan tahun ini aku tidak tergabung karena tahun ini prosesnya berbarengan dengan turku atau pentas kelilingku kemarin, dan akhirnya aku tidak tergabung tahun ini gitu. Nah, kalau ngomongin karya-karyaku gitu, karya yang sempat aku spill tadi sebenarnya sudah dipentaskan di beberapa platform gitu. Yang platformnya dengan IDF, Indonesia Dance Festival, itu salah satu platform tari yang cukup besar di Indonesia, dan kayaknya salah satu yang paling besar deh. Nah, kemudian juga platform Art Job, gitu, itu kolaborasi dengan beberapa kolektif seni, dan kemudian kolektif seni yang berbasisnya juga di Sumenep, Lembana, gitu. Jadi, aku kolaborasi dengan Lembana dan membuat 24 jam berkesenian bersama Lembana gitu. Nah, jadi seluruh konstruksi pertunjukannya juga membawa lokalitas Madura, bagaimana kebiasaan orang Madura selama 24 jam yang dikemas dalam bentuk pertunjukan gitu. Nah, kemudian juga beberapa sebenarnya mungkin pengalamanku sebagai seniman mungkin masih sedikit ya, dibanding dengan senior-seniorku atau para maestro-maestro lain gitu. Tapi mungkin cerita ini juga aku ceritakan karena menurutku semua cerita ada maknanya. Dan menurutku yang paling bermakna adalah proses Kecung Lintas Terop, program pentas kelilingku kemarin. Dan menurutku itu yang paling berkesan, bagaimana aku bisa setelah beberapa tahun, 5 tahun lebih, aku meriset dan kemudian berbicara tentang kompleksitas perempuan tanda. Akhirnya aku membuat satu program Kecung Lintas Terop yang juga secara metode, secara pendekatan ya, pendekatannya kepada perempuan terop, perempuan tanda ya, dari terop ke terop, dari hajatan ke hajatan gitu. Nah, program Kecung Lintas Terop ini adalah riset lanjutan. Jadi dia tidak hanya pertunjukan gitu, dia riset lanjutan dari riset aku terhadap Ayub gitu. Nah, aku dalam Fitsum Lintas Terop itu ada 3 program. Yang pertama adalah riset, yang kedua adalah loka karya, yang ketiga adalah pementasan karya. Nah, kenapa program ini aku adakan? Jadi ini adalah program kolektifku, net project yang akan terus berlanjut ke depannya gitu. Mm-hmm. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting bukan pementasan karyanya, tapi adalah proses risetnya dan loka karyanya. Karena aku ingin membaca ekosistem seni yang mempunyai benang merah dengan perempuan Tande atau kesenian Taif yang di Madura, dan kemudian punya survive-nya yang pasti berbeda-beda gitu. Nah, jadi sederhananya aku ingin mencoba meriset lebih luas lagi mengenai seni pergaulan, seni kerakyatan, dan kemudian yang basisnya adalah Tayub gitu. Mm-hmm. Nah, jadi kemarin risetnya aku berangkat dari Banyuwangi, aku meriset tentang Gandrung Terop di Banyuwangi, kemudian juga Tayub Bojonegoro. Nah, kemudian juga ada tarinya namanya Terbang Laro. Aku berbicara tentang perempuan yang menarik kendayaan di situ, itu di Pasuruan. Mm-hmm. Kemudian yang terakhir, aku mencoba balik setelah aku, karena menurutku dalam proses yang 14 hari, risetnya itu 10 hari, 10 terpisah gitu, dan pas pementasan kelilingnya itu 13 hari, aku rasa perlu untuk kembali lagi ke Sumenep dan meng-cross-check lagi semua data yang kita dapatkan dari 3 kota sebelumnya. Nah, dari situ, dari riset itu, aku mencoba membuka bagaimana daya survei perempuan seni di bidang yang mempunyai benang merah yang sama gitu. Mm-hmm. Bagaimana ekosistem di seni yang berbeda itu, bagaimana ekosistem Gandrung Terop, bagaimana ekosistem Tayub Bojonegoro, dan ekosistem Terbang Laro di Pasuruan gitu. Nah, aku akhirnya dari situ punya banyak insight baru gitu. Jadi ini adalah perpanjangan risetku yang aku bayangkan ini masih akan berkeliling Indonesia lainnya gitu. Yang punya kaitannya dengan seni rakyat, seni pergaulan, dan Tayub gitu. Nah, dari situ teman-temanku aku ajak lagi untuk kembali gelisah pada apapun yang dilihat, gelisah pada data apapun yang diterima gitu. Sehingga kami mengaplikasikannya, mengeksperimenkannya pada karya Neat gitu. Jadi karya Neat yang tadi di trilogi kedua aku bawa keliling dengan cara dia tidak stuck gitu. Jadi ketika di Banyuwangi dia akan dikolaborasikan gitu, dia akan dicari apa kesamaan, apa benang merahnya, dan kegelisahan apa yang punya kesamaan gitu. Nah, itu dipertemukan dalam satu pengetahuan dan pertunjukan gitu. Ya, jadi dalam sederhananya, pengetahuanku selama 5 tahun lebih tentang perempuan Tande dan eksperimen kekaryaanku itu dicoba untuk dikolaborasikan dengan pengetahuan baru gitu. Seperti itu sih, okay. Kalau berbicara tentang Fitsum Lintas Terop yang kemarin juga bulan Juni kemarin pentas di Sumenep.
2: Oke, bisa ya muncul ide Fitsum Lintas Terop. Sederhana, tapi aku yakin ini gak semerta-merta tiba-tiba ada aja gitu. Oh, kita pakai ini nih.
3: Ya, beruntungnya aku mungkin Kak Farida, aku bersama teman-teman lintas disiplin yang aku bilang tadi dengan kolektifku. Jadi, aku tidak hanya bersama dengan seni pertunjukan gitu, teman-teman seni pertunjukan selain dari aku sebagai latar belakang tari gitu, ada juga yang latar belakangnya teater, ada juga yang seni rupa, dan aku bersama beberapa penulis yang basisnya juga bukan seni pertunjukan sebenarnya, basisnya ada yang arkeolog gitu, antropologi gitu-gitu. Nah, itu yang membuat apa yang dihadirkan dalam diskusi kami seringkali memang jadi menarik karena sudut pandangnya tidak hanya satu gitu, dan tidak hanya menjadi dari sudut pandang aku sebagai orang Madura gitu. Okay. Orang-orang yang di luar Madura bahkan lebih tertarik mungkin dengan budaya kita gitu. Kalau aku merasa bahwa itu sudah jadi bagian kedirianku kan. Yep. Tapi kalau orang-orang di luar Madura, teman-temanku sendiri itu lebih suka tertarik karena mereka menganggap ini hal baru gitu. Nah, jadi diksi-diksi yang sangat dekat dengan Tayub, dengan diriku, ke mereka itu punya makna. Dan akhirnya aku juga memaknai bahwa Kecung sebagai nyanyian yang selalu dilantunkan oleh perempuan tanda gitu, dan terop yang sebagai ruang bagaimana pengetahuan itu bertukar gitu dari ya, tanda dengan penayub, dengan penghajat. Jadi aku menganggap bahwa Kecung Lintas Terop itu memang satu program yang esensinya adalah ruang pertukaran pengetahuan yang berbasisnya lintas gitu. Lintas terop, lintas kita tidak basisnya satu kota gitu, berbeda pengetahuan gitu. Nah dari situ aku jadi aku lagi-lagi bilang bahwa aku beruntung bertemu dengan teman-teman yang akhirnya punya diskusi yang semenarik itu gitu.
2: Oke, dan last question Kak. Kapan kau akan pulang?
3: Tapi bukan, kalau bukan pulang yang utuh terus bawa barang-barangku kemudian studio seniku ke Madura, aku belum bisa jawab gitu kan, kalau pulang kayak gitu. Karena kalau pulang yang membawa diri, semua alat-alatku, studioku, dan yang proyekku bawa pulang, itu rasanya nah proyek belum sekuat itu gitu. Bicara kapan aku pulang, soal aku pulang, aku pulang tanggal 25 ini karena aku ada bapakku ada tayupan. Nah aku masih sering pulang tuh kalau kalau programku belum se nge-pressure itu. Kalau bapakku cerita gitu, nak ada tayupan, aku akan pulang. Aku beberapa kali pulang hanya untuk tayupan, nonton tayup, terus jadi penayub gitu. Tanggal 25 aku pulang dan aku akan hadir di salah satu juga jadi pembicara besok di tanggal 30 di salah satu eventnya Sumenep. Jadi silakan teman-teman cari eventnya Sumenep tanggal 30 ada apa.
2: Cari, nanti bisa ketemu Kak Cici ya di sini ya. Kak, kasih apa ya, mungkin kata-kata ajaib atau pesan
3: kata-kata kali ini, kata-kata hari ini. Kayaknya kalau kata-kata hari ini untuk bekal masa depan, aku cuman punya kata-kata yang kepada teman-teman seniman, tidak harus tari, seniman, atau di luar juga seniman, selalu percaya bahwa hal yang terdekat dari kita itu bukan hal yang sepele gitu. Kalau kita sadari secara utuh apa yang terdekat dari kita, itu mungkin menjadi jalan kita untuk menemukan hal baru gitu. Hal yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Jadi aku berharap teman-teman tidak menganggap hal yang terdekat itu selalu kayaknya nggak penting, kayaknya nggak sebersinar itu. Jangan-jangan apa yang sering kali kita lakukan, kebiasaan kita, budaya kita, kebiasaan orang rumah, itu kalau dikulik akan menjadi satu jalan yang mempertemukan kalian dengan hal yang luar biasa nanti di depan gitu. Jadi itu, jadi silahkan nyaman dengan hal-hal yang terdekat dengan diri kalian.
2: Betul, tidak harus seperti Kak Cici ya teman pro 2. Kamu bisa berkarya di bidang lainnya sesuai dengan apa yang disampaikan Kak Cici. Mulailah dari hal-hal yang terdekat dengan kamu gitu ya. Yang paling dekat dengan kamu. Kalau Kak Cici dari kecil emang udah dekat dengan dunia tari, dengan dunia tayub, dengan dunia tanda, makanya dia merasa nyaman dengan itu. Sampai sekarang riset-risetnya masih tentang itu yang membuat dia dekat dengan Sumenep. Kak, kita lanjut lagi diskusinya nanti di tanggal 30, oke?
3: Siap.
2: Tanggal 30.
3: Kayaknya kita harus ketemu tanggal 30.
2: Benar. Thank you banget buat sore hari ini. Lancar-lancar sanggarnya di sana. Kemudian lancar-lancar juga pertunjukan-pertunjukan yang mungkin sudah terjadwal hingga di akhir tahun 2026 ini ya. Thank you sudah mampir di channel YouTube-nya RRI Sumenep dan juga di studionya Prodo FM Sumenep di 94,6 ya. Dan untuk teman-teman yang barengan sama aku di Sore Ceria Berjaringan, teman-teman di Prodo RRI Surabaya, Prodo RRI Malang, Prodo RRI Jember, dan juga Prodo RRI Madiun, thank you. Kita ketemu lagi di next episode Sore Ceria Berjaringan barengan sama teman-teman menginspirasi lainnya dari Sumenep ya. Have a nice day semua, bye-bye.
1: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan berikutnya.

0: is traffic and weather info by Pro2.
1: Traffic and Weather untuk Pro2 FM RRI Surabaya di jam 5 sore ini, teman Pro2, kira-kira gimana kondisi cuaca kota Surabaya sore hingga malam nanti ya? Menurut pantauan dari BMKG Juanda, sore hingga malam nanti cukup cerah teman Pro2 dengan intensitas suhunya ada di angka 24 hingga 28 derajat Celcius. Memang belum ada tanda-tanda akan turun hujan lagi ya, walaupun sore tadi sempat agak mendung, mungkin hanya lewat saja. Karena mendung belum tentu hujannya kan, dekat belum tentu jadian, asik. Kondisi lalu lintas kota Surabaya sore hari ini kayaknya cukup padat ya, macet banget di mana-mana ini teman Pro2. Wow, kita pantau dulu di sekitaran Mejen Sungkono, dua jalurnya 11 km per jam aja, bahkan cukup panjang hingga HR Muhammad ini teman Pro2 ya. Kalau kamu mau lewat sekitaran Darmo atau Kupang Indah masih terpantau cukup aman. Tapi sekitaran Sukomanunggal bahkan Tanjung Sari, nah masih cukup padat ya. Ini sepertinya imbas dari adanya truk yang terguling di sekitaran Simo Mulyo teman Pro2. Karena ini padat sekali dari Sukomanunggal kemudian Tanjung Sari. Tapi Raya Tandes masih aman ya. Kemudian Margo Mulyo yang akan mengarah ke Raya Tandes mengalami kepadatan lalu lintas, kecepatannya hanya 5 km per jam aja. Kalau kamu tanya Jalan Pemuda gimana sore hari ini, cukup lengang ya teman Pro2. Belum ada kepadatan lalu lintas nih, sepertinya masih aman-aman aja, lancar-lancar aja buat kamu yang lagi on the way. Hati-hati di jalan dan terus patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada.

0: sore-sore kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Lagunya enak buat nemenin sore kamu.
1: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Pro 2. Masih ditemenin sama Dewi Anora di sini yang bakal ngajakin kamu buat ngobrol selama 1 jam ke depan ya. Spesial untuk memperingati Hari Anak Nasional 2026. Kita akan membahas tentang ditonton sekali, ditiru selamanya. Wow, pembahasan yang cukup berat khususnya untuk orang tua ya. Ini bisa kamu dengarkan sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Karena kita sudah kehadiran dua anak muda yang akan membahas permasalahan ini khusus di Hari Anak Nasional 2026. Ada Gio Fikro Hakiki dari Forum Anak Jawa Timur. Hai Gio.
2: Halo Kak.
1: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah baik.
1: Tapi Gio gak sendirian, teman Pro 2, karena ditemani sama Dian Fauzun Asofa dari Sebaya PKBI Jawa Timur. Halo sore Dian.
3: Halo, selamat sore Kak.
1: Apa kabar?
3: Baik,
1: baik, alhamdulillah ya. Nanti kalau kamu mau tanya-tanya teman Pro 2, khususnya mungkin kamu adalah orang tua baru begitu ya, orang tua muda, pengen banget mempelajari bagaimana gimana mengasuh anak yang baik dan benar, apalagi di masa-masa sekarang tuh menggunakan apa-apa gadget gitu ya. Boleh kamu gabungan lewat WhatsApp 081908952 atau di Instagram kita DM @pro2rrisby. Kita juga lagi live di TikToknya Pro2 FM RRI Surabaya. Nah, memang di Hari Anak Nasional ini ya, kita tuh akan membicarakan soal fenomena yang memang sering terjadi sama anak-anak kita nih teman Pro 2. Anak-anak tuh sering banget pegang HP, nonton video-video di YouTube, TikTok ataupun Instagram begitu ya. Nah, gak jarang juga ada anak-anak tuh yang meniru apa-apa yang mereka lihat di sosial media. Betul ya? Betul. Nah, kira-kira apakah ini tuh sebenarnya sudah aman untuk anak-anak begitu ya, yang setiap harinya memang ikutan scroll-scroll kayak kita yang tua-tua loh. Menurut kalian berdua, apakah sudah aman yang mereka tonton hingga hari ini? Gimana nih Gio dan juga Dian?
2: Kalau menurut aku memang belum tentu cukup aman, karena memang anak-anak itu kan kalau misalkan belum teredukasi dengan baik, belum tersosialisasi dengan baik, ketika dia belum tahu itu benar atau salah, jadinya mereka akan ya seenaknya untuk meniru. Jadi kalau misalkan seenaknya meniru, dia tidak tahu artinya itu apa, jadinya nanti akan menyebabkan anak itu jadi gak aman gitu, karena apa-apa semuanya serba ditiru gitu.
1: Apa-apa semuanya serba ditiru, tapi orang tua ini gak bisa mantau juga biasanya.
2: Betul,
1: gitu.
2: Nah,
1: ya, apa yang ditonton anak gitu. Apakah perlu nih orang tua harus bisa mantau sebenarnya? Kalau Dian gimana?
3: Sebenarnya perlu banget sih untuk mantau. Apalagi kan kalau anak-anak yang masih kecil kan masih rentan untuk mengikuti tren-tren yang ada.
1: Iya, yeah, benar.
3: Terus apalagi kalau di sosial media pasti kan jika ditonton terus-menerus, algoritmanya kan juga terus-menerus sama.
1: Iya,
3: kan?
1: Benar.
3: Itu yang bikin anak-anak lebih mudah untuk mengikuti. Jadi orang tua juga harus hadir untuk menemani anak-anak.
1: Orang tua harus hadir nih untuk bisa menemani anak-anak. Yang aku selalu pertanyakan ya, kenapa sih anak-anak tuh kok kayak gampang banget ngikutin apa yang mereka tonton ya? Ini bukan hanya di handphone, tapi perilaku seseorang, mereka tuh bisa banget niru gitu loh. Sebenarnya ada alasan khusus gak sih kenapa anak-anak ini mudah sekali untuk meniru sesuatu yang mereka tonton gitu? Apalagi sesering-seringnya gitu, gimana?
2: Jadi kalau di perkembangan apalagi di sebuah istilah psikologi, kalau ilmu psikologi memang sebuah perkembangan yang paling krusial itu adalah di usia anak. Karena memang kalau misalkan usia anak itu adalah ketika mereka itu tidak bisa tersosialisasi, terstimulus dengan baik, maka ya akan jadinya ya sesuai dengan apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi maka dari itu ketika kita harus memberikan stimulus yang baik, ya anak-anak juga harus tersosialisasi. Karena memang anak-anak itu mudah untuk meniru dan mudah untuk ya apa ya, memperagakan apa yang dia tonton, apa yang dia amati. Jadi memang sangat krusial dan sangat riskan terjadi gitu.
1: Sejauh ini memang anak-anak tuh gampang ya. Paling deket adalah tingkah laku orang tua sebenarnya, ya kan? Setuju gak Dian kalau kayak gitu sebenarnya? Jadi yang harus diperbaiki itu bukan hanya bagaimana sosial media dikasihkan kepada anak ya, tapi peran orang tua juga penting sebenarnya. Wah, ini sangat berat sih kalau ngomongin peran orang tua juga gitu ya. Tapi kalau semakin kesini melihat perkembangan sosial media juga, ini kan kalau dari Kemkomdigi sendiri memang sudah membatasi ya,
2: iya,
1: untuk anak-anak betul-betul punya akun sendiri gitu. Tapi kok kayaknya masih ada nih anak-anak yang punya ya
2: dia.
1: Ini persoalannya seperti apa nih kalau kalian berdua melihatnya?
2: Kalau aku melihat memang sepertinya ya kak, mungkin ada beberapa anak yang memanipulasi datanya mereka untuk bisa mengakses dari akun-akun atau media sosial gitu ya. Karena memang kalau pengen anaknya itu bisa sehat dalam berinternet, terus juga bisa aman dalam bermedia sosial, sebagai seorang orang tua itu juga harus punya akun memonitoring untuk anaknya supaya kita bisa men-track record apa riwayat atau tontonan apa yang sudah dilihat dari anak-anak itu sendiri kayak gitu.
1: Oke, jadi memang balik lagi perannya orang tua begitu ya. Kalau menurut Dian sendiri gimana? Ada sebenarnya ada permasalahan nggak sih tentang sosial media ini khususnya untuk anak-anak gitu? Apakah memang sepengaruh itu nih tentang mungkin pola pikirnya anak-anak ya salah satunya juga, terus habis itu juga perilakunya yang akhirnya kok ikut-ikutan banget nih tentang sosial media? Paling kecil adalah lagu, kayak diinget terus sama anak-anak dinyanyiin, terus apalagi kalau itu lagu sangat tidak anak-anak banget gitu ya? Gimana kak menurut Dian?
3: Mungkin karena itu kan balik lagi ke sosial media yang mereka tonton. Jadi waktu mereka tonton semua itu kayak mereka mendengarkan sampai akhir, terus habis itu nanti di scroll kok ketemu ini lagi, kok lagunya enak ya, terus akhirnya lebih ke apa sih,
2: meniru gitu
3: kan. Dan mereka justru belum tahu gitu loh artinya lebih tepatnya kayak gimana. Sedangkan kan balik lagi kalau tadi setuju sama kata Kak Gio, kalau katanya lebih baik orang tua cek histori anaknya. Nah mungkin bisa dibantu dengan pakai email orang tuanya. Jadi kan bisa dicek dari email orang tuanya juga gitu sih.
1: Anaknya ngapain aja gitu ya, apa yang ditonton, apa yang dikunjungin gitu. Tapi sebenarnya lebih baik anak tuh memang dikasih gadget dan sosial media atau enggak sih menurut kalian? Kalau untuk saat ini ya gitu.
2: Dari Kadian boleh.
1: Boleh. Dua-duanya boleh kok. Ayo, Kadian dulu. Kalau
3: dari saya sih lebih mungkin di saat sosial media itu kan sudah sekarang kan di era teknologi kan. Kita tidak boleh membatasi anak-anak di sosial media juga, tapi kita juga harus mendampingi juga. Jadi lebih bijak untuk menonton dan lain-lain. Mungkin dikasih waktu screen time, tapi untuk batasan mungkin dari 13 tahun sampai ke atas gitu. Cuman kalau belum dari 13 mungkin jangan dulu gitu kan kak.
1: Harusnya jangan dulu gitu ya. Kalau Gio gimana?
2: Kalau aku pribadi memang kapan hari pernah ketemu sama teman-teman anak-anak yang mereka tahu tentang peraturan dari Komdigi tentang PP Tunas. Itu mereka menganggap bahwa peraturan itu adalah melarang anak untuk bermedia sosial. Pada dasarnya tidak. Pada dasarnya itu adalah membatasi bagaimana cara ruang lingkup kita itu lebih sehat dalam bermedia sosial. Karena kalau misalkan kita semena-mena, apalagi kita mengakses website yang mungkin itu ilegal atau yang berbau dengan seksual, itu kan sangat bahaya sekali. Jadi memang peran orang tua itu bukan melarang untuk anak-anaknya untuk bermedia sosial, tetapi orang tua itu bagaimana cara mendampingi, memonitoring, men-track record, atau membimbing, mengarahkan. Karena sekarang itu fenomenanya adalah kalau misalkan anak tantrum, anak gak suka, anak nangis dan lain sebagainya, orang tua, nih aku kasih handphone biar diem gitu.
1: Iya benar.
2: Nah itu dia, jadi kayak harusnya gak seperti itu, tapi kita bagaimana cara untuk memberikan stimulus yang baik ketika anak itu membutuhkan ya membutuhkan penenangan, ya kita harus senangkan. Tetapi kalau media sosial di waktu-waktu tertentu yang membutuhkan untuk bermedia sosial gitu.
1: Oke, berarti dikasih waktu sebenarnya.
2: Betul, betul.
1: Ya. Terus tadi kata Dian juga kalau belum 13 tahun jangan dikasih begitu. Memang standar usia ya, kita ngomongin masalah usia anak dulu gitu. 13 tahun tuh juga masih bisa dibilang anak-anak remaja istilahnya gitu ya, menuju remaja. Berarti sebenarnya usia berapa yang pas untuk anak-anak ini bisa mungkin pegang HP sendiri, kemudian juga udah punya istilahnya dibolehin banget untuk bersosial media begitu. Pada dasarnya usia berapa kalau menurut kalian dua?
2: kalau bagi aku usia yang mungkin memungkinkan aman ya, dari usia 12 atau mungkin 13 tahun ya, 13 tahun itu sudah cukup aman untuk sendiri. Tapi lagi-lagi kita gak boleh yang harus dibebaskan.
1: Gak boleh dilepas gitu.
2: Betul,
1: aja ya.
2: Karena memang kalau misalkan dibebaskan, ya udah nih kamu pegang handphone, udah mau lu mau ngapain aja boleh bebas. Tapi itu jatuhnya malah tidak baik untuk anak juga. Karena selama kita main di media sosial, terus kita sering untuk berinternet yang tidak aman, maka kita juga akan mengalami-ngalami kognitif-kognitif tertentu. Jadi kita makanya kalau mau megang handphone juga harus diimbangi dengan pengetahuan, diimbangi dengan sosialisasi yang matang juga gitu.
1: Kalau bisa sih mungkin sedari kecil anak-anak tuh bisa diperkenalkan dengan permainan tradisional kali.
2: Iya, setuju.
1: Kayaknya itu udah mulai berkurang untuk anak-anak zaman sekarang gitu. Kalian masih tahu kan permainan tradisional?
2: Iya, masih tahu.
1: Kalian berdua Gen Z atau Gen Millennial?
2: Gen Z.
1: Aku Gen Alpha. Agak gak percaya ya sebenarnya. Tapi mengenal gak permainan tradisional kalian berdua?
2: Masih mengenal.
1: Apa coba?
2: Gobak sodor. Mungkin kalian ingat ya. Gobak sodor. Terus engkle ya.
1: Iya, engkle.
2: Terus bisa main apa lagi tuh?
1: Main tali.
2: Dakon, ya, lompat tali kayak gitu.
1: Lompat tali. Iya benar, itu adalah permainan-permainan yang kayaknya juga bisa mengasah motorik anak juga sebenarnya.
2: Betul, setuju.
1: Ya. Kita bisa lebih sehat gitu kan, karena lari, lompat, berkeringat gitu ya. Walaupun pulang-pulang harus mandi lagi tempat perdu. Nah, ini kita masih berbicara tentang anak-anak yang mungkin memang masih banget tempat perdu suka main handphone, terus juga meniru perilaku yang ada di handphone begitu atau di sosial media ya. Ada fenomena tertentu yang pernah kalian lihat gak di sosial media tentang anak-anak yang kecanduan banget nih sama sosial media? Ada gak mungkin ini sebagai contoh teman pro 2 ataupun para orang tua di luar sana bahwa ada loh impact yang buruk karena anaknya dibiarin aja gitu. Pernah melihat fenomena itu gak?
2: Kalau dari aku fenomena yang kecanduan banget itu adalah ketika mereka sekolah itu harus bergantung dengan AI mungkin ya. AI. Terus habis itu juga apa-apa kalau istirahat itu kita harus main video TikTok gitu kali ya. Video aplikasi TikTok gitu. Jadi kayak harus yuk kita main apa namanya Velocity atau mungkin kita bikin video ini dan lain sebagainya gitu. Bener. Padahal kalau dulu ya Kak, aku dulu waktu istirahat itu kita mainnya ya peta umpet, terus kita istirahat ngobrol bareng.
1: Tapi jajan
2: sekarang,
1: bareng.
2: Nah, ya, jajan ke kantin kayak gitu. Tapi sekarang enggak gitu. Yuk kita main video TikTok, kayak kita main ini dan lain sebagainya. Jadi kayak kadang ada yang sampai main aplikasi yang harus terkoneksi sama orang
1: banyak,
2: asing
1: ya.
2: Orang gitu yang di skip-skip itu.
1: Iya benar.
2: Nah, itu kayak
1: yang
2: wow.
1: Oh itu kan.
2: Iya betul. Gitu.
1: Oh itu anak-anak juga bisa akses ternyata.
2: Ih, bisa tahu Kak. Jadi dia itu bisa cuman klik video, dia udah bisa akses untuk ketemu sama orang banyak gitu.
1: Berarti untuk aplikasi itu keamanannya memang berarti sangat tidak terjaga banget begitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, tidak begitu terjaga. Apalagi sekarang udah dua muncul. O2 itu maksudnya ada yang versi yang kedua. Yang versi kedua itu mudah banget diakses. Kalau yang versi pertama itu harus bikin akun Facebook atau akun V atau K gitu loh. Jadi dia harus buat akun dulu. Tapi kalau yang kedua ini, wah itu dia cuman klik doang di website, searching O itu tadi, terus dia klik video, udah ketemu deh orang asing gitu.
1: Oh berarti tanpa harus punya akun terlebih dahulu.
2: Iya tanpa gitu.
1: Regis apapun gak ada.
2: Betul
1: gitu. Wah ini harusnya Kemkomdigi juga memperhatikan berarti.
2: Betul,
1: ya
2: betul.
1: Karena yang ditakutkan adalah anak-anak dengan mudahnya, apalagi kalau secara di sosial media melihat konten-konten yang terposting itu cukup riskan nih ya.
2: Betul.
1: Pembahasannya, model-model orangnya yang dari mungkin kalau dari Indonesia kita ngerti bahasanya. Tapi yang dari luar kan juga, ya mungkin untuk belajar bisa, tapi nah di luar itu yang kita enggak pernah tahu ya, teman pro 2. Oh, ternyata sangat mudah mengaksesnya.
2: Betul
1: tapi
2: sekali.
1: Bahaya juga ya, jangan ditiru teman pro 2 mau berapapun usia kamu, khususnya bukan hanya anak-anak sih, kita yang gede-gede juga kayaknya jangan deh. Dian ada yang mau ditambahin mungkin tentang permasalahan sosial media yang ternyata atau fenomena-fenomena yang pernah kamu temuin juga tentang anak-anak, istilahnya bisa dibilang terlalu mengikuti yang ada di sosial media begitu. Pernah menemukan gak fenomena-fenomena yang parah nih gitu, karena saking kalau tadi kan kayak istirahat ya udah TikTokan aja gitu, tapi ada fenomena lain gak menurut Dian?
3: Lebih ke sama sih Kak, karena kan anak-anak juga sekarang kan pasti gadgetnya canggih-canggih semua, apalagi bagus-bagus semua kan kameranya juga.
1: Jadi memang fenomenanya itu ya sekarang ya. Padahal teman Pro 2 kalau lagi istirahat sekolah tuh paling enak tuh curhat-curhatan ya sama Besti. Curhat-curhatan sama Besti, terus juga main lari-larian mungkin, atau melirik-melirik seseorang. Masih sekolah ya. Dilarang itu teman Pro 2. Tapi kira-kira apakah dengan adanya sosial media ini bisa membentuk sebuah perilaku yang harusnya si anak tuh gak berperilaku seperti ini loh, tapi karena terlalu melihat sosial media atau terlalu main handphone, akhirnya dia punya karakter baru. Iya, ini bisa terbentuk gak sih?
2: Bisa. Kalau aku kemarin tuh yang paling viral itu adalah berpacaran ya, perilaku berpacaran. Jadi ini yang jadi bahaya adalah sekarang itu kan banyak apa-apa itu konten tentang relationship goals, misalkan itu di-upload di VT atau mungkin di Instagram dan lain sebagainya. Itu mereka mengupload itu karena memang mungkin menunjukkan bahwa nih konten aku nih kayak gitu. Tapi tanpa sadar ketika kita menyebarkan konten itu tuh konten dilihat sama anak-anak gitu kan. Anak-anak yang melihat. Nah apalagi kalau anak-anak belum tahu soal itu, mereka akan meniru gimana sih caranya atau gimana sih rasanya punya perilaku atau mungkin sebuah apa ya, kayak perlakuan antar jenis kelamin gitu ya. Itu bagaimana kayak gitu. Jadi kayak apalagi sekarang konten tentang pacaran di usia anak itu wih marak sekali gitu, banyak sekali. Ada yang bawain bunga terus apa gitu. Itu salah satu pengaruh konten yang mungkin disebarkan dari media sosial. Jadi dia meniru, mengamati, terus dia mengekspresikan dan juga akhirnya mengimplementasikan perilaku itu.
1: Ini hanya karena melihat sebuah konten ya.
2: Iya betul.
1: Kalau yang dilihat adalah sebuah ceramah sih kayaknya gak apa-apa ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau yang begitu-begitu, yang pacaran-pacaran, ngasih bunga dan segala macam, iya loh, ada anak SD udah foto berdua udah ngasih bunga ya. Kita yang segede ini belum ada yang ngasih bunga teman berdua.
2: Waduh, gawat dia.
1: Itu yang ternyata bisa menstimulus anak begitu untuk bisa meniru. Eh gimana sih rasanya pacaran gitu mungkin ya. Kalau menurut dari segi mental sendiri sepertinya kayak gimana nih Dian? Apakah memang iya ini akan terjadi bukan hanya sama anak-anak tapi semua orang dewasa juga pasti akan merasakan gitu, atau gimana kalau dari pandangannya teman-teman sebaya PKBI sendiri terkait fenomena yang mungkin ya melihat apa nih yang udah terjadi terus diikutin gitu, ada tanggapan khusus nggak dari Dian terkait ini begitu permasalahan ini? Oh nggak ada atau gimana? Atau ada tanggapan sendiri mungkin?
2: Jadi kalau menurut aku ya Kak, dari segi mental atau mungkin psikologis ya, mungkin nanti Kak Dian barangkali juga setuju atau bagaimana gitu ya Kak. Kalau psikologis memang secara kesehatan mental akan terganggu, karena memang kalau misalkan kita apa ya terpapar konten terlalu berat, terlalu banyak, itu juga akan menyebabkan keterlambatan atau mungkin kita sulit untuk berkonsentrasi gitu. Karena memang kayak apa ya, semakin kita erat dengan media sosial kan, apa ya Kak, kita itu kalau misalkan nonton video-video itu kan ada yang konten sedih, seneng, terus sedih lagi, jadi kan mood kita itu naik turun kan. Nah itu jadi kita itu di otak kita atau lagi apalagi otak yang mengatur tentang emosi ya, emosi itu jadi mereka akan sulit mengenal kayak ini aku sedih tapi tiba-tiba senang karena konten ini gitu. Jadi kayak pas waktu nge-scroll konten pertama dia senang, konten kedua sedih, konten ketiga terharu, bangga, konten keempat sedih lagi. Jadi kayak pindah-pindah gitu kan. Jadi kayak pengaruhnya kuat banget.
1: Bisa membuat kita mood swing ya.
2: Betul.
1: Mood swing. Ini jatuhnya ke mental kita yang mungkin awalnya mental kita adalah baik-baik aja, tapi karena keseringan nonton jadi ikutan ya.
2: Jadi ikutan.
1: Mood swing, terus cemas. Akhirnya anxiety gitu ya. Nah, ini adalah perubahan mental ataupun istilahnya memang perubahan siklus diri anak gitu teman Brodo, ya itu karena dia keseringan melihat sesuatu yang istilahnya berbeda-beda, siklus emosinya juga berbeda-beda gitu teman Pro 2. Ini seru banget kalau kita terus membahasnya. Kamu juga bisa kalau mau tanya-tanya, nih ada Gio dan juga Dian teman Pro 2. Boleh WhatsApp 081-98-0952, di Instagram DM aja @pro2rrisby atau lewat aplikasi RRI Digital. Nah, sembari menunggu kita melanjutkan ke segmen berikutnya nanti di menit ke-30 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang adzan maghrib ya untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Biar sore kamu gak sepi, dengerin aja 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Sore ceria masih nemenin kamu, teman Pro 2, dan aku juga masih ngajakin kamu buat ngobrol bareng sama Dian dan juga Gio untuk spesial Hari Anak Nasional 2026, ditonton sekali, ditiru selamanya. Ini permasalahan anak-anak yang memang sampai sekarang masih menjadi hal utama ya, kekhawatiran untuk orang tua khususnya gitu. Tapi kalau berbicara tentang membangun sebuah ruang digital yang aman gitu ya, kira-kira harus ada kolaborasi seperti apa ya antara keluarga, guru, mungkin orang tua juga begitu, Dian. Khususnya bagaimana orang tua ataupun keluarga bahkan guru begitu ya memberikan edukasi kepada anak nih, hey jangan, itu bahaya gitu. Gimana kalau menurut Dian?
3: Mungkin kalau dari aku sendiri
2: Gimana Dian? Masih ngeblank sepertinya Dian ya. Halo Gio, gimana?
4: Kalau aku pribadi memang kita kalau misalkan mau kolaborasi, emang itu penting ya Kak kalau kolaborasi, karena memang kolaborasi itu bukan hanya sebatas kita membatasi soal soal
3: tontonan
4: aja gitu ya, tapi kita juga memonitoring mereka supaya mereka itu tidak terpapar dengan konten-konten yang negatif gitu. Karena kalau bisa dibilang anak-anak itu kan kalau misalkan sudah ngakses konten, ngakses media sosial itu, dia pasti akan dengan bebas menjelajahi dengan dunianya mereka gitu. Nah kalau misalkan kita udah bebas gitu ya, anak-anak udah bebas menjelajahi dunianya, terus mereka udah terkadung nyemplung nih, kita sebagai seorang orang tua atau mungkin orang tua muda gitu ya yang mendengarkan siaran hari ini, itu akan lebih susah untuk bisa mencegah. Karena memang bahasanya adalah ketika mereka sudah terpapar, sudah terjun, ya udah mereka akan terjebak dengan dunia itu gitu.
2: Wis kadung
4: masuk gitu ya. Jadi kalau misalkan mumpung belum gitu ya, mumpung kurung, jadi kita harus mencegahnya, kita harus mensosialisasikan di awal untuk supaya mereka tidak terjerumus gitu.
2: Ah, perilaku orang tua kan juga sebenarnya bisa ditiru ya, di mana kalau lagi di rumah orang tua tuh main HP sendiri padahal ada anak. Iya. Itu kan juga jadi permasalahan sebenarnya ya. Nah, ini berarti kesadaran orang tua juga harus sangat ditingkatkan.
4: Harus ditingkatkan juga gitu. Karena memang kalau misalkan orang tua taunya oh anakku harus dibatasi nih gitu, kita bukan persoalan pembatasan aja, tapi bagaimana cara kita untuk mengedukasi supaya anak itu bisa paham gitu. Karena kalau anak dibilang jangan main HP, jangan main ini, kita kan butuh alasan gitu ya sebagai anak itu kan, kenapa, ada apa emangnya gitu. Nah itu dia, sebagai orang tua kita harus sosialisasikan. Kita boleh main Instagram, kita boleh main ini, tapi ada batasannya. Dan kita juga harus tahu nih, kita boleh ngakses kontennya apa aja gitu. Tapi saran aku pribadi ya, kalau misalkan untuk anak-anak usia 13 tahun ke bawah apalagi, mereka harus punya konten yang bermitra dengan orang tuanya. Maksudnya adalah terkolaborasi gitu. Dibuatin sendiri supaya mereka juga tahu nih, oh batasannya sampai sejauh ini gitu.
3: Mungkin tontonannya juga yang khusus untuk anak-anak atau gimana gitu. Jadi mereka lebih mudah untuk orang tuanya lebih mudah untuk mengedukasi anaknya juga. Kan sambil belajar juga di
2: Iya benar-benar. Kayak kalau kita ngomongin YouTube, ada YouTube Kids ya.
4: Iya betul.
2: Ya udah dikasih itu aja gitu. Jangan yang YouTube yang biasa gitu kan. Karena kalau udah terspesialkan seperti YouTube, ada YouTube Kids, itu memang isinya adalah untuk anak-anak semuanya. Gitu. Kita yang dewasa juga kadang seneng kok nontonnya.
4: Betul sekali.
2: Koko Melon ya. Salah satunya
4: iya konten kan? Itu.
2: Nah, gitu. Ini kalau ini adalah fenomena yang mungkin banyak adalah juga anak-anak yang akhirnya juga membuat konten. Nah, ini gimana kalau anak-anak juga turut ikut membuat konten? Ada sekarang anak-anak yang membuat konten tuh gayanya seperti orang-orang dewasa, seperti apalagi perempuan ya, kebanyakan anak-anak perempuan yang mengikuti gaya-gaya perempuan dewasa di luar sana, yang gaya centil lah, terus juga makeup, kemudian cara berpakaian juga. Ini sebenarnya sah-sah aja gak sih anak-anak tuh berkonten seperti itu? Atau menurut kalian kayak gimana? Jangan deh gitu atau gimana?
4: Sebetulnya kalau untuk hal yang berbau apa ya, sebetulnya yang dikhawatirkan itu adalah predator-predator yang ada di situ ya.
2: Iya,
4: karena memang sebetulnya anak-anak itu kan taunya ya ini aku mau untuk personal branding, untuk bisa apa ya mempromosikan diriku, aku mempunyai bakat ngonten nih gitu.
2: Yeah.
4: Aku punya rasa untuk percaya diri yang kuat
2: di
4: gitu.
2: Di depan kamera gitu.
4: Di depan kamera gitu. Tapi kalau misalkan ada predator-predator, apalagi kalau misalkan orang dewasa yang menyamar jadi anak muda, anak kecil. Dia kenalan, diajak ketemuan tuh jadi bahaya gitu. Jadi makanya pendampingan dan juga pengawasan orang tua itu penting. Walaupun dia bermain peran dalam bermedia sosial atau lagi konten-konten digital itu diperbolehkan, boleh aja, tapi juga harus tahu batasannya. Harus menggambarkan betul. Karena representasi sebagai anak itu bukan dilihat dari usianya, tapi bagaimana cara dia berperilaku.
2: Iya, betul.
4: Bagaimana cara dia menyikapi permasalahan yang ada di sekitarnya, bukan masalah yang harus diselesaikan dengan cara ya udah berbau dewasa yang marah-marah yang gak karuan atau bagaimana gitu. Itu
2: jadi
4: sih
2: solusinya sebenarnya kalaupun mau memberitahu anak juga disesuaikan dengan usia anak gitu.
4: Betul.
2: Kekerasan kalau bisa dikurangi. Teman berdua. Apalagi anak-anak sekarang tuh udah bisa meniru apapun yang dia lihat gitu kan ya. Jadi jangan sampai perilaku orang tuanya itu juga ditiru
4: sama itu
2: anak-anaknya, teman berdua. Aduh, kalau ngomongin sosial media tuh memang agak menyeramkan untuk anak-anak.
4: Benar.
2: Gitu ya. Jadi kalau kamu ngerasa punya adik atau ternyata kamu sudah menjadi seorang mama-mama muda gitu ya, kayaknya harus dipikir-pikir lagi deh teman berdua. Mau ngasih gadget itu ke anak di usia berapa gitu ya. Nah kalau kalian berdua pegang gadget atau pegang HP di usia berapa?
4: Jujur personally aku pegang handphone itu di usia pokoknya kelas 3 SMP.
2: 3 SMP berarti masih sekitaran 15 ya?
4: 15 tahun kayaknya ya. Waktu itu pernah dipegangin handphone tapi handphonenya kecil banget kayak Nokia gitu.
2: Cuman bisa buat telepon dan SMS
4: nah,
2: kan?
4: Nah itu dia, betul. Pernah bawa handphone yang kayak gitu ke TK terus habis itu disita sama guru dan nangis gak karuan gitu. Jadi kayaknya emang zaman dulu pegang handphone itu adalah sebuah hal yang sangat ditakutkan ya bagi aku sendiri gitu. Karena memang handphone itu kan kalau dulu konotasinya adalah orang dewasa gitu. Betul. Yang udah berkomunikasi secara ini dan lain sebagainya. Tapi sekarang itu kalau anak kecil kalau gak pegang handphone gak keren nih gitu.
2: Iya bener, apalagi yang gak bergambar apel ya kan. Kalau Dian kapan mulai pegang handphone atau gadget?
3: Kalau dari aku sendiri itu dari 4 SD. Itu cuman sama kayak HP-nya Kak Gio yang masih buat telepon aja
2: sama SMS ya.
3: Kayaknya kalau waktu yang gadget yang layar sentuh tuh itu kayaknya baru dikasih SMP kelas 1. Cuman dikasih di hari Sabtu dan hari Minggu.
2: Berarti ada waktu screen time-nya memang di weekend ya atau waktu libur sekolah. Ini bisa ditiru juga enggak sih sama orang tua di luaran sana sebenarnya? Ngasih waktu untuk screen time gitu.
4: Itu emang penting loh Kak. Maksudnya gini, kita itu kan bukan untuk membatasi soal waktu apa ya, waktu bermain yang cukup panjang atau bagaimana, tapi kita lebih tepatnya bijak dalam menggunakannya gitu loh. Karena aku sendiri merasakan impact-nya ketika sampai saat ini, sampai gede ini ya, kalau misalkan pegang handphone tuh ya udah malam aja nih habis isya untuk scroll atau Instagram atau misalkan TikTok dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk pagi ke siangnya ya udah main WhatsApp mungkin gitu atau mungkin baca-baca laporan yang belum terselesaikan gitu.
2: Itu sih kayaknya orang gede ya. Kalau anak-anak mungkin gak akan baca laporan.
4: Kalau anak-anak, kalau misalkan yang dibatasin itu, ya mungkin Sabtu Minggunya ya, Sabtu Minggunya boleh pegang handphone, tapi juga waktunya juga harus dibatasi. Bukan persoalan
2: seharian ya.
4: Gitu.
3: Dulu aku sih Sabtu siang sampai mungkin nanti 1-2 jam selesai. Besok paginya dilanjut 1 jam aja, setelah itu sudah stop.
4: Itu dia, betul.
2: Itu kan di masa-masa kalian kecil ya. Masih anak-anak misalnya. Jadi sekarang dewasa ini ya kan, apakah akhirnya kebiasaan untuk enggak pegang HP itu jadi hal yang lumrah buat kalian?
4: Enggak pegang HP
2: jadi kayak enggak khawatir gitu loh kalau enggak pegang HP gitu.
4: Iya, betul. Aku sekarang kayak di fase yang ya udahlah gitu,
2: iya
4: gitu
2: kan?
4: Aja, heeh. Ya, udah kayak ngerasain di fase apa ya? Bosen kali ya pegang handphone gitu karena memang secapek itu kalau kita udah terpapar sama cahaya handphone ya. Tapi kalau anak-anak itu kadang itu ada loh Kak, sampai dari subuh sampai besoknya itu anak-anak itu kayak masih pegang handphone gitu. Aku pernah jumpai anaknya kayak gitu. Tapi dampaknya adalah dia matanya minus
2: terus
4: silinder kayak gitu. Akhirnya yang susah bukan anaknya lagi tapi orang tuanya tua. Gitu. Jadi harus terpantau secara perhatian khusus, dia harus bagaimana, kayak gitu.
2: Okay. Karena memang kalau ngomongin masalah gadget ya, dengan isinya itu bukan hanya kepada mental anak aja sih teman berdua, tapi kesehatan mata ya, itu juga selalu diperhatikan. Makanya banyak anak-anak yang terlalu dipegangi HP, terus akhirnya belum dewasa atau bahkan belum masuk ke SMA aja udah pakai kacamata.
4: Betul.
2: Itu kan
4: betul,
2: banyak
4: betul.
2: Ya sekarang, itu juga jadi persoalan teman berdua. Jadi harus dipikirkan kalau memang mau ngasih handphone kepada anak atau ke adik kamu atau ke anak-anak kecil lah istilahnya, supaya kesehatan mata dan mentalnya tuh juga bisa terjaga dengan baik gitu ya. Kayak yang disampaikan oleh Dian dan juga Gio di kesempatan sore hari ini, karena kita masih ngomongin persoalan anak-anak yang masih banget suka dengan yang namanya sosial media. Akhirnya perilaku-perilaku yang ada di sosial media itu juga diikutin. Ini ada yang baik, ada yang minus sebenarnya teman Pro2. Karena kan kalau kita melihat sosial media ataupun konten kreator itu ada yang mengkontenkan anak-anaknya.
4: Nah, betul.
2: Ini tuh juga akhirnya menjadi sebuah tontonan juga untuk anak-anak gitu kan. Mending begitu atau sebenarnya ada konten lain aja deh gitu.
4: Nah, ini pernah pro kontra gitu sih. Kadang ada yang berperspektif bahwa kita ngontenin anak itu untuk ya untuk kepentingan untuk dokumentasi dan sebagainya. Iya. Kontranya adalah kita adalah ya udah kayak kita ngontenin anak ya untuk lucu-lucuan doang gitu. Makanya ngontenin kayak bayi-bayi yang mungkin imut, lucu, kayak gitu tuh pro kontra gitu. Jadi kayak sebaiknya untuk orang tua jangan dulu udah dimasukkan ke media sosial. Kalau untuk masih balita, masih bayi gitu.
3: Mungkin disimpan untuk
2: kalau sudah remaja sendiri, begitu ya.
4: Kepentingan pribadi kali ya gitu. Tapi kalau untuk konten digital kayaknya perlu untuk sudah siap ketika mereka sudah matang gitu. Gitu sih.
2: Ada efeknya gak sih sebenarnya kalau masalah anak-anak yang mukanya diposting di sosial media? Ada kejahatan terkhusus kah?
4: Betul. Karena gini kak, anak-anak itu kan punya sebuah kesepakatan atau inform concern ya. Kalau kita, apalagi di forum anak ya, forum anak itu kita kalau misalkan mau mendokumentasikan gambar anak itu kita harus tanya dulu nih, kamu bersedia atau enggak? Kalau misalkan enggak bersedia, kita enggak akan kontenin. Karena apa? Nah apa ya, wajah anak-anak itu kan bisa dimanipulasi, bisa apalagi predator yang pinter untuk mengkreasikan atau mengekspresikan apa namanya muka-muka anak itu bisa jadi salah satu faktor negatif juga gitu. Jadi bahaya banget kalau misalkan kita itu ngontenin, kita juga sembarangan dalam mendokumentasikan, itu juga akan memiliki dampak buruk gitu kepada anak juga gitu.
2: Makanya banyak artis-artis juga yang mungkin baru lahiran anaknya di blur dulu
4: fotonya,
2: betul. Benar-benar disamarkan gitu wajah sang anak ya, karena mungkin ditakutkan ada kejahatan-kejahatan digital di luar sana. Ya memang cukup keras sekali teman berdua ya. Nah, kalau berbicara tentang mendampingi anak untuk bermedia sosial, ada tips nggak sih yang khusus untuk orang tua ataupun kakak, saudara, guru juga yang bisa kalian berdua kasih untuk teman berdua agar mungkin kita tuh bisa ngedampingin juga bisa ngasih edukasi untuk anak gitu. Gimana Dian?
3: Mungkin kalau dari keluarga sendiri anaknya diajak ngobrol dua arah gitu kan, kayak sambil didampingi nonton tapi mungkin sambil belajar juga dari konten apa yang mereka tonton. Terus kalau mungkin dari peran sekolahnya, mungkin guru-gurunya bisa mengajari tentang literasi digital, bagaimana cara beretika berkomunikasi saat di media sosial, kemudian pada saat mereka melakukan hal-hal yang akan dilakukan, misal kayak bikin konten TikTok nih, kayak gini udah benar belum ya? Boleh ditanyain ke orang tuanya, ma ini boleh nggak? Ma ini boleh nggak? Itu sih.
2: Kalau Gio gimana?
4: Kalau aku pribadi memang penting untuk mendampingi sejak dini ya, apalagi masih balita. Sebaiknya untuk jangan melibatkan anak-anak kalau misalkan masih bayi untuk dimasukkan ke dalam konten. Lebih baik kita ya kita hold, kita ajak bermain, kita berikan stimulus yang maksimal, karena perkembangan-perkembangan anak itu adalah perkembangan yang paling krusial dan paling riskan kalau misalkan tidak terstimulus dengan baik gitu. Karena itu nanti akan mempengaruhi dia ke depannya dan hasil akhir pematangan itu seperti apa. Jadi sebaiknya adalah ketika mereka mau bermain konten digital harus didampingi dan juga harus diberikan edukasi. Dan kalau di sekolah mungkin ya dibatasi, karena sekarang kayaknya sekolah sudah memberlakukan untuk mengumpulkan handphone ketika pembelajaran. Jadi sekolah itu tidak lagi melarang untuk bermain handphonenya, tapi lebih baik handphone itu diletakkan, dititipkan sementara, kita fokus belajar, kita bermain, kita bersosialisasi, karena sosialisasi itu cukup penting kepada anak. Karena mereka kalau misalkan sudah tersosialisasi dengan baik, ya mereka akan berkembang cukup baik gitu, selain bertumbuh baik juga gitu.
2: Oke, bersosialisasi itu memang salah satu dampak yang akhirnya dirasakan oleh anak-anak zaman sekarang ya, Gen Z dan Gen Alpha, yang mungkin lebih cenderung menyendiri aja.
4: Nah, itu dia.
2: Main handphone sendiri. Kalau di rumah, yaudah di rumah aja, nggak mau diajak keluar, nggak mau diajak nonggo, istilahnya gitu, kan. Benar-benar kalau kata orang dulu adalah ya introvert, gitu kan. Padahal sebenarnya nggak introvert juga ya.
4: Introvert juga.
2: Faktor handphone itu tadi ya, sosial media. Sosial media. Berarti ya kalau bisa dikurangi teman berdua. Nah, Gio dan juga Dian, mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan, khususnya kita memperingati Hari Anak Nasional 2026 ini. Apa yang pengen disampaikan untuk anak-anak Indonesia yang nantinya diproyeksikan juga untuk Indonesia Emas di tahun 2045 begitu? Adakah yang ingin disampaikan?
4: Oke, teman-teman Pro 2, spesial hari ini adalah Hari Anak Nasional. Teman-teman harus bisa menyikapi, teman-teman juga harus menikmati esensi dari anak itu seperti apa. Kita perlu untuk mengekspresikan diri kita, kita perlu merasakan pemenuhan hak anak kita, dan kita juga harus merasakan bagaimana partisipasi anak itu bisa dikembangkan, bisa harus dimaksimalkan dengan baik. Maka dari itu, teman-teman harus bisa menjadi seorang anak yang berprestasi, menjadi seorang pelopor dan pelapor, dan juga mereka juga harus bisa merasakan bagaimana kehebatan anak-anak itu ketika kita sudah berkembang cukup maksimal gitu.
2: Oke, harus bisa jadi pelopor dan pelapor.
4: Betul.
2: Pelapor itu kalau ada hal-hal yang tidak enak ya teman Pro 2, jangan hal-hal yang enak aja yang dilaporin, tapi yang tidak enak juga ya.
4: Yang tidak enak.
2: Terkadang
4: gitu.
2: Yang tidak enak tuh mereka tidak mau
4: lapor ya, gitu ya Kak gitu.
2: Takut dan segala macam, tapi enggak apa-apa, semuanya harus dilaporkan teman Pro 2. Dian gimana?
3: Kalau dari aku buat Pro 2M nih, apa yang ditonton anak pada hari ini bisa jadi diikuti kebiasaan mereka di kemudian hari. Jadi kita sebagai orang tua, kita semungkin masyarakat sekitar maupun lingkungan, yuk kita dampingi bersama gitu. Kita bukan sekedar untuk melarang mereka untuk bersosialisasi, tapi kita juga hadir mendengarkan dan ikut berdiskusi dengan mereka.
2: Ah gitu teman berdua ya, bukan dilarang tapi kalau bisa didampingi, diedukasi, semua hal itu ada baiknya, ada buruknya ya. Seperti sore hari ini kita memberikan edukasi dan juga informasi yang tentunya baik juga untuk anak-anak, untuk teman berdua yang masih di bawah umur begitu ya, yang masih suka banget main handphone atau sosial media kayak full seharian gitu. Kalau bisa dikurangi, bersosialisasilah, karena permainan anak-anak tradisional tuh lebih asik ya, dibandingkan main game di handphone. Ya enak juga, tapi 50-50 lah ya. Ada main game di handphone, ada juga main bareng sama teman-teman, teman berdua. Gio dan Dian, thank you banget.
4: Oke, okay, my pleasure Kak.
2: Udah benar-benar share banyak hal ya tentang Hari Anak di kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat juga untuk teman berdua.
4: Amin.
2: Thank you, selamat sore Gio Dia.
4: Sore Kak Dewi.
2: Thank you juga buat kamu teman Pro 2 yang udah pantengin lewat live TikToknya Pro 2 FM ataupun aplikasi RRI Digital. Iya, gak usah kemana-mana, sore ceria masih tinggal 1 jam lagi kok nemenin kamu nanti bareng sama Dewi Anora dan juga Mas San Hadi, tentunya di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: udah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, iya.

alasan kenapa Bung Hatta atau Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ini selaras dengan jasa, gagasan, dan pemikirannya yang visioner dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui sistem koperasi di Indonesia. Ini juga sejalan dengan fungsi dari Koperasi Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Sebisa mungkin, koperasi menjadi tempat berkembangnya ekonomi dan sosial para anggota dan masyarakat. Koperasi juga berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, di mana koperasi menjadi dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional yang bisa mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

kembali dari Wijaya 80, Teman Pro 2 aku puterin untuk nemenin kamu yang mungkin masih dalam perjalanan kejebak macet Surabaya. Kayaknya sore ini memang lagi padat-padatnya ya Teman Pro 2. Kemis malam Jumat biasa, ngomong kate yasinan, kate bancaan, kate yasinan yo. Jadi podo mulih kabeh. Itu sudah biasa terjadi sih Teman Pro 2. Tapi aku harap kamu berhati-hati ya, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, ojo ngantuk. Kalau dirasa ngantuk, melipir dulu, cari yang seger-seger ya, supaya nanti dalam perjalanan kamu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selamat sampai tujuan pokoknya ya. Tentunya sore ceria juga masih nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Harusnya sih kabar gadis ya, gadis-gadisnya hilang semua, tinggal aku nih. Tapi aku harap kamu di kesempatan sore hari ini juga merasakan kebahagiaan ya Teman Pro 2. Apalagi di tanggal segini kayaknya udah ada yang berharap-harap cemas ya kan. Tanggal-tanggal segini tuh udah tipis-tipis ya enggak sih Teman Pro 2. Sabar. 2 hari lagi PID. Buat yang PID-nya tanggal 25 ya. Kalau PID-nya masih awal bulan, bersabar, ayo kita cari side job yang bisa menghasilkan uang berjuta-juta.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, kabar gadis nemenin kamu barengan Mas Han Hadi di Sokin. Biasanya siaran cewek-cewek, kali ini take over aja lah. Dan aku bakal ngeriletin teman-teman berdua yang khususnya cewek. Abis ini bakal aku share kira-kira kita bahas apa, ditunggu aja.

teman-teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

kabar gadis, nemenin kamu teman berdua. Tapi ngomongin soal cewek, cewek adalah makhluk yang moodnya itu wah, sekalinya dia marah itu tuh berbagai alasan yang kamu lontarkan akan tidak mempan gitu teman berdua. Dan cewek itu bisa marah karena berbagai alasan, mulai dari kalau misalkan kamu punya komunikasi yang buruk, terus merasa tidak didengarkan, dan melontarkan segala kebohongan, hingga faktor biologis seperti perubahan hormon saat PMS. Tapi secara umum teman berdua, nih cewek marah karena tidak didengarkan tuh apa ya, lumrah sekali. Kalau misalkan kamu niat buat ngobrol sama dia, ya udah kamu jangan kedistract dengan hal-hal yang lain. Kalau misalkan kamu berani untuk main HP di saat cewek kamu atau teman kamu cewek lagi, tahu nggak sih, wah itu tuh udah satu kesalahan yang red flag gitu teman berdua. Kalau misalkan konteksnya kamu lagi first date atau mengenal cewek baru gitu teman berdua, karena kurangnya komunikasi atau diabaikan saat sedang berbicara membuat mereka merasa tidak dihargai. No, benar. Jadi si cewek ini akan merasa, wah ngomong sendiri nih, penyiar nih gitu. Akan template-nya adalah ketika diajak ngobrol terus kamu fokus dengan dunia kamu, fokus dengan HP kamu, dia akan merasa kayak ini tidak dihargai, dan respon dari mukanya adalah tiba-tiba diem dan ya udah nge-distract dirinya untuk melakukan hal lain tanpa kamu gitu. Entah itu diem, entah itu main HP juga atau kayak gimana teman berdua. Dan jangan harap untuk kamu diajak ngobrol lagi. Misalkan kamu, ya minta maaf, enggak bisa, udah. Hari itu udah hancur bagi dia teman berdua.

Selanjutnya teman berdua yang harus dibenci sama harus dibenci nggak tuh? Yang pasti benci sama cewek adalah ketika kamu melakukan kebohongan. Ini nggak cewek doang sih, cowok dan semua orang di dunia ini bakalan benci kalau misalkan dibohongi teman berdua. Karena sekecil apapun kebohongan itu tuh jadi patokan bahwa ketidakpercayaan itu ada gitu teman berdua. Terus yang paling penting yang harus kamu keep teman berdua, aku dan cowok-cowok di luar sana, kamu teman berdua yang emang cowok, perubahan hormon PMS dari cewek tuh wah itu tuh melebihi apapun. Kita gak ngechat salah, kita terlalu banyak omong salah, katanya banyak omong banget sih, kita nyamperin salah, aku gak mau ketemu orang, kita gak nyamperin katanya gak peduli. Nah itu gimana coba teman berdua? Karena fluktuasi hormon sebelum menstruasi bisa membuat suasana hati menjadi lebih sensitif dan mudah marah teman berdua. Jadi kalau misalkan pasangan kamu merasakan yang namanya perubahan hormon PMS, itu tuh harus kamu ajari, harus di treatment teman berdua. Kamu mau apa? Enggak biasanya gitu. Mau ini enggak? Serah. Gitu. Terserahnya tuh bukan terserah gitu, bukan. Serah. Gitu, sengak teman berdua. Kayak udah pengalaman banget ya si Mahsan ini ya teman berdua. Tapi dengan hal ini kita tuh kayak diuji menjadi seorang lelaki yang bisa ngertiin cewek kita masing-masing gitu teman berdua. Ya mungkin ini dicatat teman berdua. Mungkin cewek kamu lagi di sebelah kamu lagi iya sih bener sih kata Mahsan. Iya sih, no dengerin tuh Mahsan no gitu. Pasti gitu cewek kamu. Dan yang terakhir, karena stres dan banyak pikiran teman berdua, beban ganda atau kelelahan ekstrim sering memicu burnout sehingga emosi menjadi gak stabil teman berdua. Kalau misalkan stres dan kelelahan, poin ini tuh solusinya adalah bercerita. Nah fungsi kamu cowok-cowok, teman berdua cowok, adalah menjadi pendengar yang baik. Gak semua hal tuh bisa kamu timpalin dengan statement kamu, tapi si cewek ini mintanya adalah ya udah aku pengen didengerin aja gitu, gak usah ngetimpal yang kayak gimana-gimana, gak perlu itu, aku pengen cuman kamu diam, kamu dengerin, kamu fokus. Nah itu poin nomor satunya, itu pasti akan terlewatkan gitu ya, terlewati maksudnya ya, merasa tidak didengarkan tadi teman berdua. Ya udah deh, dan habis ini di jam 7 malam bakalan ada Music Live Chat berjaringan Jakarta gitu ya, seluruh Indonesia. Kira-kira ada siapa dan gimana keseruannya? Di sini aja teman berdua, aku masih puterin musik-musik enak. Dan selanjutnya ada aku mau puterin Yofi Widianto yang featuring sama Kim dan Neida dengan Kini.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Harry Styles membatalkan konsernya di Sao Paulo pada tanggal 21 Juli kemarin akibat gangguan kesehatan mendadak. Para pemegang tiket akan menerima pengembalian dana sepenuh secara otomatis dari pihak penyelenggara. Jadwal konser berikutnya dipastikan tetap berjalan sesuai rencana dalam rangkaian tur global.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang kedua datang dari Melanie Kisome atau Melsi yang resmi menikah dengan model asal Australia, Chris Dingwall dalam upacara intim di Cumbria pada tanggal 18 Juli 2026. Pasangan yang berkenalan lewat aplikasi kencan raya ini sebelumnya telah melangsungkan pernikahan sipil di Australia. Melsi menggunakan gaun rancangan Victoria Beckham yang turut dihadiri oleh rekan Spice Girl seperti Emma Bunton, Gary Halliwell Horner dan juga Mel B.
0: Info Pro 2.
1: Mariah Carey merayakan di gara-gara album kelimanya Daydream dengan merilis Daydream 30th Anniversary Edition pada hari Jumat 17 Juli 2026 melalui berbagai layanan streaming. Album yang awalnya dirilis pada tahun 1995 itu pernah menduduki puncak Billboard 200 selama 6 minggu dan telah meraih sertifikasi 11 kali platinum. Dalam edisi anniversary ini, ia juga untuk pertama kalinya membuka sesi penulisan pribadi untuk lagu I Am Free bersama Walter Afanasieff dan juga Melt Away bersama Babyface.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.

0: Malaysia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di Music Live Chat. MLC bareng sama gue tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali. Walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Edit bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita malah seru-seruan di hari ini tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja. Malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman Pro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya Pro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini eh. Woy, nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: Yes, balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena tiba-tiba Edit digeruduk.
1: Wow.
2: JKT.
3: Wow. Kalau kita gak apa-apa.
2: Kalau mereka?
3: Dipertanyakan nanti.
0: Bener.
3: Oh boy.
0: Boy.
3: Ngobrol senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
4: Kita mau huru-hara.
3: RRI Pro 2 di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
3: Udah sore lah, dong. Masih jam 7.
0: Ayo sedap. Malamnya jam berapa tuh?
3: Malamnya jam 12 baru malam.
4: Ini pagi banget buat kita, ya ampun.
0: Aduh.
3: Kita masih baru hangat-hangatnya.
0: Bener, kehidupan musisi ya.
4: Aku baru menyala loh ini.
3: Iya, dari tadi ya kak, baru menyala sekarang.
0: Iya. Lambung kan, Bebe. Oh iya, waduh. Wuh, nyapunya gimana ya?
3: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
3: Luar biasa,
5: alhamdulillah.
0: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi, karena udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
3: Kita udah ngukur jalanan Jakarta, saya.
0: Oh, keren.
5: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
4: Bang, sumpah aku baru mau ngomong, soalnya ini masih ada cilok kayak gitu.
3: Cilok langsung ya. Ini baju juga kena sosial.
4: Ini juga nih, guys.
0: Ya Allah, tadi sempat jajan cilok dulu.
4: Iya, di depan.
5: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualannya kumisnya gak ada.
0: Aduh.
3: Jadi dia kumisnya hoax.
0: Kumisnya hoax. Jangan-jangan kumisnya cilok ya, dia ada kumisnya.
3: Enggak ya. Memang ada sedikit sih.
0: Aduh. Kok serem. Aduh. Gokil, seru banget. Malam hari ini rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
3: Boleh.
0: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
6: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo.
6: Halo.
0: Selanjutnya
7: ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
8: Ada Charla dari Kalimantan.
0: Gak gitu dong. Charla Kalimantan.
8: Charla.
0: Gitu
8: dong. Itu.
0: Halo Charla. Lanjut. Hai. Yang belakang nih.
9: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Halo.
10: Halo, aku Rulaska dari
0: terakhir.
11: Halo, aku Dimansyah dari Tangsel.
0: Wey.
3: Tangsel Prat.
0: Betul. Bilangnya sukanya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel.
3: Tangsel.
0: Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum
7: ya,
0: bisa ya.
7: Karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keserungan, keseruan tentunya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
7: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita ke sini.
0: Gitu.
7: Kami diundang karena kami anak-anak. Iya, anak Dimas.
0: Berapa sih umurnya, berapa sih?
7: Kami rata-rata 5-6 tahun kan.
0: Oh.
3: Rata-rata ya.
7: Berapa puluh tahun yang lalu sih.
0: Aduh. Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil gitu kan.
3: Kalian tapi kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya tuh. Kau nge-skip, kau time skip gitu.
11: Dia di download.
0: Nanti dia malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa, maksudnya bahagia kah atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
7: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah, percaya sih.
7: Aku introvert.
0: Wah, percaya sih.
7: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
4: Dari yang apa ya?
0: Apa?
11: Dari yang sudah.
0: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung enggak kecilnya tuh, bingung juga enggak?
6: Enggak dong.
0: Oh enggak ya?
6: Bingung,
0: oh enggak.
6: Bahagia, okay. Bahagia.
0: Oh bahagia. Oh berarti pas gede enggak bahagia nih?
6: Eh?
3: Salah jawab.
4: Bahagia juga kok.
0: Oh bahagia juga. Iya iya iya. Aman ya. Kau bikin dialingin. Kau bikin dialingin.
4: Cari aman.
0: Cari aman. Kalau Rio gimana Rio?
1: Kalau aku bahagia.
0: Bahagia.
1: Cuman emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan. Cuman nyanyi aja gitu. Oh gitu. Kira
4: dari kecil diisi pertama.
0: Oh iya benar. Benar.
4: Iya, bahan bakar.
0: Benar.
4: Bakarannya bagus.
0: Benar. Kalau di Mansia kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
5: Kalau kecil.
7: Aku takut kalau dia yang jawab.
0: Kenapa gitu?
7: Iya dia gak pernah kecil bener.
5: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
7: Emang umumnya apa?
0: Umumnya apa? Umumnya gimana?
7: Contohnya apa?
5: Main mandi hujan, mandi pantai.
0: Oke.
5: Iya kan. Saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke.
5: Okay. Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng. Pukul anak tetangga.
0: Jangan dong. Maksudnya ini kan, kan mainan bantal ini perang guling.
5: Enggak iya, main pukul-pukulan itu des kepalanya naik des.
0: Oh iya benar. Oh iya benar.
5: Ya, daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak atau Bu Bali.
0: Kakak Tommy, kecilnya main apa nih kecilnya?
9: Mungkin agak mirip ya karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam ya. Aja udah. Iya, selfie-selfie sama hiu gurita. Udah kita lakukan dari kecil.
7: Iya, FYI buat yang belum tahu dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
9: Wow. Iya. Amazing.
0: Baru mau bilang, oke di pik ya di belakang pantai gitu ya.
7: Dia nelayan ya, tangkap ikan sapu-sapu tapi.
0: Waduh.
9: Jangan. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak. Cilokan tadi enak.
0: Enak ya.
4: Enggak sapu-sapu kok.
0: Enak.
4: Ayam
0: ya. Ayam benar.
4: Enggak ada amis-amisnya apa.
0: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
4: Kecilnya. Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya.
7: Enggak pernah besar dia.
4: Enggak pernah besar aku enggak.
0: Aduh.
7: Kalau itu apa putih-putih itu?
4: Biar hidup.
7: Makan putih-putih itu apa? Yang dari pohon itu loh.
0: Apa?
7: Ada di Kalimantan.
0: Oh.
4: Pas.
5: Kena karet.
0: Bukan. Jadi makan dong. Ulat sagu.
7: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
4: tembikur.
7: Tembikul.
4: Tembikar.
0: Tembaga. Tembaga beda lagi.
4: Dalam kayu itu ya.
7: Tembilu. Kau yang orang Kalimantan.
4: Aku tapi bukan orang Dayak.
7: Oh gitu.
5: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Kirain serat pohon karet. Dikasih gula jadi babol.
4: Babol. Kamu maaf ya, kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
0: Gak apa-apa, paham kok. Paham.
7: Kayaknya yeping banget dari tadi.
9: Kalian gak menghargai Rio nih mau bilang ini tembiluk. Tembolok. Aku mikir setengah mati apa ya kok double chin ya.
12: Sosial seorang WS diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku, sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
13: Jadi sampai saat ini kita masih
12: di Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Dengan otoritas tempat, tentunya juga kita akan terus.
14: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Balik ke kabar dari Raga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
15: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum ASPROP PSSI Sumsel Syahri Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
16: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
15: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
17: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya, berjenjang. Jadi
4: Kak Caya sama Kak Tommy itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
3: Biasanya di kantor.
4: Di kantor. Di kantor.
0: Oke. Okay. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
4: Memang setelan udah begini. Emang udah heboh.
3: Terus sama Kak Tommy udah kayak jaga image kayak halo.
0: Wow.
3: Oke. Iya udah manner banget gue kayak halo.
9: Aku sangat tenang sekali kan.
0: Oh, wow. Tenang apa nih?
3: Pengen gambar rambut gua, kok bilang kau tenang.
9: Kan belum diomong, belum dibilangin.
4: Iya sangat tenang, seperti rambutnya tenang.
3: Iya, rambutnya tenang juga ya.
0: Tenang.
4: Guys, kita sama rambutnya.
0: Iya benar. Benar.
4: Oh ya, enggak.
0: Kenapa kok enggak?
4: Enggak, ke distrik sama Kak Dimas, main nyanyi tadi.
0: Oke.
4: Terus kalau sama Karyo, baru hari ini.
0: Oh, baru hari ini?
4: Bareng.
0: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
4: Eh?
0: Iya kan?
4: Oh, dilihat?
0: Udah lihat dong.
4: Udah like, komen.
0: Udah. gimana ketemu Rio?
4: Langsung klub sih ya, Kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Pelor.
0: Pelor, benar-benar. Kalau ke Dimansyah?
4: Udah tadi.
0: Oh, udah ya?
4: Udah. Di Idol bareng.
0: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
4: Kacalah.
18: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi, itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
4: Kamu menamai aku Celi, kenapa?
0: Oh iya, kenapa tuh?
18: Karena kayak lucu aja adik. Jadi salah, kamu bilang aku cerewet sekali. Udah Celi.
3: Dia lupa.
0: Tau, gimana?
4: Baru berarti kan tandanya kamu gak ceret-ceret banget, Cel. Oh, ceretan kamu. Sama aja. Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
0: Oke, kalau sama Dimansyah?
18: Celo. Aduh, salah. Bang Diman.
3: Dep
18: kolektor gitu ya. Oh, tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak
3: enggak
18: gimana ya, kayak wibawanya tuh
3: wibawa
18: sama dikenal ya seperti inilah wujudnya ya.
0: Bener. Gitu. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
19: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak.
1: Rio U aja enggak usah malu-malu. Kurang kedengaran dari U. Kita
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu okay. Ditanya tentang lagu oh, gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku, menari di 2025, dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu Mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan ya?
2: Emang masih ada ya? Udah gak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan, aman banget ya.
0: Aman banget.
2: Karena udah gak ada.
0: Iya benar. Apa jadi, nih merayu mentari ini?
2: Ya, kita merayu mentari biar dia belum, jangan tumbuh dulu, bukan. Bukan tumbuh, apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
2: Keluar.
1: Terbit.
2: Okay. Ah, itu dia,
0: ya, benar. Gitu. Okay.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke,
1: okay. Pergi bekerja.
2: Pergi
1: atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh, gitu.
0: Gimana maksudnya?
2: Aduh.
1: Masa sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Takut banget.
0: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
2: Iya, gitu, betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Alright. Di tahun 2026. Kamga. Berarti 2026. Awal tahun ya? Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Bulan lalu.
2: No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa yuk?
2: Aduh.

0: kan.
1: Makan.
2: Iya.
1: Gitu. Makan.
0: Bener. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah, atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Mm-hmm. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pengen meraih apa?
2: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami jelasnya.
0: Bisa menikmati
2: karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
0: Asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Bener, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
3: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
3: Kurang lebih iya.
0: Iya.
3: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya, awal tahun ya? Awal tahun?
3: Nggak salah, awal tahun.
0: Okay, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
3: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Okay.
3: Cuma sebentar lagi aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh, kapan tuh?
3: Awal Agustus insya Allah.
0: Awal Agustus, wow, bentar lagi dong.
3: Judulnya lagi. Putar Kecil. Arah.
0: Oh, Putar Arah.
3: Ciptaannya Barsena.
0: Oh wow, kebalbalasan apa gimana nih Putar gitu. Arah?
3: Iya, jadi putar balik aja.
0: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh gak diceritain maksudnya Putar boleh, Arah dong, ini boleh. Tentang apa?
3: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya, tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini gak bisa diterusin, Iya
3: betul, ujung-ujungnya
2: kok jadi aku yang menjelaskan aku loh.
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya?
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Ya. Benar.
1: Coba di minta bantuan Rio, pasti lebih bisa.
0: Aduh.
4: Jawabannya kayak gimana?
0: Gimana tuh?
3: Ada kotak pilihannya ya?
0: Aduh. Oh gitu.
3: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi akhirnya berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya Putar Arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sharla berarti ya. Maksudnya apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
3: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget.
0: Aduh.
3: Gitu.
0: Okay, kenapa sih? Kenapa? Oke, lanjut.
2: Gak bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy.
3: Gak bisa ning pokoknya. Gak bisa ning.
0: Gak bisa ning. Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya.
3: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya.
3: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan?
3: Hey.
0: Awan aja, bercanda. Coba. Mantap ya.
3: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
5: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
5: Aduh, iya. Kemarin minggu kemarin kita baru ketemu ya.
0: Iya, kita ngobrol minggu kemarin. Masih inget banget nih gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
5: Aduh. Bener-bener.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
5: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Okay. Di tahun ini berarti ya?
5: Iya, tahun ini semoga.
0: Semoga, berarti belum pasti dong.
5: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Okay, berarti akan ada single selanjutnya gitu ya.
5: Betul.
0: Alright, tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orang yang apakah orangnya menyesal?
5: Enggak menyesal. Enggak menyesal. Kita sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
5: Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
2: Orangnya masih single tapi?
5: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih single?
5: Udah.
0: Bingung dia jawabnya. Bingung. Bener.
5: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Oke, kita next lagi ke Dimas.

0: Ansyah, ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
1: Ini lagu ke-13.
0: Oke,
1: lagu di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah
1: Satu Rumah.
0: Satu Rumah.
1: Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
1: Kayak biasanya folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
1: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya oke deh buat penutup terakhir di label. Ya sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
1: Ya, yang beda terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
0: Iya.
1: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Oke, tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
1: Sebenarnya suka, maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur tuh sering.
0: Oh iya benar.
1: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy-enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Oke, alright.
1: Gitu. Kan kau buat aku bingung, Ryan.
0: Oleh terakhir Rio.
2: Terima kasih semuanya.
0: Keren.
3: Ini lagi bingung gitu.
4: Tentang apa kan Rio?
2: Bingung aku juga.
4: Oh kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
3: Kalau dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
2: Mungkin masih fokus di promo sumpah mati ya kayak. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu. Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
0: Kok diem tiba-tiba.
2: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman. Okay. Gitu pantengin ya aku sih. Okay. Bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
3: Coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua gak abis ini?
4: Mau dong.
0: Kita main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan tetap di MLC Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini, gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Pengetahuan umum. Kenapa panik gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni.
1: Okay.
0: Gitu kan? Kita cek dulu belnya kali ya dari the girls dulu.
2: Oke. Kita girls dulu ya.
0: Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
4: You.
0: Oke.
5: Ibut banget.
0: Selai banget. Ya dah, langsung aja kita main Quick Battle. Alright, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
6: Canberra.
0: Betul.
6: Itu dia.
0: Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Girls dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar.
1: Apa?
2: Jupiter gak sih?
0: Betul!
1: Oh,
0: alright! Satu sama. Selanjutnya, siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
6: Thomas Alva Edison.
0: Betul!
2: Bukan Thomas Edison Bali kan?
5: Saudara saya.
0: Oh ya, oke. Oh ya benar. Mirip.
1: Kok jadi
6: betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Thomas Rio. Oke, next.
1: Jangan mau kalah. Ayo.
0: Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nal Nil.
0: Oh, ada gitunya ya. Oke, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Seputar Indonesia.
0: Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
1: Oh, yes.
0: Benar. Oke. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
5: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru jadi masih lanjut lagi. Oke, dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
1: Oke. Di masing-masing sayapnya?
0: Tiap sayap punya berapa?
1: Tiap sayap 17?
0: Yakin?
1: Iya.
0: Betul.
1: Yes. Yes.
0: Masih fresh. Oh,
2: iya.
0: Masih fresh.
2: Thank you ya.
0: Oke. Karena poinnya 3 sama.
2: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya.
2: Iya.
0: Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini. Boys dulu.
5: Tiga, dua, satu.
6: Sekarang udah 38.
0: Benar. Sekarang udah 38. Yeay, itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah.
5: Halo.
0: Keren. Benar-benar. Sayang sekali The Girls harus tereliminasi malam hari ini.
5: Kita punya bakso satu-satu.
6: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
4: Ada
0: atau
4: show.
0: Ada
4: show.
0: Ada okay.
4: Show. Ada show.
0: Ada show di mana tuh?
4: Di tanggal 25 nanti.
0: Ya. Oke. Okay. Di mana tuh?
4: Di Tangsel Noise.
0: Oke, 25
5: Mei. Di keluarga.
0: Bintar. Oke. Okay. Berarti yeah. bisa dicek aja nanti ya kira-kira gimana menuju ke sananya kita ya.
4: Yes.
0: Alright. Sebelum berakhir kira-kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush enggak sih?
4: Celebrity crush.
0: Yes.
4: Ayo,
0: Karyo.
4: Indonesia atau luar?
0: Apa?
4: Indonesia atau luar?
0: Bebas mau Indo mau luar boleh.
4: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
6: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
4: Halo.
0: Halo. Iya. Iya, ada Raiso di sini.
4: Raiso.
0: Oke, Raisa gitu. Okay. Udah pernah ketemu langsung belum sih?
6: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raisa. Yeah.
4: Oh, Raisa dulu ya, sayang. Aku ketemu dia dulu baru.
2: Iya.
0: Oke. Lanjut di Marsha deh.
7: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy. Celebrity.
7: Itu keras dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
7: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
7: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya. Yeah.
7: Film rock and apa?
0: Lampang. Itulah. Iya. Tahu film itu. Oke.
4: Panggil
0: Love. Iya, panggil Love ya, benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
7: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
7: Pasti geger kan?
0: Iya. Iya, benar. Seru sih. Rachel.
4: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh wow. Yay. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
4: Karyo.
0: Semuanya, kayaknya semuanya apa-apa ke Rio ya kayaknya.
2: Karena hari ini hari peluncurannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari ini ya. Bener. Kalau kasih sih.
4: Kamu.
8: Aku Paduta.
0: Sini aja.
8: Besar-besar aja, Indonesia ya. Ya. Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
8: lo kan mengatakan dengan sopan.
0: Oke okay, gitu.
8: Paduta.
0: Oke, okay. Udah pertama ketemu langsung.
8: Nah, itu. Hampir ketemu tapi enggak jadi yang ketemu malah kakakku.
0: Lah, kenapa? Kok enggak jadi ketemu?
8: Karena pas itu kan dia di Malang,
0: okay.
8: Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
8: Tahu gitu aku gak pulang balik dulu ke sini. Tahu gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
8: Ketemu lah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
8: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
8: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto. Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, Opa Duta ya.
8: Paduta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke. Sama dikit boleh lah ya.
8: Boleh.
0: Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, Sarla.
4: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
4: Enggak juga karena papa sama adik suka nonton jadi
0: okay.
5: Udah enggak beli game lagi.
6: Barusan aku enggak tahu lagi tuh siapa.
4: Enggak itu. Karena baru-baru ini kan dia. Suka, beli kan suka.
8: Siapa tadi namanya?
4: Paulo Dybala.
8: Gua tadi gua kira Paul. Bingung ya? Hah?
0: Paul Dybala, benar. Wow, oke.
4: Semua orang pada kayak
0: kaget loh, jujur loh. Ternyata
4: karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
4: Oh. Tim apa?
0: Argentina.
4: Iya, FIFA.
0: Iya.
4: Iya benar kan?
0: World Cup benar.
4: Yang 2022.
0: Oke. Okay.
8: Kira-kira nonton timnas.
0: Timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, kira-kira itu.
4: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, iya, aduh, tahu lo dia.
5: Apa ini video call?
0: Tahu. Enggak usah, percuma kalah. Ya.
4: Iya lagi.
0: Yoi, Spanyol bro, let's go.
4: Eh Bang Diman, kau Belanda?
8: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh.
0: lebih awal pulangnya.
8: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman Bro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh?
1: Mau. Dari ke Tommy dulu. Ke Tommy. Tadi udah.
8: Ngomong kok sekarang.
1: Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Oke, okay. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa dengerin karya-karya aku. Dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform. Dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Alright, oke. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
1: Ke belakang, gimana belakang, ayo.
9: Halo teman-teman semua, selamat malam.
0: Malam.
9: Dengarkan. Aduh, malam. Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman. Dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus, sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
10: Oke, untuk seluruh Glorious di seluruh Indonesia juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya, jangan lupa.
0: Oke, okay, wow.
10: Asik sendiri kan, kan? Iya, itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut share dulu. Second scene gongnya soalnya.
1: Oh iya benar. Ya, setuju, aku setuju kalau itu, Kak. Pegang mic ini.
0: Oke, Sarla silakan.
11: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia.
0: Asik. Asik.
5: Ada di Argentina juga.
11: Ada streaming soalnya.
0: Iya. Iya.
11: Ada yang di Belanda, Spanyol. Yo.
1: Ya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan.
11: Aku Sarla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
8: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
12: Tommy Boli di sini.
8: Iya, Febrian nyusul.
12: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap hari.
8: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
12: Dan jangan lupa bombardir di sini.
8: Bombardir
12: sebanyak-banyaknya.
8: Yes.
12: Pagi, siang, sore, malam, tengah
8: betul.
12: Malam.
8: Betul. Ya.
0: Boleh.
8: Terima
0: boleh.
8: Kasih sebelumnya.
0: Aduh. Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sarla, Rio, Dimansyah, thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
8: Yes.
0: Nanti ada di
8: Bintaro.
0: Bintaro tentunya ya. Alright, terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Selamat malam teman Pro 2, balik lagi barengan Rama ya untuk dijaga malam kali ini nih. Nah, untuk itu dijaga malam sampai jam 12 Rama akan menemani kamu ya. Dan pastinya akan ada informasi yang menarik buat kamu serta lagu-lagu yang enak ya sepanjang malam hari ini. So, mungkin teman Pro 2, kalau kamu lagi istirahat atau mungkin lagi dengerin lagu yang nyantai-nyantai gitu kan ya, barengan sama Rama ya. So, jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: cari kabar terbaru tentang dunia hiburan. Musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

Putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong, dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara yang setara. Sekarang

0: gejala secara serius, dampaknya bisa terasa banget sih. Tapi kalau enggak, ya cuma jadi wacana baru lagi.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Aku ada info buat kamu nih teman Pro 2 untuk di malam hari ini nih. Nah ini seputar drakor ya. Karena kamu tahu gak sih teman Pro 2 yang dulu ikut Produce 101 yang season 2 itu. Dan juga dia itu lanjut untuk menjadi aktor ya. Nah Ong Song Woo ini blak-blakan debut jadi villain di Spooky in Love nih. Itu adalah salah satu ex-member 101 ya. Ong Song Woo ini kembali ke layar kaca dalam Spooky in Love. Nah, dalam drama romcom horror fantasi itu ia debut menjadi villain setelah debut sebagai aktornya sejak 2019. Untuk di Spooky in Love ini ya, ia itu berperan sebagai Kang Min Hwan yang merupakan CEO muda sekaligus pewaris hotel yang menyembunyikan ambisi gelapnya di balik senyum menawan dan sikapnya yang ramah nih teman Pro 2. Nah, diberitakan dari Korea Jong Jung Ang Daily pada hari Selasa tanggal 14 ya teman Pro 2 itu memberitakan Ong Song Woo itu mengaku mengambil tantangan baru dengan melakoni karakter Min Hwan. Karakter itu dihadirkan dengan kepribadian yang kompleks ya, dan juga dia itu tampaknya itu lembut dan berbijaksana gitu di permukaan atau di depannya ya, tapi menyimpan sisi yang sangat kalkulatif di balik penampilannya begitu. Terus ia juga menekankan bahwa keberadaan sosok penjahat sangat krusial dalam menciptakan ketegangan di dalam alur cerita begitu ya teman Pro 2. Kalau mungkin kamu mau nonton bolehlah ya segera nonton untuk di Spooky in Love ini ya, belum ada beritanya untuk kapannya akan debut ya, akan muncul, tapi trailernya, teasernya itu udah ada ya teman Pro 2 di Netflix nih. Mungkin kamu kalau mau nonton atau mungkin di list lah, di list tontonan yang pengen kamu nonton ya ini boleh banget, yang suka horor-horor tapi fantasi dan romance boleh ini masuk di daftar list kamu ya. Daftar list katanya list-list dong. Di list kamu nih teman Pro 2.
3: 정이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

Dan gue lagi nih teman Pro 2, tapi ini di drama Cina ya. Overdo ini resmi menggantikan opening, mengganti opening atau intro serial itu ya, setelah dituai menuai kritik dari penonton karena menggunakan visual AI nih teman Pro 2. Nah, dari pantauan berita ya, pada hari Rabu itu tanggal 22 kemarin pukul 6 sore di IKI dan juga WTV, itu perubahan intro itu udah diterapkan mulai dari episode 1 sampai 10 dan 11 bagi pengguna premium ya, yang tayang pada 22 Juli 2026 kemarin nih. Nah, intro terbaru ini menampilkan cuplikan adegan asli ya dari Zhang Lingye dan Wang Churan sebagai pemeran utama.

Produa, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Produa, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Arek Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Film The Odyssey ini teman Pro 2 garapan Christopher Nolan ya menuai beragam tanggapan di Yunani nih. Mulai dari apresiasi terhadap interpretasi baru atas epos karya Homer hingga kritik yang menilai film tersebut itu terlalu bergaya Hollywood. Nah, sejumlah penonton di Athena itu mengaku menikmati adaptasi baru tersebut ya karena menghadirkan perspektif berbeda terhadap kisah Odyssey yang telah dipelajari sejak di bangku sekolah nih. Untuk Profesor Sastra Yunani Kuno Universitas Athena Evgenia Makrigiani itu mengatakan perdebatan mengenai interpretasi baru itu justru menunjukkan karya Homer tetap hidup dan relevan lintas generasi. Dan menurut dia, Odyssey itu terus memiliki makna bagi masyarakat Yunani karena berkaitan dengan pengalaman sejarah seperti perang, pengasingan, kesulitan ekonomi dan juga migrasi ini teman Pro 2. Namun, tidak semua penonton memberikan penilaian positif ya. Dan sebagian itu menganggap film itu terlalu bergaya Hollywood dan belum mampu menangkap kompleksitas naratif maupun filosofis karya asli Homer. Pasti ada kritikan ya. Di dalam satu film itu pasti ada yang positif dan juga negatif ya dengan kritikan gitu. Nah, media Yunani ini juga menyampaikan penilaian yang beragam ya. Harian Katimer ini itu menilai film ini berhasil memadukan epos klasik dengan pendekatan sinematik modern, sedangkan Atinorama itu memuji ambisi visualnya, tetapi mengkritik kedalaman adaptasi terhadap karya Homer nih. Selain itu juga film itu sempat memicu protes dari berbagai kelompok politik sayap kanan di Yunani yang menilai interpretasi Nolan menyimpang dari warisan budaya klasik nih. Dan kata Menteri Kebudayaan Yunani Lina Mendoni ini itu menegaskan ya pemerintah tidak berwenang mengarahkan tafsir artistik seorang sineas terhadap karya sastra atau mitologi itu. Nah, dari beragam tanggapan itu ya, The Odyssey itu mencatat debut global yang kuat banget nih dengan pendapatan sekitar 264,1 juta US dollar atau Amerika Serikat dolar Amerika Serikat ya pada akhir pekan pertama penayangannya.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Nomor 2 ini udah jam 9 ya. Ini waktunya kita untuk up topic buat kamu nih. Kamu pernah gak sih teman Pro 2 bimbang mau beli makan atau enggak ya? Padahal itu udah lapar banget nih teman Pro 2. Kamu gimana nih? Apakah kamu jadi atau enggak nih teman Pro 2? Ya udah nanti akan nge-up topik ya buat kamu. Kamu bisa gabungin di Instagram ya @pro2rrsby. Nanti ada di question box-nya, kamu akan gabungan aja ya. Itu diklik langsung gabungan, ketik aja, nanti aku akan bacain buat kamu nih. Terus juga di WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital sampai jam 11 malam nanti.

teman berdua, kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman perdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.

enggak? Alasan kenapa Bung Hatta atau Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ini selaras dengan jasa, gagasan, dan pemikirannya yang visioner dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui sistem koperasi di Indonesia. Ini juga sejalan dengan fungsi dari Koperasi Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Sebisa mungkin, koperasi menjadi tempat berkembangnya ekonomi dan sosial para anggota dan masyarakat. Koperasi juga berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, di mana koperasi menjadi dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional yang bisa mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

0: FM.
1: Aku udah ngat topik ya teman berdua untuk di malam hari ini. Kamu pernah bingung gak sih mau beli jajan atau makan aja nih teman berdua? Langsung aja gabungan ya di Instagram @produrrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Nah, kalau menurut aku ya teman berdua, ini adalah momen ketika kita bimbang banget ya, entah itu mau jajan, pengen jajan tapi lapar, pengen makan. Nah, itu di antara dua bintang. Kayak judul lagu, sumpah. Nah, itu ya, itu adalah momen krusial banget buat kamu di malam atau mungkin di siang hari. Itu ya, kamu mau skip makan, cuma jajan aja atau kamu sekalian aja makan gitu kan, daripada jajan gitu. Atau nanti makan malam atau mungkin kita skip gitu kan, di skip makan malam atau dan lain-lain gitu. Nah, kamu tim mana nih teman berdua? Apakah kamu jajan, tim jajan aja gak makan, atau mungkin tidak jajan tapi makan?

nih. Paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Santai, Rek. Lagu-lagunya enak kabeh buat nemenin malammu.

Aku mau bacain teman-teman yang udah gabungan nih untuk dijaga malam ya. Ada dari Kak Monica yang katanya, aku mending makan kak, tapi nggak malam-malam. Oke, iya sih. Kalau kamu makan malam, nanti jatuhnya apa ya? Kadang orang-orang yang bilang kamu jangan makan malam ya. Jangan makan katanya. Makan terlalu malam ya, nanti kamu akan gemuk. Nah, itu bisa jadi sih teman pro 2 seperti itu. Nice. Ya intinya minimal maksimal makan malam ya, itu dibatasin ya teman pro 2, jangan lebih dari jam 10 atau mungkin jam 11 ya. Tergantung kamu, apakah kamu untuk tidurnya atau bangunnya itu jam berapa sih. Kadang setiap jam itu harus dipatokin sih teman pro 2, misalnya sarapan di jam 6. 5 jam setelahnya itu nanti makan siang, terus 5 jam setelahnya itu makan malam gitu. Nah, di jeda antara 5 jam itu kamu bisa nyemil apapun itu ya. Yang penting yang sehat oke lah gitu. Kalau misalnya kamu mau menata jam makan kamu nih, untuk nantinya di apa akhirnya itu ya, di malam hari itu kamu bisa enggak makan sih teman pro 2 itu. Cukup minum air putih aja begitu. Kadang itu yang dilakukan oleh orang-orang luar sana ya, yang pola hidup sehat gitu. Atau mungkin contohnya di Eropa pasti gitu. Meskipun mereka makannya itu fast food, terus juga high cortisol gitu kan, high cortisol. Tapi olahraganya itu kenceng banget sih untuk di luar sana ya. Makanya mereka jarang banget, ya ada beberapa sih, tapi ada beberapa yang mungkin badannya itu sehat gitu kan, karena ya itu banyak gerak dan juga olahraga nge-gym gitu. Ini requestnya Crash Adam ya, yang bukan give me ya, New Heart. Okay. Udah aku siapin buat Kak Monica, thank you banget nih udah gabungan ya, udah request juga. Terus ada lagi dari kakak Brian. Halo kak Brian, gimana kabarnya? Nah ini dia ini bilang, aku mending makan sih kak kalau misalnya malam ya. Kalau siang sih aku mending jajan. Oke gitu ya, langsung dirangkap ya di malam hari. Tapi tergantung lagi nih teman pro. Apakah kamu di siang hari itu makan jajannya itu melebihi kapasitas kalori harian kamu atau gimana? Kadang itu sih yang bikin ribet ya teman pro 2. Kita itu harus ngitung kalori sih di satu hari itu. Per hari itu kalorinya berapa, atau mungkin ya kalori kamu, asupan kamu itu berapa kalori yang masuk dan juga yang keluar itu nanti berapa gitu sih. Itu yang dikatakan oleh siapa sih namanya yang pemeran keduanya yang di Sule itu, lupa aku namanya ya itu ya. Kadang kita harus ngitung ya gimana kalorinya yang masuk dan yang keluar di tubuh kamu dengan cara olahraga. Meskipun kamu jarang olahraga atau mungkin cuma gerak-gerak dikit, tapi intinya batasin kalori kamu.

adalah pilihan lagu terfavorit di minggu ini versinya Pro 2 FM. Naikin volumenya ya, dan nikmati lagunya sekarang juga.

Pro 2, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

Bacain lagi nama Merondo untuk dijaga malam ya. Ini jawabannya agak enggak nyambung sih, tapi enggak apa-apa, aku mau bacain nih dari In Blue ya. Selalu kalau ditanya terserah aja katanya. Kayaknya kamu yang kalau misalnya ditanya ya, kamu mending jajan atau makan, terserah. Ya kan bingung kan lawan bicaranya itu kayak gimana kalau kamu enggak bilang apa yang kamu mau. Kadang ya benar sih, kita juga bingung mau milih antara jajan atau makan. Aku kangen banget sih sama jajanan apa ya, SD atau mungkin zaman dulu gitu kan, kayak telur gulung atau cimol gitu kan, nah yang full dengan tepung gitu ya. Kayak ini nih dari kakak Airi nih yang katanya, aku mending jajan kak, aku kangen banget sama cimol. Gimana ya, cimol ya, kamu ngomong cimol aku jadi pengen cimol nih. Aduh, ya bener sih, enak jajan ya. Kalau dulu itu kayak pas SD atau mungkin pas kecil gitu kan, jajan itu serba ada gitu kan, teman pro 2 ya 500 atau mungkin 200 bisa dapet gitu kan. Sekarang 500-200 gak dapet apa-apa sih, ada sih yang 500 ya, tapi paling minimal 1000 kek atau mungkin 2000 kek gitu ya, nomor 2. Kalau kamu jajanan atau mungkin uang jajan kamu pas SD berapa nih itu nomor 2? Aku dulu SD berapa ya? 2000 kayaknya atau mungkin 5000 ya, tapi itu enggak habis sih. Kayak langsung ditabung gitu kan. Atau mungkin ya naik dikit lah ya untuk di SMP ya. Ya naik banyak sih, enggak dikit banget gitu kan, 20.000 ya per hari. Wow, 20.000 per hari. Dulu SD enggak bawa dompet itu biasa aja gitu kan. Kayak SMP enggak bawa dompet itu aneh gitu ya, teman pro 2. Sumpah, aku dulu kayak gitu ya. Kadang kayak bangga sendiri pakai, "Wih, bawa dompet nih, aku bawa duit sendiri." Ya elah. Oh my god, aku bisa beli nih, ternyata mahal. Sama aja. Astaga. Oke, lanjut lagi dari kakak Akil nih yang katanya, aku lebih makan nih kak, aku satu hari 3 kali makan. Oke, baik. Itu ya, TMI banget ya, too much information banget ya. Kamu jangan gitu ya teman pro 2, kamu kalau misalnya punya sesuatu atau mungkin ada keluh kesah gitu ya, jangan oversharing lah ke orang lain. Ini lebih ke disclaimer aja ya buat kamu, aku gak ngomentarin si Akil ini, tapi buat kamu ya teman pro 2, jangan sampai kamu oversharing gitu kan. Kadang orang itu ada yang risih gitu kan, ada yang risih, terus ada yang mungkin bocorin informasi kamu dari aib, mungkin aib ya, atau mungkin dan lain-lain gitu kan, dan dia mungkin bisa menyebar luaskan yang kamu tidak tahu gitu kan, dan kamu tidak mau gitu. Kata Linda juga, aku sehari bisa makan 2 kali nih kak, makan siang sama makan malam, paginya aku masih bobo katanya. Boci ya, oh bogi, bobo pagi, baik. Apa sih, ya udah teman berdua, nanti aku balik lagi ya. So mungkin buat kamu kalau mau gabungan ya, bisa di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081 98 9052 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946. Thank you for listening.

0: Resensi Buku Pro2 RRI Surabaya. Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakatan, maupun profesional. Buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dewson, adalah panduan yang menginspirasi untuk mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dewson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan, dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dewson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling menguntungkan. Sajikan ide-ide yang inovatif dan manfaatkan teknologi untuk mendukung argumenmu. Selalu siap untuk beradaptasi. Dunia terus berubah dan generasi muda memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dewson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dewson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, kita lanjutin lagi teman berdua untuk di Pro 2 Hitlist. Dijaga malam. Baik. Ini ada dari kakak siapa dulu nih? Rizky yang katanya, kak aku mending jajan apalagi jajanan pas masa kecil. Aku jajanan masa kecil aku nih kak, itu adalah Chicky Balls. Okay. Itu yang bikin para orang tua itu bilang gitu kan, atau mungkin marah-marah, kamu jangan kebanyakan ciki nanti kamu batuk-batuk. Iya benar sih. Sekarang aku baru paham gitu kan, nyata kita kebanyakan ciki itu bikin batuk-batuk ya. Aduh ya Allah maafkan gitu kan, kadang nggak sadar gitu kita kebanyakan makan kayak gitu, bikin kita batuk-batuk gitu kan. Pas kita kecil gitu kita pengen banget gitu kan makan tiap hari gitu kan, sampai apa ya, sampai merajuk gitu kan ke orang tua gitu. Terus ada lagi jajanan masa kecil favoritnya itu mungkin Mang Pro 2 pasti mengalami ya, ada telur gulung, terus milidi dan juga makaroni yang kecil gitu ya, yang apa, yang garing-garing kriuk-kriuk gitu kan. Terus ada permen karet yang Yosan. Nah itu nih permen legendaris ya, yang bungkusnya itu sering dijadikan permainan mengumpulkan huruf agar bisa mendapatkan hadiah sepeda nih. Tapi ada nih sumpah yang ngumpulin permen karet itu kan sampai beneran didatengin sepedanya. Baik, terus ada Chicky Balls dan Teeny Weeny Bitty. Nah ini nih biskuit yang kayak bentuknya itu binatang gitu kan. Nah ini bisa jadi camilan favorit aku dulu itu. Terus ada es potong dan juga es gabus nih teman Pro 2. Nah itu juga bikin batuk-batuk ya. Yang terakhir ada coklat kacamata nih buat kamu nih teman Pro 2. Apakah di antara itu yang aku sebutin itu ada makanan masa kecil kamu, jajanan masa kecil kamu yang favorit? Boleh langsung aja gabungan nih di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081 98 9522 atau bisa lewat aplikasi RRI di

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

0: Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Pajajaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.
1: Jam segini, enaknya lapo yo. Dengerin 95,2 Pro 2 FM. Sambil rebahan dan nikmati lagu-lagu Joss Gandos.

memperdua, waktunya Rama untuk pamit ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani Rama hampir jam 11 kali ini, dan juga thank you banget udah gabungan ya untuk di Jaga Malam. Dan habis ini jam 11 sampai jam 12 kamu akan mengikuti Jazz Music Teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik.

Show, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Ngobrole Arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Arek Surabaya.

Teman Perdua, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, teman Perdua dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, teman Perdua bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.

Indonesia Surabaya Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Perudu, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Dan dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kawasan Pemuda 8290 masih di 95,2 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Prodo, senang sekali Prodo FM hadir kembali menjumpai kamu di edisi hari ini. Dan serangkaian acara sudah kami siapkan untuk menemani kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan acara-acara bisa kamu ikuti dimulai dengan spa dan dilanjutkan dengan santai siang, sore, ceria, dan ditutup dengan jaga malam. So tetap bersama kami di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM.

konferensi pers ya. Di lapangan ceritanya soal akses kerja, harga kebutuhan pokok, dan peluang usaha yang realistis. Sekarang pendekatannya banyak pakai data terpadu supaya bantuan dan program nggak salah sasaran. Ada juga pelatihan keterampilan dan dukungan modal biar masyarakat bisa punya penghasilan tetap. Tantangannya tetap ada, terutama soal pemerataan dan pengawasan. Karena target akhirnya jelas, makin banyak orang naik kelas ekonomi,

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

waktunya kentongan. Tema pro 2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
2: Pagi yang enak itu bangun terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.

Baso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Baso, ngobrole arek Surabaya.

0: Saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Saatnya info Pro 2 di jam 6 pagi barengan sama aku Ece Jenti. Informasi yang pertama, temuan HIV di Kabupaten Sidoarjo tercatat mencapai 7.230 kasus secara kumulatif sejak 2001 hingga Juni 2026. Di antara ribuan kasus itu sebanyak 1.708 orang meninggal dunia, bahkan penyakit menular tersebut juga menjangkit kepada pasien usia anak. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Dinkes Sidoarjo tercatat 117 kasus terjadi pada usia 0 hingga 10 tahun dengan 35 kematian, kemudian 60 kasus pada usia 11 hingga 17 tahun dengan 7 kematian. Terbaru, Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sidoarjo membantah informasi yang beredar di media sosial menyebut ada 522 pelajar di wilayahnya terpapar HIV/AIDS. Angka itu dinyatakan tidak sesuai dengan data resmi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Data real, menurut catatan Dinkes Sidoarjo, terdapat sebanyak 60 kasus kelompok usia 11 hingga 17 tahun sejak 2001 hingga pertengahan 2026. Dari jumlah tersebut, 7 orang telah meninggal dunia, sedangkan 53 lainnya masih menjalani pengobatan dan pendampingan intensif. Keluarga mendiang Chadwick Boseman kini sedang berselisih memperebutkan harta warisan aktor tersebut jelang 6 tahun setelah pemeran Black Panther itu meninggal dunia. Saudara kandung Chadwick, Derek dan juga Kevin mengajukan gugatan di Los Angeles atas nama orang tua mereka, Leroy dan juga Caroline Boseman, terhadap istri Chadwick, Taylor Simon Ledworth. Dan dalam gugatan itu, seperti diberitakan, mereka meminta pengadilan untuk mencopot Ledworth sebagai pengelola warisan Chadwick dan mendistribusikannya kepada Leroy dan juga Carolyn. Dan dokumen itu menuduh bahwa Ledworth belum mendistribusikan harta warisan yang suaminya, termasuk aset dan uang tunai, lebih dari 3,8 juta US dollar seperti yang diperintahkan oleh pengadilan pada 2022. Demikian info Pro 2, aku Ece Jenti.
0: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Udah Jumat aja ya, yang pasti di Jumat kali ini ya Cak akan nemenin kamu happy-happy dan seru-seruan bareng di tengah udara yang dingin ini. Kita siap menghangatkan dengan lagu-lagu enak pokoknya.

0: Serius Desa, kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget. Nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri Ram. Tapi kamu sadar nggak sih? Di Surabaya, kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi, aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau? Masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.
2: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
3: Hah? Berita apa sih?
2: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
3: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
2: Ini yang biasanya kita buka.
3: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
2: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Teman Produa, Hari UMKM Internasional itu bukan cuma sekedar seremonial. PBB ngajak kita memperingati hari ini karena 90% usaha di dunia itu adalah UMKM. Mereka nyerap 70% tenaga kerja global loh. Gede banget kan impact-nya. Ini jadi reminder buat semua negara biar UMKM dibantu, dibina, dikasih akses modal dan digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Okay, that was coming from Jason Derulo. Jason Derulo kan sosok kayak gitu ya. Tapi kita gak mau ngomongin Jason Derulo karena halu kita hari ini bukan Jason Derulo, tapi Code Line. Tentunya kamu bisa pilih lagu-lagu enaknya Code Line. Ada Saving Grace, terus ada Wherever You Are sama We Were Only Young ya, yang bisa kamu pilih tiga. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ya tiga aja biar kamu gak bingung pilihnya gitu ya teman Pro 2. Langsung aja lihat Pro 2 RRSB atau di 0819 8000952 ya, ditungguin.

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.
2: Lagu-lagu kekinian, gawe awak, sing mageran.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Freshback, flashback seru ala Pro 2.
1: Di tanggal 24, nah besok yang gajian, selamat gajian. Tapi yang belum ya, ditungguin aja, pasti nanti akan datang gitu. Ya udah, kita hari ini memperingati hari apa guys? Hari Kebaya Nasional ternyata. Terus juga ada hari Kabupaten HUT, Kabupaten Wonosobo. Sama hari Merawat Diri International atau Self Care Day gitu ternyata. Dan nanti aja bakal spill hari kebayanya itu kayak gimana nanti ya. Sambil nungguin kamu ikutan topik dong. Topiknya juga udah aja siapin tapi dibahasnya ntar sih. Jadi sabar aja. Yang penting kamu sekarang ngevote dulu. Ada kode line ya. Terus juga langsung kita topik juga gak apa-apa. Nanti dibonusin lagu dah pokoknya. Ya udah, teruntuk kamu yang lagi berulang tahun, happy birthday. Yang lagi, apalagi ya, yang lagi anniversary juga selamat anniversary. Yang lagi rebahan, selamat rebahan. Yang lagi enjoy, enjoy. Ya, selamat menikmati keenjoyan aja. Sambil nungguin traffic ya, abis ini di jam 7. Oke, okay? Tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro 2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

0: teman Pro 2, kalau dengar kata satelit Palapa, kira-kira apa yang kamu pikirin?
1: Masih bersama Du Palapa.
0: Bukan itu. Beda dong. Satelit Palapa merupakan sistem komunikasi satelit domestik pertama milik Indonesia yang diluncurkan pada 9 Juli 1976. Sini aku kasih tahu fakta menarik tentang satelit Palapa. Kenapa namanya Palapa? Nama ini terinspirasi dari Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1334 yang melambangkan tekad untuk mempersatukan Nusantara. Satelit pertama bernama Palapa A1 yang diluncurkan menggunakan roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center, Florida. Indonesia menjadi negara pelopor di ASEAN yang berhasil meluncurkan satelit hingga memungkinkan integrasi telepon, radio, dan televisi yang menghubungkan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Juga menjangkau negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
1: Salam all artis Du Palapa.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: This is traffic and weather info by Pro 2.
4: Oke teman Pro 2, pagi hari ini Eca udah siap untuk pantauan arus lalu lintasnya dulu ya. Di beberapa titik di kota Surabaya kali ini udah mulai padat sih. Di arah mau ke dalam kota, ini mulai Wonokromo sampai Radarmo ini padat ya. Terus juga di Podogoro juga padat. Terus kita ke Ngagel Jaya Selatan sampai daerah-daerah Manyar itu juga terpantau padat, Manyar Kertorjo juga padat, Mustopo masih peningkatan volume, terus Kedung Doro ini terpantau peningkatan volume, kemudian di Kapasari, daerah Kapasari ini juga peningkatan volume, hati-hati di jalan ya guys ya. Sementara di area Pemuda sendiri sih masih cukup lancar peningkatan volume juga, tapi cenderungnya masih lancar.